0: pagi, Bu.
1: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
3: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, ya. Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

Nilam namanya. Teh Nilam, selamat pagi. Kumaha sakatebur geura sarapan ya, mumpung hirup di alam dunya ya sayang ya. Geura sarapan udah gitu lanjut pantengin Radio Dahlia di Kopi Dangdut Dahlia ya. Sekarang teh ceritanya udah masuk di interval kedua nih untuk Kopi Dangdut Dahlia. Dan juga pastinya interval kedua seperti biasa dong ditemenin juga nih Kopi Dangdut Dahlianya barengan sama Biolisin Vitahani. Jadi kalau misalnya wargi Dahlia punya anak yang lagi rewel, lagi GTM, lagi susah banget makan ya, di hawa pantai cina dilepeh lagi aja. Meni asa liur, abimah meni asa jangar cina. Ya udah kasih Biolisin Vitahani secara rutin. Karena Biolisin Vitahani ini terbuat dari madu asli dan juga dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus dan juga ekstrak temulawak untuk mendukung daya tahan tubuh makin kuat dan juga biar makin gemoy, berat badannya ideal dan juga gak gampang sakit ya wargi ya. Dapetin segera Biolisin Vitahani di apotek atau juga di e-commerce ya, di toko online atau juga di Bernom Farm Official Shop sekarang juga. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin Vitaminku. Ada siapa nih Teh Dewi Pasko, selamat pagi. Terima kasih udah pantengin Erlan ya. Mama Fiandi di Tasikmalaya. Ada Isun juga, selamat pagi Isun. Dari kawasan Ujung Berung, ada My Queen dan Jatinangor. Ada Teh Siti Ajijah masih juga pantengin di kawasan Malaysia ya. Hatur nuhun. Ada lagi sama siapa ini Teh dari Garut, Gita. Selamat pagi Teh Gita. Ada Teh Nilam nuju ngopi bari mantengin Radio Dahlia. Cerah bagus. Bagus, biar tidak bolohong ngopi dulu ya sayang ya. Suki juga hadir, selamat pagi di kawasan Cimahi. Ada Mama Adifa di Sindang Sari Ciwidey juga hadir. Udah gitu Mama Merlin sambil kekejek, sambil pantengin Erlan. Siap Kang Ramat Puntang juga hai. Esa Kacapirin, Danu ceranya pokoknya mah benernya asli Erlan mah moal aya pituduhan wani diriungkeun. Utayang Teteh Fitri dari kawasan Junti Ketapang. Dan juga ada sama Bunda Ishibai, Teh Eli Padalarang, hai Teh Eli cantik. Ada Mpo Oneng Ketapang, Teh Esti Dago, Teh Ati Batulawang. Ada Aman Abadi Jatinangor, Mama Elda sambil masang sambil pantengin Erlan katanya. Oke okay. Udah gitu sama siapa nih Kang Asep Dapota sama Mama Nisa. Teh kita kalau datang wak kena lapon ya rek baca lawean dita tadi jadi we ngelag. Oke telepon mangke segmen selanjutnya. Kita Garut nggak sih bacakan Teh kita nggak sih. Tahu akan lapor lah yang ngelag. Tuhnya nggak dong ngahajakan si ocemanya. Ngahajakan. Ngelag itu ahi Teh kita. Ada Mama Nisa juga halo dari Cimahi Jalan Cihanjuang. Ada Mama Ijal juga selamat pagi ya di Goyang Mama Ijal buat semuanya aja deh yang lagi pada pantengin ya. Siap. Kang Lukman Pasar Baros juga halo. Kang Asep Dapota juga selamat pagi ya. Benar-benar Teh Gita ih di Garutnya nelponan wae tinggal itu. Di miskolan we hayo gara jadi we ngelag. Ada Sorabi Tanjung Subang hadir ya, ada juga sama Teh Nur. Teh Nur lagi apa Teh Nur? Jangan lupa ngopi Teh Nur biar tidak boloho ya. Ada juga sama siapa ini Teh? Rongsokan Cililin Nyalindung hadir Erlan siap. Kenal Radio Dahlia dari zaman bahula cenanya Teh Lina hatur nuhun. Amih aja selamat pagi sayangku. Yang lagi papoket di dapur cenanya dapur memanggil Radio Dahlia tapi iya cenanya selalu di hati jadi nyimpen HP-nya di ruang. Dari PLN Dahil Kolot hatur nuhun sudah pantengin Erlan ya. Terima kasih banyak. Pokoknya masak wilujeng ya. Yang lagi masak wilujeng masak. Baru beres nganterin Dede Cekula. Cenah sekarang baru nyampe lagi rumah saatnya mamah gogoleran. Ya udah, sok gedean volumenah kita goyang lagi sayang. Prung ah. Go.

0: Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang. Ya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi. Kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mie,
5: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Asik. Kopi dan Betelio bersama Biolisin Vitahani. Ini banyak banget ya bunda-bunda yang bakal kasih testimoni ya. Katanya Erlan, makasih banyak loh sudah saranin ke pakai Biolisin Vitahani. Soalnya anak aku emang lagi GTM sayang. Cuna, aku tuh lagi nyah banget sama anak aku. Lagi nyah gak tuh? Iya dong, anak yang ini ya. Anak hese capek ceranya. Yang diidam-idamkan ternyata udah lahir, tapi ternyata sekarang teh ceranya menih susah banget dikasih makan. Akhirnya ternyata dikasih Biolisin Vitahani, jadi rewok lagi makannya sayang. Iya dong, bagus ya. Makanya selalu terus sedia Biolisin Vitahani. Belinya di mana? Di apotek-apotek terdekat bisa, atau juga di toko online ya, di e-commerce-nya favoritnya Wargi Dahlia, atau juga di Bernovam Official Shop ya. Kenapa sih harus pakai Biolisin Vitahani nih Wargi Dahlia? Karena Biolisin ini teruji dari madu asli ya, jadi enak banget nih buat dikonsumsi sama si kecil. Dan juga dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus yang nggak bikin amis ya, tapi dan juga pastinya ada yang namanya ekstrak temulawak. Bikin daya tahan tubuhnya makin kuat dan juga nggak gampang sakit ya. Enak banget, pokoknya cobain aja deh. Kasih si kecil yang namanya Biolisin Vitahani biar lagi GTM langsung rewok lagi senang sayang ya. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin vitaminku. Kang Heri Pasco, terima kasih udah pantengin Erlan sama Teh Alis. Dari kawasan mana ya Teh? Ada juga sama Teh Sri juga, hai Ganda Soli kata Bang, sambil beberes warung sambil pantengin Erlan katanya. Oke. Udah gitu juga ada sama Ibu Memes, Gatsuwarta, Teh Astriani, Majalaya juga hadir. Ya, dan juga ada sama ada sama Teh Diah dari kawasan Binong Jati. Ada Kang Tatang Cisaranten, di kopian dulu sayang, boleh dong ya, biar tidak bolohong, ngopi dulu ya. Ibu Empoy, Situ Patenggang, Mama Alifa juga hadir. Sudah lagi sakit kepala nih, Zayeng. Sudah lagi kurang baik, ulu. Enggal damang atuh ya. Banyakin air putih, minum yang banyak ya. Udah gitu juga jangan lupa, jangan telat sarapan juga sayang ya. Ada Ma Gegeng, ada Mama Anjani Jalak Harupat, Mama Ibu Soreang dari kawasan ke mana ya? Teh Kapanderian, cenanya Kircon, Mama Juli. Tenang naonna Kapanderian penting mah absennya sayangnya. Ada lagi sama Enciu. Dari mana nih? Dari Padalarang, Enciu. Hatur nuhun sudah pantengin Erlan dan juga sudah pantengin Radio Dahlia. Terima kasih ya. Ada Teh Imas Cimohai sama Teh Yuli Soreang, Teh Elis Jalan Peta sama A.A. Syamsu. Mama Parida, Mama Parida, Mama Parida. Tangga silu kalinya. Dari kawasan Ciperes Tengah, ganteng hadir katanya siap. Mama Lili Ciwide sama Teh Nina Warsim. Masih banyak sayang Teh Depi Ciwide juga ceranya ucapannya untuk hari ini. Semua warga Dahlia selalu semangat di September ini. Amin. Yaudah, nanti dibaca lagi WA-nya ya sayang. Loh bakene ih kumaha tuh ya. Teleponan dulu buru ah, Pak Boro-Boro telepon ya. 73028 atau di 73117710. Coba ada sama siapa? Kopi Danut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Tuh bener juga kamari deui. Kang Danu. Kang Danu lagi di mana?
1: Di tempat damel.
0: Lagi di tempat damel meni hayo we damel. Oh damel we hayo. Ya. Ya, biar semangat orang ngagoyang heula ya. Siap ya edisi 1 September 2026 ya. Menjelang. Iya, menjelang jatuh tempo. Jatuh tempo. Hiji, dua, tilu, go. Hey, ngegoyang buat siapa? Sayang. Amin.
1: Banyak raja Cina, banyak jodoh dan banyak pagalana.
0: Amin ya Allah.
1: Amin ya Allah. Amin. Kita masuknya Kang Irfan.
0: Iya.
1: Kita rantan sarang Kang Eden. Saya tadi beri babarengan deui.
0: Babarengannya enaknya babarengan deui eta Kang Danu ciga geus ieu teh isar gera. Terus buat siapa lagi?

0: Mana bolak-balik dah kau. Hanya doi. Ah, nyawa. Ah. Gojinnya buat siapa, Seyeng?
1: Kita masih
0: Seyeng
1: wehnya buat warga ahliannya kita enggak sabaran. Urang kumpul, urang botran.
0: Heeh, engke tanggal 11 mumpung hirup di alam dunya. Heeh.
1: Hirup di alam dunya atau di akhiratnya?
0: Iya, bener. Panteng radio saya. Mama Bayu SMK Garuda Dharma Cicalengka hatunun sudah pantengin. Ayahnya Aji juga halo. Ada Teh Imas Elsa, Majalaya, Bunda Dinda, Ciwidey, Karisma Pasko. Dari Garut juga hadir di Goyang Kang Rudi sama Kakek Agus Cibo, Teh Cucu Gerlong, Mama Fajar Katapang, Kang Roheng Lengkong. Teh Ani Baso Tanjakan Sekehonya di Goyang sayang. Kopi dan Berdahlia bersama Biolisin Vitahani. Tuh kan benernya.
2: Bener, Biolisin vitaminku.
0: Kata ya mas, si Umi, ya mas. Si Umi, ya mas. Umi.
2: Iya.
0: Kenapa mani asa under lemi begini?
2: Ya, aku lagi berduka kan.
0: Oh iya, turut berduka ya, Adi ya, TG.
2: Di tahun 2011 sama Jaya Putu, sama si Adi. Berteman jadi asa ke anak, jadi asa kehilangan.
0: Iya, mudah-mudahan almarhum diterima di sisinya ya, iya, Teh Andin ya.

0: Jadi Teh Andin, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan almarhum teh ditampi iman Islamna. Teh Andin anu ditinggalkan ditabahkan ya sayang ya. Dan juga pokok nama kita kenang yang namanya Adi TG. Hatur nuhun sudah mewarnai kancah radio Dahlia.
1: Iman Islam ya, sahabat yang paling setia.
0: Nya.
1: Kehilangan benar-benar.
0: Nya, gas. Tong ceri kuai ya durasi buru. Urang ngagoyang heula sayangnya. Siap, 1, 2, 3, go.
1: Digoyang
0: wargi
1: digoyang
0: digoyang dikopi lembut tut. Oh, masih kena sedih goyangnya. Sok atuh gogo buat siapa?
1: Wargi Dahlia aja. Yang kenal sama Adi TG mohon maaf. Minta doanya buat Adi gitu. Buat semuanya wargi Dahlia.
0: Oke, bocinnya atuh buat siapa?
1: Buat
0: saja isi bayi
1: aja
0: buat kita ya. Siapa tuh ya? Semangat Omi Andin. Ya, biar nanti Adi TG lihat di surga, cenanya lihat Andin lagi seneng, enggak boleh sedih gitu ya. Kalau sedih nanti dianya sedih lagi atuh ya. Sok atuh buru. Semangat panteng radio.

0: persembahan Biolisin Vitahani. Biolisin Vitamin.
1: Warga Dahlia baru-baru ini Direktorat Reserse Cyber Polda Jabar Barat, Polda Jawa Barat maksudnya, membongkar jaringan pelaku tindak pidana pornografi dan eksploitasi seksual terhadap anak di ruang digital. Dalam kasus ini sebanyak 8 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga membuat, menyebarkan, hingga menyediakan konten pornografi anak melalui internet. Para pelaku diketahui menggunakan berbagai modus untuk mendapatkan dan menyebarkan konten ilegal tersebut nih warga Dahlia. Salah satunya dengan merekam atau mengambil foto bagian tubuh korban tanpa sepengetahuan anak. Dan kasus ini menjadi perhatian serius karena kejahatan seksual terhadap anak kini semakin mudah dilakukan melalui ruang digital nih wargi. Polisi juga terus melakukan pengembangan untuk mengungkap kemungkinan adanya pelaku lain dalam jaringan tersebut. KDA wargi yang punya anak kecil, jangan terlalu diabur ya, harus diawasi terus. Di luar sana banyak orang jahat yang memanfaatkan kelengahan para orang tua ya. Jadi harus tetap waspada, jangan sampai asyna bae nempating mah aya nu ngajak ulin. Mama, papa, kade nu ngajak ulinna boa-boa teuing pedofil, coy.
0: Sekian info kriminal hari ini.

0: DFM.
1: Pagi, Bu.
2: Ayah sama Ade udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
3: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
2: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
2: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
5: Biolisin Vitamin
6: Jangan kemana-mana, setelah Kopi Dangdut Dahlia, akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
2: Pagi Anton.
7: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
7: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
7: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
7: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
8: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
9: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
9: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara. Dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara. Bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

hadiah juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Murangan 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
12: Wargi Dahlia.

Doanya Cipanas, terima kasih sudah pantengin Erlania Tetehku. Ada Dewi Tani Mulia juga, selamat pagi. Kang Ojang Pecai, Jamali Cianjur. Taneli Sukapura juga, hatunuhun. Ada Teh Ana Siti Holis Panghegar. Teh Erna Cipakalogirang sama IRB Riong Bandung. Semangat kerjanya IRB. Ada Bunda Yansu Arca Manik sama Teh Depi CBD, semangat juga ya. Nenek Ica baru beres gegeroh, Cip Erlan. Siap dong. Sangat lama kita gak goyang aja ya Nenek Ica. Gegerohnya udah beres, waktunya mamah nangunjar. Dia Binong Jati sama Ibu Cendana Cimahi, Kanjeng Mami juga selamat pagi. Kang Dedi Kurniawan dari Nagrak Ciwidey, terima kasih sudah pantengin ya. Ada Teh Santi Kopo juga, halo. Kang Ilman Iman Hilmadudin sama Teh Listi, caranya sudah pantengin Erlan, makasih banyak ya. Dan juga ada Kang Deden Cipteng, Kang Rahmat Cijambe sama Mang Nanar GA Gunung Asepan dan juga Mama Aji dari kawasan Taman Cilonyi. Ratu Engang, Omi Andin, jangan bersedih terus ya sayang ya. Tadi teh aku teh sengaja Ratu Andi, Ratu Engang, daripada sedih terus, daripada cerik, mendingan goyang cek aku teh gitunya. Jadi weh, ayo goyang, mari bergoyang, tapi masih kena sabar cerik, jadi karunya. Ya udah sabarnya sayangnya, semoga yang ditinggalkan ditabahkan ya. Sekali lagi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Buat Adi TG, mudah-mudahan diterima iman Islamna. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih wargi yang sudah WhatsApp, terima kasih juga yang sudah teleponan ya. Besok kita ketemuan lagi dari jam 6 pagi ya sayangnya. Sekarang Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vita Hadinya harus pamit dulu ya. Habis ini jangan kemana-mana, ada San-San di Bandar Dangdut Dahlia. Pantang radio, pantang Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia pereng, go, go, go, goyang.

kasih buat warga Dahlia yang udah panteng kopi dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Besok panteng lagi ya. Persembahan Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

jualan di sana, makanya buat Orki Dali, hayu jangan sampai kehabisan. Karena ya, pengalaman waktu-waktu tahun-tahun kemarin Wargi Dahlia ya, hamin 2 minggu juga udah koredas, udah habis. Makanya Wargi Dahlia jangan sampai kehabisan, biar bisa mendapatkan keseruannya di acaranya Gelegar 56 tahun Dahlia juara Wargi Dahlia. Jangan kemana-mana ya, nanti Sasan bakal balik lagi Wargi Dahlia. Masih tetap di Bandar Dangdut Dahlia, Panteng Radio, Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia, perungah, go go go.

0: Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia.
1: Emang kenapa sih Bang?
0: Akan segera kembali. Bandar Dangdut Dahlia.
2: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara. Dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Software, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

Kasih masih tetap di Bandar Dangdut Dahlia Wargi Dahlia. Selamat pagi nih yang lagi nonton di live TikTok @Zazan_Apriyadi dan juga di @1015 dan FM. Ada Ani Ronaningsih digoyang atuh. Teh Ani di Ciparai. Heuk, Bagegeng juga lagi panteng. Zazan terima kasih digoyangnya buat semuanya. Jadi atuh nuhun. Tenci udah pada larang hatur.

76 ya. Warga Dahlia nikmati promo super heboh saat grand opening, ada diskon besar-besaran, harga spesial dan juga lainnya. Promo 1 sampai dengan 2 September 2026 cuman 1 hari saat GO ya, warga Dahlia grand opening.

viral. Harganya tuh cuma Rp39.900 aja. Durian montong lokal harganya tuh cuma Rp65.900 per kilogram. Pir Century Rp29.900 per kilogram. Isi sepuasnya udang faname ya. Harganya tuh Rp79.900 per box. Anggur Red Globe harganya tuh cuma Rp49.900 per kilogram. Ikan gurame Rp64.900 per kilogram. 365 minyak goreng 2 liter harganya tuh cuma Rp40.900 per pouch khusus member ya. Indomilk UHT plain dan juga coklat 950 ml harganya tuh cuma beli 2 cuma Rp30.600 wargi Dahlia. Terus juga ada Sunlight 1500 gram harganya tuh cuma Rp18.900 per pouch wargi Dahlia. Jadi hayu rame-rame datang ke Superindo petak. Superindo Petak Bandung Hargi Dahlia ya. Superindo lebih segar, lebih hemat, lebih dekat asik. Magegeng, aduh Reni Otek, terima kasih udah nyawer goreng.

Makan teh jadi kurus, kering, wargi Dahlia, ya jadi tidak sehat. Makanya nih Sasan kasih solusi nih wargi Dahlia. Kasih Biolisin Vetahani. Biolisin Vetahani mah bikin sekecil lebih lahap makan wargi Dahlia. Dan berat badannya pun jadi lebih ideal. Orang tua mana yang gak seneng dong ya wargi Dahlia lihat sekecil badannya makin sehat dan juga makin gemoy. Biolisin Vetahani juga ini teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus untuk dukung daya tahan tubuh makin kuat wargi Dahlia. Dan gak gampang sakit ya wargi Dahlia. Makanya ayo.

Pendapatnya, selamat pagi bunda. Hei, Ramad pun tang juga digoyang. Meti di Majalaya, Joyong di Gorowoken. Woi, woi. Ramad Gunung Puntang, Damang Ramad, hai penyiar terhormatnya. Esti di Dago juga lagi panteng sasan, terima kasih. Ada Mama Iban di Cileunya juga hadir. Enciu, terima kasih Enciu dan nyawer ke Dede.

Saya di jalan kaca piring juga lagi panteng. Saya terima kasih digoyangnya buat warga Dali aja deh atau Rohon. Ada Mang Nanar juga hadir. Wah, Uci hayang di gorowokan heula. Senawa Uci di jalan suci heuk wah. Ada Mama Viani juga lagi panteng. Sasan terima kasih ya. Terus juga ada Sansan, Mama Iki, Sacibu non, Sacibiru Beet. Nah, lagi panteng hatur nuhun ya. Digoyangnya buat wargi Dali aja deh hatur nuhun. Wih cibay, nama ngeis. Absen dulu Sansan, oyo non. Gemoy dari Sri di Ganda Sole kata Pang. Biar jongjon beberesna. Heee.

0: dari dua racun Yomi Sister.
1: Pantengin terus 101,5 Dahlia.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Eh, Bang Gensu, Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
8: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
7: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
8: Kok tahu?
7: Aromanya Hotin banget.
8: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
7: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
8: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
7: Akur, Bang.
8: Hotin itu banyak variannya.
7: Oh, iya.
8: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
7: Iya. Yeah.
8: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
7: Betul banget.
8: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
7: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
8: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
7: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
8: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
9: Bandar Dangdut, cuma di Dahlia, bareng

0: Datang Dahlia bareng Sansan, anak yang lagi lucu-lucunya yang begitu mewah di kalangan anak remaja Orki Dahlia. Bos Opik Lengking di Benong, selamat pagi Bos Opik. Ya ada Selut juga lagi panteng, terima kasih Orki Dahlia. Orki Dahlia nih ada kabar duka nih dari salah satu Orki Dahlia ya. Salah satu Orki Dahlia namanya Adit TG, Adit Tegalega, hari Minggu kalau gak salah. Hari Minggu telah meninggal dunia Orki Dahlia ya. Kita doain sama-sama Orki Dahlia, mudah-mudahan di Tegalega husnul khotimah ya, diampuni segala dosa-dosanya dan diterima amal ibadahnya, dicangkeun alam kuburna, diluaskan alam kuburna oge Orki Dahlia. Dan buat orang tuanya atau keluarganya yang ditinggalkannya, semoga diberikan ketabahan. Amin amin amin amin amin. Aduh menih sedih, adi menih teu nyangka adi ya. Adi gusti menih sono ieu, terakhir ketemu teh kapannya jeung aku teh Orki Dahlia? Lupa lagi, bulan-bulan kemarin kalau enggak salah ya. Adi pokok nama Adi. Singgung suhu hati mah Adi ah. Wargi 73028, 7311, 710 ada siapa nih Wargi Dahlia? Bandar Dangdut Dahlia.
1: Bandar Dangdut Dahlia, asus aku kurang agregege goyang. Sansan,
0: terus
1: kasikannya Mbak Eta, Adi.
0: Umi pernah ketemu sama Adi?
1: Encan. Kan aku udah ari Wargi Dahlia manya, terang we.
0: Jadi asa keluarga gitunya Uminya.
1: Iya, asal pergi we atau asan-santai.
0: Sama aku dijelasin ya, Adi itu sosoknya itu orang baik, pokoknya bager. Bager terus, pokoknya bager we.
1: Jeng budaknya nanya asan-santai.
0: Temennya Andin, ya teteh meni deket pisan jeng Andin sama taker. Malamnya si Andin teh gogorowokan cerik. San-san, Adi meninggal. Pada aku teh bari rek ngaji, Andin kela aku rek ngaji heula, cek aku teh bari aku rek ngadoangkeun oge gitunya.
1: Doakan weh
0: dah,
1: doa
0: mah duginya
1: asan-san
0: ya. Insya Allah, duit. Ayo kalau gak salah ya, dikuburkannya itu di daerah Sukabumi, Pelabuhan Ratu katanya ya. Dapat info mah. Mudah-mudahan weh.

0: Umi, kenapa nih leles? Iya, kau naon?
1: Nya tuh,
0: iya turut
1: berduka
0: cita hari
1: ayano,
0: iya mah.
1: Kudu apa suasana tuh ya?
0: Oh, nya sok. Digoyang buat siapa tuh, Umi?
1: Digoyangna buat Asal Santi Payung, semoga sehat selalu, banyak rezekinya, banyak uangnya.
0: Amin.
1: Asal Santi Irahadik siaran ke Ciwidey.
0: Nah, dek naon mau nabi kadi tuh?
1: Nya tuh secara iya sono kacida.
0: Ah, mong ada yang rek nagi panyacap. Rek nagi panyacapnya dede nyama. Sabar. Teh goyang buat siapa?
1: Mama Nado, buat Adanu, Aiman, Teh Isar, Wak Uci, Mamana, Mamang Lilis, Teh Ai, Teh Herini. Mamah Bayu ngapunten Mama sok ka langkung wae sanes ieu sok kilap. Mamah Bayu Cicalengka. Terus itu we buat semua yang lagi panteng aja nya.
0: Siap. Gocenya buat siapa?
1: Gocina buat kita bertiga.
0: Boleh hatoron panteng radio.
1: Panteng radio panteng dah ya, enak-enak langgamnya dah ya prung ah go yang baik.
0: Goyang. Bandar Dangdut Dahlia. Ini adi iya Danu aku teh keur bersedih-sedih ieu di dina teh nuju jogo gorowokan.
2: Aku teh terakhir pangit teh beta hajatan Mama Atep.
0: Oh iya di ujung berung.
2: Heeh, di ujung berung hari terakhir teh.
0: Oh, menitanya.

0: Digoyang buat siapa, Danu?
1: Digoyang sama ngodedenya, sehat-sehat dedenya. Pulang kagernya, terusnya itu nama tinggelonya.
0: Sadari.
1: Tapi gue nama, saya dede mah sapi.
0: Terus buat siapa lagi?
1: Namanya Umi Yu.

0: Bikanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di Antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Jangan kemana-mana, masih di Bandar Dangdut Dahlia bareng Sansan, anak yang lagi lucu-lucunya yang begitu mewah di kalangan anak remaja.

0: Sekasih.
1: Sekasih.
2: Panteng Radio, Panteng Dahlia.
1: Panteng Dahlia. 101,5 Radio Dahlia.
0: Panteng terus. Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia.
3: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sekasih.
4: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM. Dahlia
5: FM. Bagi Dahlia bersama saya Baby Alia, berikut kilasan informasi. Jembatan gantung pompet di Pangandaran anjlok saat dilintasi oleh rombongan pejabat daerah. Insiden tersebut terjadi setelah seremoni peresmian jembatan selesai dilakukan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut dan akses jembatan ditutup total untuk pemeriksaan penyebab kerusakan konstruksi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat merevitalisasi 22 hektar perkebunan teh di Ciater dan Pangalengan untuk mengembalikan fungsi lahan serta mencegah bencana alam. Program yang menargetkan total luasan 36 hektar ini melibatkan 96 warga lokal dan pensiunan PTPN dalam proses penanamannya. Penataan ini terus berjalan secara berkelanjutan sejak dimulainya penanaman perdana pada akhir tahun 2025 lalu. Warga Dusun Sukaluyu, Desa Ungkal, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang dihebohkan oleh penemuan jasad bayi laki-laki di halaman sebuah rumah kosong. Jasad bayi yang diperkirakan baru berusia 1-2 hari tersebut pertama kali ditemukan oleh warga tuh akibat gigitan anjing. Jajaran Polsek Conggeang bersama tim Inafis Polres Sumedang telah melakukan olah TKP dan mengevakuasi jasad korban. Polisian saat ini masih mendalami identitas penyebab pasti kematian hingga asal-usul bayi tersebut. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
4: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan.

Selamat pagi buat Mama Dada dari Cibiru lagi panteng Sasan. Terima kasih digoyangnya buat Warki Dali aja deh atau Rohon. Atau Sunarti di Batu Lawang Ciwidey. Pengen tato rucingan boleh? Boleh dong. Buat siapapun tapi nanti Warki Dali ya. Nanti tato rucingannya nanti Warki Dali ya.

Ani, bakso tanyakan sekonya juga lagi panteng, terima kasih. Gemoy, Dede Cipung, Teh Ani hadir lagi panteng kayaknya. Ada King Nasar, betul gak? Insya Allah. Cewek.

Mbak Rahayu juga lagi panteng, terima kasih. Ada Neng Iteng Titi juga lagi panteng, terima kasih. Salam kenal San-san ya. Dari Mama Kai dari Pasir Letik lagi panteng, terima kasih ya. Ada juga ini sama Tita, Bu Tita di Samoja juga lagi panteng, terima kasih. Ada Neng Aryani juga hadir. Mama Yuli, Mama Yuli lagi panteng. Mama Yuli.

Gotik rewas teh oge amin. Ah, udah ah kelanggam dulu Gotik. Gotik, Baleman di Balena lagi pantang Sasan, terima kasih ada Cibiru Beet Ma. Nun, bergoyang Sasan, Mamah Dadah lagi pantang. Ada Apep DS juga lagi pantang, terima kasih ya. Terus juga ada siapa lagi nih dari Sansan? Mama Iki, oke. Wargi jangan kemana-mana ya, nanti Sasan bakal ngadain tata rucingan ya. Jadi siap-siap, wargi dalnya di WhatsApp di 0811-222-1015. Nanti Sasan bakal ngadain tata rucingan yang bisa menebak tata rucingan dari Sansan. Bakal ditelepon sama Sansan wargi dalnya. Jangan kemana-mana, masih tetap di Bandar Dangdut Dahlia. Perunggah, go go go, goyang.

Yodalia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

Lihat Juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Software. Pegadaian Yamaha. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: produksi PT Sunbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

Atul Atkia, ya mau salam katanya buat Nunui di Rancak Gede, semangat lagi jualan katanya ya. Ada Ahyar juga dari Cianjur lagi pantang, terima kasih. Ada Iwan Sonjaya di Mekarwangi. Terus juga ada Asep NJ juga lagi pantang, terima kasih. Ya, dan pokoknya buat semua wargi Dahlia aja diatur nuhun. Wargi Dahlia sekarang saatnya tetaro cingan wargi Dahlia. Udah siap dengan tetaro cingan?

Tata Rucing di pagi hari ini gampang banget hari kita lihat ya. Aku banyak tipis dan leer. Banyak tipis dan leer. Banyak tipis dan leer. Banyak tipis dan leer. Banyak tipis dan leer. Kira-kira siapakah aku? Kalau udah tahu jawabannya langsung aja WhatsApp ya. Tarasi, tarasi itu adalah tata rucingan singkat bikin emosi. Aku banyak ya, aku tipis dan aku leer, wargi Dahlia. Kira-kira siapakah aku? Si Deden Marzan, Deden sia. Engke si keceplosan deui, Dede sadar dinya teh. Ada Bu Tita, jawabannya kuar. Ih, ka mana tuh kuar? Ada Lesang, Dede, bukan, bukan Lesang Mama Bayu. Buyur, gak mau. Buyur mah rada gendut, ieu mah tipis. Tipis, banyak, dan juga leer, wargi Dahlia. Gandeng sia gotek. Aku lagi dengerin Dahlia tiap hari. Safira, terima kasih ya. Terus juga ada Wauci. Mung mari bacakan sia kuah. Neneng Jebret Kelapa Muda, bukan. Ada Lustini di Rancamanyar Tisu Basah, bukan. Rudi Oloy, mung mari bacakan sia Rudi ah. Ada Mas Gus. Nah Mas Gus ya, iya dinya tong sok kemana wae dinya teh sia ah. Lenyai san-san, aku kemana tuh lenyai. Lukut dari gemoy gak mau. Ada Rini Otikane sia gotek dinya teh. Telur kodok seneng gak mau. Anak belut bukan ya. Umi Yuna juga lagi panteng, terima kasih ya. Ada Bu Tati Empoy, Situ Patenggang hadir. Nah Lisa, pagi sasan Bu. Oh Lisa, jawabannya lain bukan. Ada Telilis Kak Jojo, jawabannya ngebayabah. Kemana ngebayabah, jika nama Endog Bangkong. Ah gak mau. Bu Sasabun sasan gak mau, ini sama siapa ya. Banyak, tipis, dan leer. Apa coba cabe, tahu gak? Banyak, tipis, dan leer. Tahu gak? Hah? Daging? Gaji? Bukan, lain. Ada Mama Lilis. Jawabannya anak, anak lauk lain ya. Ada cacing keur ngagunduk. Kemana cacing keur ngagunduk? Ada Ernie Rama di Bayongbong. Mitiau lain. Tumila lain. Konyol, sana-sana. Ah, kemana tuh konyol? Iya mau ngejar Rob dan Nilalir. Ah. Dari Odoy, ada Dian, Dian, Ganis ya Dian, ah ini dinya teh. Bundes, Dede, ta jawabannya. Ada Alif, jawabannya. Naon, Hadiana, Hadiana ditelepon ku aku ya. Ada Mama Elda, cacing, Ma Ido, jawabannya ketombe. Lidah buaya, mau yang lain, impun genot lain, air liur lain. Lain sih, mong ah gandeng. Bunyi tiga-tiga cikado lain, benyoy gandeng sih, bukan benyoy. Cibai, Yah Marlia, Sabun Busa lain, Bu Ukuda lain, Iwan Sonjaya, ada Kosim, Konya lain, jawabannya duit lain, cacing ngaju, ibu sih cacing ngaju. Bunga menisara lah, KB, iya nih, nah, laliur yang ngejawabnya, laliur KB juga, ayo cacing ngajuru, ada di dinyate, ah, meni. Wargi Dahlia sama aku mau dikasih tahu jawabannya ya. Aku banyak, tipis aku leer, banyak tipis leer, banyak tipis leer. Sudah siap jawabannya? The Soulmate WO, terima kasih udah gabung The Soulmate WO ya. Banyak tipis banyak tipis leer, jawabannya adalah sisit gurame, wargi Dahlia ya. Sisit gurame. Sisit gurame, sisit

0: Peso asahun. Sisit gurame. Sisit gurame jawabannya tidak bisa diganggu gugat wargi Dahlia ya. Jawabannya adalah sisit gurame. Oke, langsung aja sama aku mau ditelepon. Halo.
1: Halo.
0: Bandar Dangdut Dahlia.
1: Asik atuh. Rumah go go go goyang.
0: Soulmate, Soulmate, terima kasih di Soulmate WO. Bu Tita, jawabannya cacing naon?
1: Cacing ajuru.
0: Cacing ajuru, adinya ayo cacing ajuru dengan lauk didinya teh. The Soulmate, terima kasih The Soulmate. Meni, aduh bahagia The Soulmate gabung. Nah jeng cacing ajuru, sok jelaskan buru.
1: Hanya bae, bae, weh gak sabru, kasetan
0: ngetuk aja apruk. Adinya mah dah emang dosol, dah.
1: Ah,
0: dasar adinya
1: loba hapur.
0: Oh, saru adinya oke loba ketome.
1: Ah, dunia mah bersih.
0: Amit, amit, ya sing kayo adinya menin loba adinu cangkeng.
1: Dasar muning.
0: Ah, dasarnya muning.
1: Muning, san, san.
0: Muning. Aneh, aneh. Terima kasih, parosotkan lah, parosotkan lah. Parosotkan lah.
1: Parosotkan, dede.

0: Bu Tita, coba ucapin terima kasih The Soulmate WO gitu.
1: Terima kasih The Soulmate WO.
0: Oke, okay. Sok digoyang buat siapa Bu Tita?
1: Buat Sansan duluan ya, semoga sukses selalu ya. Buat semua warga Dahlia aja lah.
0: Terus? Gocin?
1: Gocinnya mah buat kita bertiga aja.
0: Boleh, aturan Panteng Radio.
1: Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, brung ah, go ya.
0: Goyang. Belakangnya satu lagi ada siapa nih warga Dahlia? Bandar Danau Dahlia. The Sohmet, terima kasih. Satu
2: brung ah, go ya.
0: Andin. Andin turut berduka cita Andin ya.
2: Iya, makasih.
0: Mm-mm. Andin yang sabar Andinnya. Andin adalah teman deket pisan ya Dalit. Aduh, The Soulmate, terima kasih The Soulmate. Aduh, menih bahagia.
2: Iya, di tahun 2011.
0: Mm-mm. Dari dulu pisan ya Andin Maya bertemannya ya. Saya
2: pucung kerja di penggemar.
0: Pohon mah Andin, Andin yang sabar, yang ditabahkan Andin ya.
2: Nya nuhun
0: lo
2: doa nanti
0: warga Dahlia
2: gitu.
0: Nya Andin, Andin cing sabar, Andin cing tabah. Pokoknya mah Andin harus kuat ya Andin ya.
2: Nya tidak kan sebagaimana malam Jumat teleponan kene jeung aku. Hari Rabu katen aku gaya datang. Poe rebo teh datang katen aku teh minta jaket kok dikasih jaket. Malam Jumat lah masih telepon kene. Hari dapat kabar kemari sisi-sisi maghrib akan disambar hulang.
0: Ya Andin, kan insya Allah mudah-mudahan sigit ayana ya di surganya Andinnya. Tos tenang, alhamdulillah. Tos, ya, tos tengah rasakan deui kan nyeri Andinnya. Doakan ya, ku Andinnya.
2: Untuk ayah kerupak kumaha-kumaha we Adi. Yang si Adi dan naon-naon segala naon teh si Adi.
0: Pokoknya Andin cing sabar Andin. Tenang Andin, ayah dedeknya Andinnya. Ya, Andin sokat tuh. Parosotkeun lah Andin.
2: Ya parosotkeun Kang Bandari.

0: kebaikan.
1: Amin, ya. Amin, amin, amin.
0: Amin. Minta doa dari semua wargi Dahlia, ya. Gitu aja buat ya. Semuanya aja ya.
1: Gocin buat Adi mungkin Adi ya, Andin ya.
0: Gocin nama buat Adi Oisi Bayi aja ya.
1: Oh iya boleh sih. Atau non
0: terima
1: Andin.
0: Kasih ya.
1: Boleh pantang masih radio.
0: Pantas Dahlia tuh nggak ngubu-ngubu ya.
1: Ya Andin. Andin semangat Andin ya. Wargi Dahlia jangan kemana-mana ya. Nanti Sasan bakal balik lagi nemenin Wargi Dahlia di Bandar Dangdut Dahlia. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak lagamnya. Dahlia, perungah. Go, go, go, goyang.

0: Pokona mah urang adongeng sajaman nya.
1: Pagi, Bu.
2: Ayah sama Ade udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
3: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
2: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
2: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
5: Biolisin Vitamin.

Dewi dari Cianjur lagi pantang, terima kasih digoyangnya buat wargi Dali aja deh atur nuhun. Ingat Kasaha naon atau Andi. Ada Amel juga lagi pantang, terima kasih. Ada Haja Haning juga lagi pantang, ada Rini Gotik juga lagi pantang, Ilah Mulyawati juga lagi pantang. Terus juga ada Umi Yuna, ada Wina Mamah Merlin Ciwida juga lagi pantang, terima kasih. Kang Asep Kang Asep Lebe Ranca Ekek juga lagi pantang, terima kasih ya. Gak kerasa ini wargi Dahlia, sasanya harus undur pamit di Bandar Dangdut Dahlia. Nanti ketemuan lagi di Bandar Dangdut Dahlia minggu depan wargi Dahlia ya. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantang radio, pantang Dahlia. Enak-enak lengkapnya Dahlia. Perungah, go go go, goyang.

warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Dahlia Wilujeng siang sadayana. Alhamdulillah dina siang ieu urang tiasa kempa deui ngarariung deui ngalakoning 101,5 radio Dahlia FM Bandung dina dongeng Sunda ti Dahlia. Urang kereuyeuh deui wargi, urang lajengkeun deui serial si konseling anu dinten Kang Amerika tunda. Pamugia tiasa ngahibur wargi Dahlia sadayana. Wilujeng ngarariungkeun dongeng Sunda ti Dahlia. Panteng radio panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia perungah. Go, go, go, go ya.

Wargi dah liat, masih panteng dongeng Sunda tidak liat. Tabu sabuluh, dugi katabu sabelas siang. Tunggu mana?

selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mahdukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia Bandung.

Feodalia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Software. Pegadaian Yamaha. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Penggemar podcastnya Abang.
13: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
12: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hot and Cream juga.
13: Kok tahu?
12: Aromanya Hot and banget.
13: Bertahun-tahun, Hot and telah jadi teman harian warga Plus 62.
12: Betul, Bang. Saya pakainya Hot and Go.
13: Hot and Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
12: Akur, Bang.
13: Hot and itu banyak variannya.
12: Oh, iya.
13: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hot and, rasanya kayak dipijat.
12: Iya.
13: Ada juga Hot and Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
12: Betul banget.
13: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
12: Ada juga Hot and Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
13: Apapun varian Hot and-nya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the best-nya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
12: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hot and.
13: Hot and Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
14: Ayeuna wargi nuju panteng dongeng Sunda ti Dahlia.

Dina Cecer Ceria. Si Konsleng. Wilujeng ngadangukeun.

Hadir siapa tuh nuhun Wandi. Sekolah biasa tep-tep layar heula yeuh ah sadayana mohon. Di tep-tep layar heula satacan urang lajengkeun. Sawangsulna Mbak E, sehat-sehat Mbak E. Rahmat puntang oge hatur nuhun. Wah, Andi hatur nuhun. Nusanesna yuk tep-tep layar deula yuk. Manco Rahmat puntang siap. Jeung Rahmat wilujeng Manco. Urang cek audio heula.

Mohon dicek audio anu parantos lalabat dina live TikTok Sim Kuring. Cobi anu acan mangga dihaturanna lalabat heula dina live TikTok Sim Kuring. Kanggo ngadong-ngadongeng Sunda ti Dahlia. Anu dinten yang mararanco sadayana anu teu acan ka lalabat kana live TikTok mangga lalabat heula. Ancom 38 tos hadir atau nohon tetangga sabeulah BPI siap Ancom apa Mbak I oge tos mararanco sadayana atau nohon kasnorati pararantos mararanco dina live TikTok anu sanesna mangga lalabet diaturanan lalinggih Asep Kipli di Cigonewah oge parantos manco siap atur nuhun. Cobi audio na kumaha ieu sae teh. Mohon supados ngadang kondongingna raoseun cikal idar Tasik. Mohon kumaha ti Tasik ya audio sanda tidak lihat. Danu Wilujeng siang BSBR 86 atuh nuhun infona. Wargi Dahlia kamari teh si Walungang sareng si Jamburawut. Anu muruka kadaleman tersirikna dibalapkan eta kuda atau ditumpakan ku si Jamburawut sareng si Walungan samentawis Tuan Van Hollen tos dibebaskan serial si Konceleng Alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan karya Bagus Respati.

0: Ulah ka mana karep bae sia nyarita teh bocah edan. Gagabah sia nyarita teh. Waninya campah jiga kitu ka Gusti dalem.
1: Ceuk eta prajurit. Kitu tadi kitu nate bari jeung rada gugup nyaritana teh lantaran serap jeung sieun ku sorot panon si bocah sakti si Jamuraut dina waktu harita.
2: Teu kulu kaget dong. Uing Ki Jamuraut anu bakang ngadeg jale dalemnya. Ayo gancang sujud ka uing ya jadan.
0: Si Jamuraut datang galakna teh. Sedangkan para prajurit jeung jagabaya-jagabaya anu sejena. Sili reret, sili teteup bangun anu teu percaya. Lamun harita adu hareupan jeung bocah anu sarupa kitu ka ayanana.
2: Kunaon kalaka moyog kitu ha? Ayo. Belean jalan nuing rek acup ka gejrog gedong ka daleman ya.
0: Ceuk si Jamuraut rek narik tali kudana deui. Tunggu. Naonan ieu teh? Dasar sia bocah edan. Nyarita sangeunahna ka mana karep sia teu goblok. Ayo, balik ka indung maneh kitu. Lain nyeun kaributan di dieu sakeut. Di dieu mah lain tempat ulin sia nyaho.
1: Ceuk salah saurang prajurit bari malangkeun tumbakna na jajalaneunan. Halangan si Jamuraut nu narik abus.
2: Cia, jang nyaho ka uingnya. Ayo mundur, bisa ngayang dan nyaho mane duaan ya.
1: Ceuk si Jamuraut kekeh maksa narik tali kadali kudana. Ngatupu gobe eta dua urang prajurit teh harita jadi malik nafsu. Ningan sakilat harita sapasang mata tumbak di lempengkeun langsung di tojokkeun kana dada kenca katuh si Jamuraut.
3: Sukiu blesur geduk tes.
1: Sapasang mata tumbak kena kana kulit dada si Jamuraut. Tapi sapasang mata tumbak teh kalah kabalik deui. Bangun anu ngenyod. Kena kana gulungan karet lantaran teu mempan.
0: Kegigisepan deh. Tabet teterak deh. Anjir deh. Iya, tung-tung bata tumbak deh. Genepikan kami lagi kadap iya, bray.
1: Dua nana meh terpercaya karena ditinggalian nana sewang-sewangan. Sabab waktu ningali tung-tung bata tumbak maranehna teh kalah kap milai di hareup malah dicabakan bangun anu hokeun pisan.
2: Hanya teu kuing ge kumaha bener teu

0: waktu mendingan sakilat sukuna nocer kana tonggong kuda. Tak besateng awak si jamurawut ngalayang bangun anu hampang pisan. Sukiu guyap berasat. Bos bos bos. Sabetan-sabetan pakarang prajurit taya anu kena kana sasaran. Kabeh ngahakan kana angin lantaran awak si jamurawut anu ngalayang mumbul kaluhur nyingkahan opat. Tungtung pakarang. Waktu nete deui kana lemah, si jamurawut ngajerit bari sapasang leungeuna nyolodor ka hareup. Bet siga maung anu rek ngarekep mangsana. Tembong kuku leungeuna anu harideung teh ngadadak manjangan jeung jaleg-jereg heuras. Kalayan geus teu loba deui carita, si jamurawut awatna ngablesat tarik ngubruk kana dada musuh. Bersat jereng korebat sukiu bus. Angin pating sariuk, angin tebakan kuku leungeun si jamurawut. Lepsat jereng-jereng. Dua orang prajurit bisa nyelamatkan diri na tina serangan si jamurawut. Tapi anu dua andai harita kurang rikat. Antuk nages teu bisa disengkahan deui. Sapasang leungeun si jamurawut anu ngandung aji kasakten anu ampuh. Kuku hideung seukeutna ngagebres kana dada dua orang prajurit anu jadi musuh. Sarah langsung ngadudut kana jajantung. Sakrebat jereng. Buat celup gepawang buat dua orang prajurit ngejerit melengking tarik lantaran jajantungna didudut kulangan si jamurawut anu harita kene langsung rubuh manik getih rajat ngelepas genjawana sejeng juralit cilik celegedeg si jamurawut tembong nangtung dina lemah dengan kenca jengka tuhuna tembong basih kugetih anu tahanenet kene. Dua jantung masih dikepel aya dina leungeuna kenca jeung katuh. Geus kitu eta dua jajantung anu baseuh ku geutih haneutkeun langsung disamualkeun kana sungutna si jamurawut.
1: Orang jantung anu haneutkeun leuwih nikmat rasana teh. Oke, maju ka haleup ya. Adoye nu hayang diakan ya jantungna ku diri aing sok maju di ka aleup ya.
0: Cek si jamurawut bari samutut ngegares dua jajantung musuh. Atu biwirat emong harita jadi baseuh ku getih. Sedangkan dua orang prajurit anu salamet harina nepikeun ka molohok bengong bari jeung pirigidi gila. Baca umur-umur nyunyuhun hulu mawa imbit peribasana kakarak ayeuna ningali aya bocah setan jiga si jamurawut.
2: Roy, bahaya ya mah lore. Lain bocah biasa ya mah yo. Bocah siluman beureunan ieu mah. Mal beres mah lur. Ayo gancang lah urang kabur euy. Geus mah balik ya mah. Di bocah teh lain bantrak-bantrakeun ka urang aya ayo ayo urang lumat lumat kabur lur euy.
0: Cek salah saurang prajurit kabaturna. Tapi tacan oge bisa ngalengkakeun sukuna pikeun lompat kabur. Harita si jamurawut geus ngajerit teh bae di barung jeung maju ka hareup dua lengkah.
1: Ayo cia. Lawan aju deui. Patul aingna rek tulung jeung ngueng maneh teh ah. Rek tulung pun naon undul-undulan kitu angkion maneh.
0: Blesat. Weh bareng jeung kicepna panon eta dua urang prajurit anu kasima. Harita si jamurawut geus ngablesat maju narajang deui ka eta dua urang prajurit. Sakrebat blesat. Hus. Jingklak jeblos. Sakali mah panarajang si jamurawut bisa disingkahan keduanana. Tapi gerak panarajang susulan anu dilakukeun ku si jamurawut harita geus teu bisa disingkahan deui. Kuku-kuku leungeun si jamurawut enca jeung katuhu geus ngagabres deui bae. Ana dua dada musuhna. Siut, brasep, gebrawak. Dua lawan geus didudut teh bae jajantungna. Cekang, kebut, bru. Dua prajurit harita rubuh, ngalungsar jadi banusan. Lantaran jajantungna nu geus lepas didudut ku leungeun bocah sakti si jamurawut. Dua jajantung teh dibaheum deui bae, didahar ku si jamurawut. Nyata tetela lain anak manusia biasa,

0: petak jeng lakuna tebeda we di rota dena wabaya anu sok ngadaharan daging jelem.
1: Jantung agak-agak mana ada lihat. Tadi nama tukang kamu mau bisa dilebok tapi ngonya keringannya.
0: Cek si jambu rawut kasih walungan anu jadi guruna anu harita kakaradat itu nate bari samutut ceplak bangun anu nikmat nakeran daharja jantung opat para jurit anu geus ngababatang jadi banusan. Sedengkeun si walungan anu ukur neuteup di barung jeung ngawaskeun ka bocah sakti si jambu rawut anu jadi murid. Nyeh si jambu rawut di sorangan suka kacida hatena ku sikep jeung tindakan anu jadi murid.
2: Ya, ada benar-benar hebat pada darawut, oi. Hebat, oi. Aing resep jahat, buka murid anu kio, pak, oi. Ayo, orang biang, teruskan asuka kadar marawut. Aing, gesti sabar, ya. Aing, gera-gera pangih, jeng si baru guna jaya, katu sini, sih. Ayo. Bangkat award.
0: Cek si walung ngegerok anu jadi muridna sangkan ulah kajongjonan.
1: Si laut mah kaya ngena, kaya olah lah cekodong. Ayo ngelacapkan yang ada ang yoyo jantung jelemaong, kaya olah cekodong ya. Muka biasanya kan tadi nama saking kungunyolah. Bah. Nah. Nah. Ah. Gitu baya kaya nama yoyo itu lah.
3: Jeleng set kelemat jering.
0: Mendingan sakilat awak si jambu rawut geus ngagajeleng deui bae diuk dina luhur tonggong kudana. Geus kitu mah duanana langsung pada ngabdal kudana muruk ka jero kadaleman.

0: dapuk gumi sakabeh kakuatan prajurit kadaleman boyong ku dalam suntana saeta. Taneh lamun di kadaleman teh katembongna sepi tiiseun tayasa saha lantaran memang pangeusina ngan tinggal sababaraha urang deui. Reg reg kuda si Jamburawut jeung si Walungang eureun jeleng jeleng jerik duana nameh bareng pada talurun tina luhur tonggong kudana. Nyeh si Walungang seuri bari ngareret ka si Jamburawut anu jadi muridna.
1: Siap-siap, oi. Siap-siap, oi. Siap-siap, oi. Siap-siap, oi. Ini ayam bangkruk lu ngahalangan ke diri orang di waktu ayunya, oi.
2: Tenang, Ngang. Wailah. Pokoknya mah. Yang uing mah beles. Namun ayam mau ngamuk gajah tadi. Bagian uing itu mau ngang.
0: Cek si Jamburawut somong naker nurun tinu jadi guru na jeng bapak na.
1: Yang juwe rawat mana bakal lebih hebat jeng lau bakal lebih jago badan diri aing ay. Lantaran ajian aing nu paling ampuh jeng paling hebat nyata aji watu gunung gai manjing adarah daging dina jiwa raga mane ay. Kudu madak aing oge moal bisa nada kada kekuatan maneh euy.
0: Cek si Walungang kalepasan nyaritana padahal eta anu dicaritakeun teh mangrupa rusiah manehna pribadi.
1: Ayo ayo urang ayo bae ya bae jero gedong kada dalam ada wot. Wah, ulah roba runa grandeg deui euy. Aing yeuh. Geus teh jabal ayang gerak panggih yang sini sih katu si Palguna Jaya oi. Aduh
2: ngan ayo atu uang ngan ingat ya uang lamun ayah anggunahan uing bagi-bagi uang wantong pocnya pulih jatnya bahora uang ayo nama uing deh. Lewi jago batan mana apa nen?
0: Jadi geus tembong. Sifat minculakna si Jamburawut hayang ngalindih kanu jadi guruna. Si Walungang geus teu nyarita deui, harita gansa ngalingkahkeun sukuna. Maju muru ka jero gedong wangunan kadaleman. Dina lengkah-lengkah suku anu pasti, harita si Walungang terus ngalengkahkeun suku anu muru asup ka jero kadaleman. Teu karasa harita lengkah suku si Walungang tepi ka lebah kaputren anu dicicingan ku Nyimas Ningsih.
1: Ini geus wal jalan deui ijeuh beureuran nu disebut kaputren teh. Pais di dieu ye cicingna si Ningsih teh beureuran. Iya, ku aing rek diasupan da kaputren teh.
0: Gedig, gedig si Walungan gedig ngalengkah asup ka kaputren. Paramban jeung bibi kadaleman anu kabeneran ningali kana rigig jeung gedigna si Walungang balirat kabeh paburisat dibarung jeung renghap ranjug lantaran kaget jeung sieun kaputrenan didatangan ku jalma anu pikasieuneun jiga si Walungang. Kadatangan si Walungang ka kaputren puguh ge eueuh anu ngahalangan lantaran barisan pasukan waroja anu disusun ku Ki Palguna Jaya geus eueuh. Para anggota geus kalabur ninggalkeun kadaleman lantaran kalakuan Suntana Seta anu nganggap anggota pasukan Wanoja ngan cocok pikeun jadi alat pamuas nafsuna. Paramban jeung bibi kadaleman guragiru muru ka kamarna Nyimas Ningsih. Atuh barang datang oge kadinya. Ganjang pating harewos bebeja ngeunaan kadatangan jalma anu goreng patut jeung pikasieuneun juga si Walungan. Ibu Ningsih harita tembong sepapias saya getihan waktu ngabandungan laporan ti para dayang-dayang.
3: Anu bener, Bibi. Ayah jalma beungeut na goreng patut malah leuwih goreng alabatan monyet. Ah, maknya. Ayah jalma nu seperti kitu, Bi. Cing jelas nyarita teh, Bibi. Duh, cing percanten ka Bibi, Nyimas. Piraku si Bibi ngabohong. Nyaan ya mah Nyimas malah susumbarna teh ngarana teh si Walungan, Nyimas.
0: Ibu Ningsih nepikeun ka sepapias saya getihan. Awakna ngeleper ngadeg-deg tepuguh rarasaan ngadenging ngaran si Walungan teh. Kacan oge Ibu Ningsih bisa nyarita deui. Harita kadenge suara si Walungan anu ngehkek seuri. Tembong harita si Walungan geus angtung ngabedega dina lawang panto kamar Ibu Ningsih.
1: Ningsih. Gulis. Bahagia ayo. Bahagia dina menan. Landaran urang ayeuna bisa tepung leuwi, Ningsih. Kumaha betah aja di dieu leh. Wadah si Palguna Jaya aja, Ningsih. Jok, jidah ka luar. Ya, si Walungan datang gitu.
3: Kang Walungan, haturan Kang Walungan, ilu jeng tepang. Ayah naon ieu teh Kang Walungan?
1: Ningsih, otang tua agang dadang gajio deh rek nagih janji jeung balitungan ka si Palaguna Jaya. Manya. Eueuh balitungan pisan. Ayeuna manana? Si Palaguna Jaya teh Ningsih. Aing datang nagih janji jeung balitungan kieu. Si Walungan anu ayeuna lain. Si Walungan nu baheula lagi. Beda.
0: Cek si Walungan bari ngalengkah maju lalaunan.
3: Jadi maksud Kang Walungan teh kumaha atuh Kang Walungan? Dekang Palguna Jaya tos taya dikieu na Kang. Marga anyeuna tos ngantunkeun ieu ka daleman. Digentoskeun ku dalam ngorasun tanah seta Kang Walungan.
0: Ceuk Nyimas Ningsih teu nyaho lamun suntana seta geus binasa taya dikieu na deui.
1: Lagi kitu nya. Ya anjeun ge awewe anu disatia jeung doraka gaduh jadi salaki nih. Salaki geus eueuh dikieuna kana keumasih kene cicing di dieu. Moal jadi awewe na si Sundana geuning. Ya yar awewe teu boga beungeus ya. Telekeul jeung tingali beungeut aing Ningsih. Beungeut aing nepikeun garuk sakieu da lantaran gara-gara aing tatap ngulik Aji Pangaranti ngajakeun ilmu pangawaruh di Guha Samarang. Tapi nyata maneh mah kana senang-senang weh sigana teh. Sakuduna lamun nyaho si Palguna Jaya geus modar, ilaing teh gara-gara nepungan aing di Guha Samarang nih. Lain ngajerog senang-senang di dieu iya ya ho. Eh, Ningsih, ka dieu sing deukeut. Ayo, ganjang ka dieu. Ka dieu.
0: Si Walungan nyentak ka Ningsih nintah nyamperkeun ka dirina. Tapi mana daek atuh datang nyamperkeun. Malah masieun bae nu aya ningali kaayaan si Walungan anu saperti kitu. Napugo ari baheula mah teu rusak-rusak teuing beungeut teh. Tapi lantaran ngulik teuing elmu jeung Aji Pangarti di Guha Samarang akhirnya jadi rusak beungeutna.
3: Kang Walungan abdi rumahos lepat Kang. Sareng teu satia ka diri akang. Nanging waktu kapungkur apanan saur akang nyalira teu nanaon cenah kitu kang.
0: Nyimas Ningsih mundur muringi sieuneun. Ningali sorot panon si Walungeung anu teu beda wae ti panon setan bae. Muh matak serap pikeun anu neuteupna.
1: Ningsih. Memang anjeun teu salah. Tapi si Palguna Jaya anu salah. Sarada memang diri aing. Waktu baheula mah teu bisa walak aya jeung teu bisa ngalakukeun naon-naon. Tapi ayeuna mah lain deui, si Ningsih. 10 model si Palguna Jaya jeung si Sundana. Narajang aing. Ayeuna kene ku aing mah. Ditambuh di lalap atah-atah ku aing mah. Lamun memang si Palguna Jaya geus eueuh dikiana deui. Ayeuna mana si Sundana, ha? Ayo sina ka dieu si Sundana teh Ningsih. Ayo sina ka luar si Sundana teh, ha?
0: Si Walungeung beki maju ngadeukeutan ka Nyimas Ningsih. Anu harita beki munur deui wae ka tukang lantaran sieun.
3: Ampun. Ampunten abdi Kang. Ulah ka dieu, Kang. Kang Palguna Jaya memang tos aya dikeuna deui. Dalam muara Suntana seta oge memang aya di dieu, Kang Walungeung.
0: Nyimas Ningsih mundur terus ka tukang di barung jeung hate anu sieun kacida. Waktos nah geuning antos. Tanya kapan deui wae kedari acangkeun deui wae. Ieu mah dinten ieu. Alah siapunten siapunten. Tos mepet ka tabuh 11 ya. Mohon kedari pungkas deui. Atuh nuhun bae, masih maranco. Atuh nuhun Teh Neneng, Akumis. Atuh nuhun masih maranco di live TikTok Sim Goreng. Kang Rahmat Puntang, Akumis. Teh Nunung, atuh nuhun. Kasnoratih masih manco. Teras oge Nensi Salamah Nensi Cikorewa pada mancok eneh gitu. Cikala Idar Tasik. Mohon tekaraos kak bakat ku ngaregepkeun. Mohon pisan. Terus tabu 11 kirang sakedik. Mohon Nisa parantos rengse deui. Neneng aduh hatur nuhun. Jajakal hareun kasiran hatur nuhun. Nuhun katampi pisan ka singka gentosan deui Neneng. Mohon bokir wilujeng siang. Teh Siti Khadijah wilujeng siang. Mohon nuhun pisan Neneng aduh katampi, katampi sarehat barokah-barokah. Mohon barokah lancar usahana sadayana pokona mah nuhun. Pak Soni, kumaha damang Pak Soni? SMBC Burangrang, SMBC Lengkong, Neng Widya sagula wargi sareng kalih ibu, sareng rehat sadayana. Mang Ohan di Batu Jajar, Sinar Jaya, Pak A. Dararamang sadayana Batu Jajar sagula wargi. Teras oge Buaja oo di Dulatip cara rehat sadayana. Tilap ka kaung ieu karyawan-karyawati pabrik kerupuk Sarinah oge ngadarangukeun teras. Aiwan Buaja Yoyo sakula wargi cara rehat. Mohon mohon cara rehat barokah sadayana. Mararanco teras tadi pabrik kerupuk Sarinah Cileunyi. Mohon salam baktos di Sim Goreng sadayana. Wilujeng ayeuna moe aduh nyitak, aduh ngadonan, aduh ngagoreng. Ah, pokoknya masa daya nalah nuju aktivitas di pabrik kerupuk Sarinah Cileunyi. Ayah nuju tuang wae ayah. Teras Mang Oyon Tania, Kios Dahlia, Bunda Fatih, Teras oge teh ati di Batu Lawang Ciwidey Maeha Lembang Gang Suhana di Permata Biru Astriani Majalaya Agus Ketbon Garut Cikajang atuh nuhun audio ngoncrang siap atuh nuhun Cikajang Usep Cikajang Kang Usep atuh nuhun teh herna Cipagalo orang Bayongbong Garut hadir siap Kang Arga Arga Pordes atuh nuhun salam baktos ka urang Garut sadayana Lukman Pasar Baros dari Kiara Condong Oma Kaisar Cikutra Age Cahya di Sayuran Manco Wa Uci Kakek Agus Cibo Ibu Cendani Mama Lilis Karisma Pasko Jenong Sukawangi Ciau Karapitan Kang Anip Lembang Wis Cibay hari ini Otik Bebeb Deri Age sahadeye konveksi teh ihat di Cibodas oge manco atau nuhun Siti Khadijah atau nuhun pisan Garut Karpau hadir Kang Agus Herman siap mohon atau nuhun hadir sadaya na pamugia sararehat sim goreng kedah nur pamit nuhun kasadaya na apuntun samudaya kakirangan kelapatan insyaallah enjing tepang deui tunuhun anu ngadarongkeun dina radio na sawang-sawangan tunuhun anu maranco dina live TikTok streaming live TikTok streaming live streaming live TikTok nuhun sadaya na insyaallah enjing urang lajengkeun deui serial cikoncrengna sim goreng pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh panteng radio panteng dahlia yana kena kelengkapnya dahlia perungah go goyang
4: Wargi Dahlia, cag heula, urang ecagkeun heula, dugi ka dieu, dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Koncleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun, enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami, mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng Kantun, Permios.
5: Tong kemana heula atuh? Saatos ieu urang lanjut Sundaan dina acara Dahlia Tatar Sunda. Selama 2 jam pokona mah urang Sundaannya.

kumaha daramang sedayana? Hayu atuh ah, urang panteng sasarangan ngadangukeun lagam-lagam Sunda di Dahlia. Tah iya ya, Dahlia Tatar Sunda.

Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle. Ayo!

0: Goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
7: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Komix Herbal
10: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia.

107,5 Dahlia FM Bandung, gak yang asik-asik.

0: Berarti anjelma biasananya lamun ti pameget ka istri berupa duit.
1: Berupa duit perhiasan emas.
0: Dibayar kontan.
1: Dibayar kontan. Kumaha? Sa.
0: Lah itu gitu we.
1: Gitu we, pokona mah jadi seperti pepatah mengatakan, kalau cantik dan ganteng itu turunan gitu. Temun goreng patut tetanjakan.
0: Temun duit?
1: Duit nyata ripu.
0: Aduh, orang awas kan WhatsApp terus lebat ya nya.
1: Heula, sekarang saya tajan ngawak baca WhatsApp. Itu ngalikeun meuning ngalut ngeungkeuy ngabade.
0: Oh, nya warga dah ya engal
1: atuh. Jujur teteh.
0: Ih, atuh sieun beakeun cenah.
1: Ya abah sebagai penerima tamunya. Eta buku tamu pernikahan kota loba pinuh.
0: Pernikahan antara penjual tiket atau
1: pertiketan.
0: Jenderal warga Dalia anu bade ngagaleu tiket jalan sehat, jalan santai ta. Engalnya tuh tinggal ulu itu. Kita mendapat dua karung gitu.
1: Uy, eta mah tukang dagang, eta mah tukang konveksi, eta mah mindah-mindahkeun barang eta
0: mah. Lain, eta mah tukang kindo. halo. Orang awas kena lah ya WhatsApp atau sebagainya. Abah, I love you, cek si Isa.
1: Ah, si Isa mah lagu lama gitu, wae, mau di opening kataan itu.
0: Maeha, mau aeha maah, omon-omon aja, hoream ah.
1: Maeha,
0: gurame cenah. Merek-merek gurame, tapi nate cenah. Oke, cenah kitul barane gro.
1: Hanya satu kata.
0: Mohon, kamar itu asa nguping ianya. Nguping wargi Dahlia yang mengantunkannya.
1: Ya setelah rasanya itu apa itu nguping teh?
0: Inna ilai rojiun. Agus TG gitu nya?
1: Adi TG.
0: Adi TG.
1: Adi Tegalega ketelahna teh.
0: Oh gitu. Gitu.
1: Atuh udah
0: ya ditampi iman Islamnya.
1: Amin.
0: Ya Allah. Ditempatkan di surga janahna.
1: Amin.
0: Atuh kula warga nu dikantunkan sing nampi katabahan. Kak Ihsan pengintannya. Orang sadaya wargi Dahlia oke kru.
1: Ngiring
0: bela sungkawa
1: sadayana. Mohon lah gitu. Soalnya itu cenah nguping wartosnya memang kondisi itu cenah memang nuju udur non ngedrop tedamang nateh gitu cenah ta. Tegiknya mudah-mudahan we gitu orang itu orang sini doakan tak gitu. Ada nusanesnya wargi cing sana satu ah. Iya gitu.

0: Warna tatang.
1: Atuh kudu bejara eta toa mesti diumumkeun atuh ari kitu mah atuh.
0: Nya jiga nama teh Eli pada larang baju panteng cenanya. Hayang langgamna potong
2: potong bebek.
0: Langgamna potong bebek angsa di ragaji. Goyangna
1: potong bebek di ragaji.
0: Di grup tercintanya. Aduh ayan kitu nanya. Adios gitu. Ji setiga hurufnya.
1: Oh itu Yus
0: Astriani. Hayang panteng ih Kang Darso pantah di atas
1: dasarnya.
0: Mama Lilis Mbak Din Edun sareng Teh Amel cenaya panteng ibarat raheutna ah Mama Lilis menyungkeun langgam we teras
1: ibarat raheut we gitu mohon alhamdulillah
0: Teh Inuy hadir atas tadi langgamnya digoyangna Kang Cek wah hebat ulu ieu jenong Sukawangi aduh
1: eta jenong ya Allah
0: Gusti ampun
1: eta tarang Gusti
0: Farid di mana Farid di Kopo ngiringan panteng nuhun pisannya Agus Ketbon Cibaduyut oke beli jeung siang di Gocina Kang Abah Din sang Teh Amel nuhun pisan. Halo Kak, halo, halo lagi duka sahanya. Mas Bro ngaroko campelas beli jeung siang. Gocina Kang Anggo Sadewargi Dahlia. Bunda Fatih oge pokoknya mah eta we cenah.
1: Oh, siapa coy
0: gitu. Bu Atik beli jeung siang eta kamana cintana digoyangna Hawargi Dahlia nya. Ini Otik, ini Otik
1: teman-teman. Minimalis
0: Kang Suhana oge beli jeung siang Kang Suhana teras oge ran
1: nah ya Raja Bali
0: Raja Bali
1: Rancatan
0: tampi telepon ya pohon namanya tampi telepon
1: tampi lah sob iya anu naon teh pemuja rahasia teh iya gitu
0: aya Aziz nganeakeun cenah bah ari isa teh rangda
1: cek sanes ngan salakina geus teu bisa nanaon
0: tuh iya mantan gadis
1: sebenarnya gitu geus teu bisa hudang salakina teh
3: mantan parawan
1: lain juga memang geus alumni
0: aduh alumni
1: alumni parawan
0: ngeta aduh Gusti ampun
1: isa perkungsinya parawan teh kungsi
0: cing isa jinggal isar geus isar atuh ngobrol wae isar jeung pokona mah jinggal ah C2 3.

0: Aduh.
1: Like,
2: nah, hoyong mumunggang endah.
1: Mumunggang endah. Oh, nyakeun we atuh. Juga komplek perumahan.
0: Mumunggang endahnya. Lain era ieu. Heeh.
2: Sukses dilancarkeun sagala rupina.
1: Insyaallah, amin.
2: Sareng.
1: Sareng hormat.
2: Bapak Uci Danu RB Kagenta, Mbak Iwan, Teh Eli, Teh Yati, Kang Tatang, Kang Mamah Lilin, Teh Santi, pokoknya mah sadayana wargi Dahlia
0: wae cinta
2: we nya dikumkeun nya.
1: Aduh, Tatang aduh.
2: Bocin sama Teh Amel seorang.
0: Langgamna naon?
1: Teh Tatang.
2: Mumunggang endah.
0: Oh, apa perumahan
1: ada? Lain, kok iya kelas klaster. Klaster.
0: Bantuan subsidinya.
1: Oh, bener gitu.
0: Di Cina atau gitu wae.
1: Tos ah.
0: Mangga siap.
1: Siap, betul.
0: Panteng radio.
2: Panteng dah ya, enak-enak langgamnya dah. Mia kerungha go-go-goyang.
0: Asik. Zenri Aldila. Aduh, Zenri itu ayah Aldila.
1: Ayah Aldila. Juga Aldila. Ah, sakit dong.
0: Udah dia konveksi, oke, bojong emas, beli jeng siang. Teh Eli pada larang, hahaha. Pokoknya namanya.
1: Teh Eli mah ngiring bingah.
0: Mami mas, beli jeng siang. Di Gocina mas. Salawasna kota Amalia sarang abah nuhun pisan. Asmu Cisero Majalaya. Tim Regina konveksi nuju panteng nuhun pisan ya.
1: Oke, iya.
0: Zidan Zikri, oke, beli jeng siang. Nuju panteng salamna kanggo kader RW 15 Tenina Teh Ai Sugi Teh Isar. Oh, kader
1: teh. Kader eta teh.
0: Kader.
1: Kaderisasi
0: geura teh. Puna yang ce kanggo wargi Dahlia, cing seueur rejekina kanggo Teh Ana sarang abah nuhun pisan nya.
1: Insyaallah
0: eta. Ramilang kan langgam sunana nyarek wargi Dahlia panteng radio.
1: Panteng Dahlia.
0: Enak langgamnya.
1: Dahlia.
0: Prung ah.
1: Gogo.
0: Goya.
3: Wargi Dahlia masih panteng.

0: Aduh, ka mana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
1: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
0: Heh, ngareureuas wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, katenbal, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karak lahirkeun.
1: Siap, Ambu.
0: Rasakeun sia. Loba nunuku dibeli, biar lama perginya.
1: Ini Ambu.
0: Heh, ngareureuas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
1: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Wargi Dahlia, masih panteng Dahlia Tatar Sunda di 101.5 Dahlia FM.
5: Saatnya liputan Dahlia FM.
6: 101.5 Dahlia FM Bandung goyang sehat. Selamat pagi wargi Dahlia. Saat ini Rantil lagi live langsung dari Grand Opening Superindo Supermarket Peta Bandung. Suasananya rame banget wargi Dahlia, gak bohong deh, dari depan apalagi pas masuk ke dalam wargi Dahlia, ramenya wah luar biasa banget. Banyak pengunjung yang udah mulai berburu promo dan juga menikmati berbagai kegiatan seru di sini. Kabar baiknya, sekarang warga Bandung punya pilihan baru untuk belanja yang lebih hemat, lengkap, dan nyaman setiap hari karena Superindo resmi buka lagi di Bandung. Lokasi tepatnya di Jalan Peta, Lingkar Selatan Bojonegoro Kidul, Kelurahan Sukaasih, Kota Bandung. Tentunya hari ini banyak sekali promo spesial pembukaan yang sayang banget kalau misalnya wargi Dahlia lewatin. Nah, buat info lebih lanjutnya nih wargi Dahlia, udah barengan sama Ranti ada narasumber pertama dari manajemen Superindo. Di sini sudah hadir ada Pak Willy selaku district leader area Bandung dari PT Lion Superindo. Halo, selamat pagi Pak Willy. Bagaimana kabarnya, sehat?
7: Sehat. Halo wargi Dahlia.
6: Halo Pak Willy, luar biasa sekali nih ya. Hari ini ramai banget, nanti udah lihat dari luar dan juga di dalam Superindo Pak Willy ini. Boleh dong diceritain sama wargi Dahlia, kenapa Superindo ini memilih Bandung sebagai lokasi toko barunya Pak Willy?
7: Ya, karena kami melihat Bandung adalah kota yang berkembang dan pesat sekali, juga aktivitas masyarakatnya yang sangat dinamis. Juga kami ingin lebih dekat dengan pelanggan yang memberikan pilihan belanja yang lengkap, berkualitas, dan harga yang lebih hemat setiap hari. Selain itu juga Superindo ingin jadi pilihan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Kami berharap kehadiran Superindo di peta bisa menjadi tempat belanja favorit keluarga di Bandung setiap hari.
6: Luar biasa. Jadi dengan hadirnya Superindo di Jalan Peta ini bukan cuman menjadikan tempat bagi para warga Bandung supaya lebih dekat juga untuk cari kebutuhan sehari-hari ya Pak Willy ya, tapi untuk warga Bandung sekitar ini bisa menjadi lowongan pekerjaan juga gitu loh, luar biasa. Nah, wargi Dahlia, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu nih, karena yang namanya Grand Opening pasti ada promo heboh nih wargi Dahlia. Sekarang sudah bersama dengan Ranti di sini ada narasumber kedua dari Superindo, yaitu ada Bu Rara selaku store leader di Superindo Peta Bandung. Selamat siang, pagi deh, pagi Bu Rara.
8: Pagi.
6: Oke, Bu Rara, boleh dong diceritain sama wargi Dahlia promo apa aja nih yang spesial banget di pembukaan Superindo di Jalan Peta ini?
8: Iya, betul banget. Sekarang kita ada promo Grand Opening di Superindo Peta Bandung. Kita menyiapkan banyak sekali promo menarik dan harga spesial. Di antaranya ada promo harga super hemat, buah dan sayur segar dan dengan harga spesial. Kemudian juga ada produk daging, ayam, ikan segar dan promo menarik. Ada juga diskon besar untuk produk kebutuhan rumah tangga. Saya spill ya promo-promo yang buat hari ini. Promo ini cuma berlangsung di tanggal 1 sampai 2 September, jadi hanya sampai besok ya. Untuk satu hari saat opening, kita punya bazar beauty dan home care serta 365 produk dengan harga super murah di Rp10.000, Rp15.000, dan Rp25.000. Ada juga chicken roast yang lagi viral, harganya tuh cuma Rp39.900 aja. Terus ada durian montong, ini durian montong lokal yang harganya tuh hari ini hanya Rp65.900 per kilonya. Nggak lupa juga ada Pier Century, harganya Rp29.900 per kilogram. Di bagian udangnya, kita punya isi sepuasnya udang faname, harganya cuma Rp79.900 per box. Ada juga anggur red globe, harganya Rp49.900 per kilogram. Dan 365 minyak goreng 2 liter, harganya Rp40.900 per pouch, ini khusus member. Indomie susu UHT plain, coklat 950 ml, beli 2 harganya Rp30.600 per 2 tetra pack. Ada juga sunlight pencuci piring jeruk nipis 1.500 gram, harganya Rp18.900 per pouchnya. Kita juga promo, ada promo-promo lainnya, yaitu kita melakukan layanan bakar dan goreng gratis untuk pelanggan yang berbelanja produk ikan segar. Untuk 100 customer pertama yang belanja senilai Rp100.000 hari ini, kami menyiapkan produk hadiah gratis Fanta Strawberry 1 liter dan tidak berlaku kelipatan. Untuk yang belum bergabung jadi member My Superindo, segera di-download dan registrasi di area bazar dan dapatkan voucher belanja khusus member. Juga dapat menikmati berbagai ekstra promo diskon khusus member. Selain itu, pelanggannya juga bisa menikmati promo khusus member My Superindo serta berbagai program belanja hemat yang hanya ada di periode pembukaan. Jadi, ini benar-benar momen terbaik untuk datang dan belanja di Superindo Peta Bandung.
9: Keren, banyak banget promonya Bu Rara, luar biasa banget nih Wargi Dahlia. Kalau dengar promo kayak gini, rasanya wajib banget datang langsung ke Superindo di Jalan Peta Bandung Wargi Dahlia. Nah, selain promo belanja, di sini juga suasananya meriah banget Wargi Dahlia. Banyak aktivitas seru dan tentunya pilihan produknya yang lengkap dan juga fresh nih Wargi Dahlia. Sebelum kita tutup, Bu Rara mungkin ada yang pengen disampaikan untuk Wargi Dahlia yang sedang mendengarkan, juga untuk warga-warga Bandung karena ini promonya yang gongnya itu cuma sampai besok gitu loh Bu Rara.
8: Untuk Wargi Dahlia, kami mengundang seluruh masyarakat Peta dan sekitarnya untuk datang ke Superindo Supermarket Peta Bandung dan nikmati pengalaman berbelanja yang lebih hemat, lengkap dan nyaman, serta manfaatkan berbagai promo spesial pembukaan yang sayang untuk dilewatkan.
9: Siap deh, terima kasih banget Ibu Rara, Pak Willy juga, terima kasih, sehat-sehat selalu. Dan juga buat Wargi Dahlia nih, jangan sampai ketinggalan ya, langsung aja datang ke Superindo Supermarket Peta Bandung dan nikmati promo Grand Opening yang super hemat setiap harinya. Sekarang saya Ranti, Superindo Peta Bandung. Sampai jumpa di siaran Peta Bandung. Sampai jumpa di siaran berikutnya. Dan selamat berbelanja. Superindo lebih segar, lebih hemat, lebih dekat. Prung, go, go, go.

0: wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Quran Surat Al-Jum'ah ayat 10.
0: Dipersembahkan oleh
2: Wargi Dahlia, masih di acara Dahlia Tatar Sunda di sarengan Kuta

0: Sekarang jam 12 siang. Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
1: Wargi Dahlia bersama saya Andri Oki, berikut kilasan informasi. Persib Bandung berhasil menang tipis 1-0 atas Manila Digger FC. Pertandingan berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung pada Senin 31 Agustus 2026. Gol tunggal kemenangan Persib dicetak oleh Mariano Peralta pada menit ke-89. Kemenangan ini memastikan Maung Bandung lolos ke fase grup ACL 2. Pertandingan pembuka atau laga perdana Maung Bandung di fase grup ini adalah langsung bertandang ke markas FC Seoul Rabu 16 September 2026. Mulai 1 September 2026, Pertamina kembali menyesuaikan harga sejumlah BBM non-subsidi. Tiga jenis BBM yang mengalami kenaikan adalah Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex. Untuk wilayah Jawa Barat, Pertamax Turbo naik dari Rp18.300 menjadi Rp19.600 per liter. Dex Lite naik dari Rp19.700 menjadi Rp23.700 per liter. Sementara Pertamina Dex naik dari Rp21.150 menjadi Rp25.200 per liter. Penyesuaian harga ini dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta daya beli masyarakat. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang untuk mengevaluasi dan memperbaiki trotoar di kawasan Gazibu yang dinilai terlalu tinggi. Pemerintah Jabar akan membuat tangga atau undakan kecil agar pejalan kaki tidak langsung melompat dari jalan raya ke permukaan trotoar yang tinggi. Penataan ulang ini juga mencakup penyediaan guiding block untuk penyandang disabilitas. Kebijakan ini diambil setelah banyak warga mengeluhkan ketinggian trotoar yang menyulitkan lansia dan anak-anak. Saya Andri Oki, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
0: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan 101,5 Dahlia FM.
2: Tongkam mana-mana?
3: Ya, tongkam mana?
2: Mending dangguken Dahlia Tatar Sunda di saranganku Teh Amalia.
3: Sarang Abandin.

lagi. Mangga Lekar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik,

14 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

Italia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
4: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
5: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
6: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
7: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
8: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
9: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
10: Pagi, Bu.
11: Ayah sama Ade udah pada siap.
10: Udah dong, Bu.
12: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
10: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
11: Siapa dulu dong ibunya?
10: Iya, iya. Ibu memang paling hebat.
12: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
10: Pastinya dong.
11: Iya, iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
12: Oke, Ibu.
6: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia Bandung, tepatnya di Tegalega. Saya tunggu. Peace.
1: Hiji 0,5 Dahlia FM Bandung, gak yang asik.
2: 101,5 Dahlia FM Bandung.

0: abang ayo nah abah rek nanya kata hamil.
1: Arek ngajak liburan moal abang.
0: Dina rekening eh sabaraha juta dolar deui ta duit.
1: Kieu bah, ayeuna teh tanggal hiji can di pariksa bah.
0: Teu kudu ngadongeng.
1: Bah pariksa heula bah.
0: Sok pariksa heula ka mantri. Sok sabaraha nol ai sabaraha keneh sok sesana ieu.
1: Bisa muka teh di dieu di ditu
0: teh bisa. Da kudu ka ATM. Da teu boga mBanking dina boga lagi da teu nyaho.
1: Kabayan
0: oh geus bisa oh geus make prank fingerprint
1: nya oh da sok lain make fingerprint bae
0: oh geus make verifikasi muka
1: nya oh tuh. Ah biru
0: wah sabari oh, sareng
1: beureum ah
0: wah,
1: info saldo
0: syarat 5000
1: bahasa anger geuning. Bener ieu teh
0: heh
1: bener ieu teh gajian teh poe ieu
0: bener neng kan
1: tapi geuning asa anger.
0: Ya eta mah eta ingat mah anu poho barna. Aya nu kacoceng juga nama.
1: Jiga nama anu ti kantor mah anu poho.
0: Aya aya penyelundup juga nama ning.
1: Jiga nama meureun poho masukkeun
0: geuna. Apa didinya jarang asup. Ulah sok nyalah nyalahkeun.
1: Bah.
0: Lain cek abah mah eta mah tak abah teh rek mengkoordinir jelema-jelema anu loba kaya duit nya ka hiji.
1: Nya.
0: Sok ka Trans Studio Bandung gerak ulin.
1: Ya.
0: Kadua eta ka www.drosentertainment.com katilu umat ye. The Unique World Cash Endorter Pakta kebalik di kanuka hiji bulbu daftar jalan santai.
1: Eta
0: mata kabarnanya sabara juta soalna ieu teh nya paboro-boro neng tiketna teh.
1: Oh, satik deui geuning mah.
0: Hebat. Loba.
1: Dahlia nya aduh.
0: Soalna beja cek beja dipercaya. Nya wangsit nu kamari anu ka unggul eta.
1: Wangsit bangkong ya.
0: Wangsit bangkong, aduh bangkong korodok hejo. Tah diurang mah, tapi dua minggu ente nyata nges ludes beak koredas.
1: Ah, tah nyawar Dahlia punten ya.
0: Punten iya
1: janten bayang. Anu telat.
0: Nya, kudai. Berarti hamil.
1: Telat berarti.
0: Anu telat berarti buru-buru bawa kabidan, mai.
1: 7 bulan.
0: Kabidan, mai.
1: Ah si mai mah pasti nak ker murak naon ya.
0: Ker buru setului si mai.
1: Ya juga nama.
0: Tak itu warginya. Sok, mumpung tanggal hiji, ya buru-buru asup ke ruang Dahlia FM, jalan Burangrang 28 Bandung, buru-buru nyokot duit. Omat, pakai duitnya warginya. Omat, pakai duit.
1: Pakai senang.
0: Ulah pakai selamat datang kakak. Janganlah itu jangan. Itu yang tidak kita harapkan. Nanti
1: welcome gitunya.
0: Welcome, itu tidak kita harapkan. Tapi tetap intinya mah kudu mawa duit.
1: Ayo welcome, nanti nanti orang merokoknya.
0: Kekeset, neng welcome.
1: Sekarang nanti orang merokok.
0: Eta mah itu dah pembensin atau yang
1: itu.
0: Bahasa Inggrisna pembensin na smoking itu. Sok pergi tak gitu nya. Mohon sim kuring ti
1: sirikiti
0: bagian hareup. Bagian sirikiti buru-buru enak di borong wae.
1: Lain etanya. Kesedihnya tuluy-tuluyan nya. Mama Ija mengkuatkan ka tengah WA nya.
0: Mama Ija juga ada kambat. Ah juga ada mak.
1: Kambat terap tahayo juga ada kesedihan ka tuluyan.
0: Juga ada mak duriat ke bawah.
1: Masalahnya mah. Dapurna ayam ngegiwing
0: ya. Itu bisa kalau tek meja. Itu tuh duriat ke bawah Satpol PP.
1: Aduh meni bahagia cerita si Mama Ijal.
0: Lah sudah abah teh meni sono mama lontak Mama Ijal abah teh.
1: Oh
0: itu gus we makal ti imah mekdi abah mah.
1: Orang mau
0: tiba-tiba tadi udah
1: harap.
0: Wah, itu mana intermejo itu.
1: Saatnya.
0: Tak itu warginya. Alam Badukun. Ayu Ting Ting.
1: Dewi
0: Persik. Republik. Setia Ben.
1: Jangan saja banyak.
0: Jangan saja banyak.
1: Ya. Ayah Cendani ya dihadir sana ya.
0: Cendani.
1: Wilijeng siangnya Kang Deddy Kurniawan Wilijeng siang.
0: Ya,
1: abah siap. Ayah naon cek si Bebeb sana.
0: Ada si Bebeb mah gitu. Wah ini lo bantar pertanyaan.
1: Rahmat di Rahmat di Cijambe anu ganteng tea cenanya Kang O.A.R. anu nuju di Majenang. Atau tuh ini bawa kadang kebuan tentunya. Kakek Pujangga tanpa Agus Cibo Wilijeng siang. Teh nyokot duit bah. Naon,
0: naon sih?
1: Si Mai naon?
0: Ma, atuh Mai naon Mai?
1: Si Mai mah sagala naon digawekeun ku sorangannya tingali ngelas oge tingali ku si emas sagala.
0: Ye,
1: lain dia ai bagi-bagi rejeki atuh ka batur Mai mani sagala naon ku sorangan, nyon imah ku sorangan nya.
0: Gitu tah sok ngarausiku hirup teh matak moal jangkung-jangkung awakna kitu euy.
1: Ngaletikeun awakna teh. Teh Cuger hadir wilujeng siang kumaha sarehat insyaallah amin nuhun pisan sarehatnya.
0: Oh insyaallah amin.
1: Hai. iya Wiljeng siang nuju ngiring di tengah sawah sambil ngadangukeun radio.
0: Aduh, panuju di tengah sawah. Si Jul
1: rancasagatan.
0: Ya, ya.
1: Aya nu dipik aya nuju kapanasan. Aduh, Mamah Ijal.
0: Kunaon Mamah Ijal?
1: Aya nuju kapanasan. Kunaon Mamah Ijal? Biasa tuh. Ya, banjur-banjur
0: banjur. Banjur.
1: Aduh, Mamah Ijal jika nanti hayang balik we cenah.
0: Geus teu kuat hayang ngabaja lengka cenah. Jangan geus eueuh harepan we kabar geus digusur Satpol PP mah jeung nanti duriat ka bawah Satpol PP.
1: Lukman di Pasar Baru sok ke wilujeng siangnya. Nenek Ica nuju panteng ye nya Empo One. Salam Pangwano di Katapang. Halo Kakak, gimana kabarnya?
0: Si Kakak. Ulah katipu ku si Kakak.
1: Aduh. Hoyong Bajidor nya engke lah. Orang tampil teh teleponna nya. 7728 7130.
0: 10. Assalamualaikum. Oh, bade moal teh. Assalamualaikum. Allahu Akbar.
1: Saur katruas kieu.
0: Wabarakatuh.
1: Oh, hei gawe. Gawe. Oh, keur istirahat.
0: Keur istirahat.
2: Istirahat aku.
0: Iya, kamu itu.
1: Oh, kamu lagi istirahat.
2: Iya, lagi istirahat atuh yeuh lamun jadi terbahaya
0: we gawe. Meni bahagia. Oh, bener gitu ta danu gawe wae stres heueuh.
2: Sederhana.
1: Aduh, tersidana. Nggak sih, nggak olah, siap. 1, 2,
0: 3,
1: 4.

0: Kenwe, saya tik
1: numpat yang marujit, ya. Kenwe, orang teh.
0: Bela, tinggalin aku.
1: Mimiti tina rujit hela, kabe oke.
0: Sok, langgam na naon.
1: Sok, danu.
2: Langgam na yang iya, Pak Haji.
0: Mung, ojek mah, mung.
1: Mung, gue, sekitar jambak. Aina loba ojek na, aina mah loba tuing. Mung.
2: Tak, tak, tak, lain ojek.
0: Aho tuh.
2: Hayang eta di, iya na teh. Di Detik Kurnia.
1: Oh, daun atuh.
0: Sararane sih ya mah.
1: Tuing.
0: Naon? Naon atuh?
1: Da si danu mah zaman pekan terpus erekus hirupna kitu.
0: Buru naon judulna?
1: Jeung Homo sapiens ieu mah.
2: Eta geningan itu.
0: Naon?
1: Alila.
0: Kaburu ngajalegur manten.
1: Buru hayang omeh itu kuat. Lila teuing.
0: Wah, buru nganser ya.
2: Eta geningan
0: anu. Naon?
1: Cok lagukeun contoh-contoh.
0: Naon cok cik mah?
2: Mana? Anu lepas.
1: Oh. Anu itu suung. Anu nu iya suung.
0: Aduh.
2: Anu
1: gitu,
2: Pak.
1: Anu
0: gitu. Naon eta teh judulna?
1: Eta teh judulna suung nu mana?
0: Halo.
1: Di goya ke saha itu eta danu? Rayungan eta teh.
0: Iya.
2: Kang
0: ngopah,
2: kang ngopah hajinya.
1: Kang
2: ngoiman di umandu munayang teu Mamah Bayu teh om de manyaran Mamah Pep kang getalok pan pacataran
1: parjatok. Kang ngopah ninon ninador teh
2: isar pati ubi undang utang di atas pang
1: mangenan
2: Bang Wawas.
0: Si danu suung.
1: Uci, bener.
2: Gusti,
1: bener.
2: Oke,
1: siap. Betul itu, ya. Gol, saudara-saudara.
0: Hijit no. Gol ah.
1: Aduh. Aduh, ya Allah.
0: Tawar gidalian anu menu gelo.
1: Ya anu bete nya eta alumni. Ya Tehnopia. Aduh. Gerap pandian si Danu Tehnopi.
0: Alumni nu gelo. Oi si Bayu rejang siang, rejang tuang siang cenah
1: mun bisa jeung
0: Asep Ager, Asep Asgar.
1: Asgar.
0: Cenah Kang Hokang Danu nu gelo cenah.
1: Ya bener.
0: Tewak si Danu teh cenah teh kana kaluar ti Rio 11.
1: Oh nya trojol Tehnopi.
0: Mama Katapang wilujeng siang Deden Cipteng oge nya sarehat teh Amel nuhun pisan ya. Mama Merlin Ciwidey wilujeng siang Mama Ija warung Alpa teh acan ditiungan deui jadi panas mentrang.
1: Oh eta teh can
0: lain Alpa teh apanan meureun nya.
1: Apanan meureun teh teh.
0: Alpa
1: lain teh teh mah jaba ongko hari hate geus bener tapi masih kena balelol kitu.
0: Samurasun Abah abdi ponting nuju pantangnya sok atuh urang pirang-pirang langsung nanya nyerang bari kitu.
1: Tak gitu.
0: Prong ah.
1: Go.

lagi, Mangga Lenggang lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Baiso Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baiso Clean. Berhadiah satu paket umroh, duanit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan 33 rumah itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo. Jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Pegadaian Yamaha. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Gara-gara rekamana heula atuh, tong ka mana-mana. Saatos ieu, urang lanjut deui ku lagu-lagu pop dina acara Dahlia Indonesia Pilihan. Sudah siap semuanya? Well.
13: Wargi Dahlia masih panteng.

0: Di mana atuh cenah bae eta teh?
1: Weh, puguh abah gerek neang itu rek neang itu.
0: Jiga nama kumaha Ijal disebutkeun.
1: Mamah Ijal masih kaya dendam ka Isa Bapak.
0: Ya, kok saha teh teh teh? Caro gera teh saha?
1: Solihin.
0: Ganti ya. Geus ganti casing. Oh, Ijal geus ganti casing sakina.
1: Ari ompongna mah sarua, kan ganti Solihin mana. Saha weh bebas kumaha urang lah. Lieur teu aya ningali
0: kana. Ijal teh kan nyerian eta nya dapurna aya nu maling.
1: Dapur eta teh eta teh bisa ngahirupan teh ngahuripan. Sabab poe eta si Ijal masih kene cadi jieun cadi cetak teh bekal nang geus gede na teh tidinya eta teh modalna teh.
0: Hebatnya bisaan eta kumaha nyeuna eta teh.
1: Cacak. Ah, bukan mah teu kaop dipelong bukan mah jadi we jeung teh.
0: Jadi nama cai hemanan ciduk.
1: Lain abah kamari eta reueus ning nya ku alhamdulillahna aya kitu nya.
0: Abah kurang
1: ku reueusna aya gitu. Kamari teh urang teh sabagian teh dipaparin hujan saeutik neng alhamdulillah.
0: Beda langit meureun mah.
1: Heeh, abah teh rek ngawas abah teh. Sing atuh pang guyurkeun ka Cimahi saeutik ceuk abah teh kitu.
0: Di WhatsApp atuh bah.
1: Heh?
0: Di WhatsApp.
1: Nomorna eueuh teh. Eueuh sa digit teuing genep teuing dua. Tah teh jeung teh. Ceuk abah teh. Aduh, euy banyak abah teh. Mangkaning abah teh keur wah, kamari teh moal aja sujaning poho abah teh ning kitu teh. Tuh, tapi ayahku untungna oge nya gitu. Untung aya nu bageur ka abah mere. Jasujan cenah. Oh,
0: anu 10.000 teh ya.
1: Nya sugan teh mere we teh mayar.
0: Nya anu da. Mending kudu dua deh nya
1: bae kudu dua jeung budak aja abi teh. Ah cek abah teh. Oh sugan teh mere teh jadi ah cek sugan teh mere sugan teh.
0: Eueuh nu gratis cuman aya kiwari mah
1: bae. Tapi nya nya nih anu gratis ini.
0: Ya ya Kang Anip de Lembang haturan wilujeng siang Kang Anip. Teras oge Bu Nani di soreang. Ibu nuju panteng, cenah pamit ya sama.
1: Leres, mohon.
0: Hoyong, iya cenah, hoyong langgam, Bu Nani soreang teh.
1: Mangga tuh, ke orang mana?
0: Si Bebeb Dery salah room cenah.
1: Naon, salah room. Rekasa atuh bae bisa teh tuh meni.
0: Bangkong.
1: Meni lo basalah wae
0: tuh. Sok diantesan deui teleponna di 7328 7311010. Sok beberemen rek hejo kita naon
1: sok. Sok pek bae.
0: Tuh ari tadi geranya. Hayang on air Bebeb kudu ngalangkungan telepon entong mah ka WhatsApp.
1: Boy, saya ngalangkungan ka hareupeun imah atuh ari ngalangkungan entong ka telepon atuh Bebeb.
0: Si Bebeb mah yang gratis wae dah.
1: Tuh, meni lobanya cowok gratisan.
0: Assalamualaikum.
2: Dahlia Tata Sunda, artinya tuh goyang.
0: Lah iya.
1: Iya, Padir. Alhamdulillah, Padir.
0: Padir, atas nagale itu teh.
1: Tiket.
2: Ah, duka atunya.
1: Oh, juga duka pemadegan gitu hidup teh.
2: Usahin mau ke Dahlia.
1: Ah, emang mau diusahakan. Kudu, emang apa, emang tuh yang nyaho.
0: Wah. Ya, lah ini usahakan.
2: Biasanya beli tahun-tahun.
1: Wah. Ayo.
0: Ya, pokoknya mah daftar. Titipkan gitu.
1: Titipkan
2: bisa ya.
1: Bisa.
0: Di eke. Sok tinggal lah atas siap. Iji, dua.

0: Mm-hmm. Oh gitu. Sok atuh padir hoyong langgam naon cenah padir.
1: Monggo Jack mah.
2: Ayo nama
0: teng-teng in en
2: kah?
0: Oh teng-teng in en. Teng-teng in en.
1: Teng-teng in.
2: Teng-teng in.
1: Teng-teng in.
2: Kang Wabah.
0: Siap.
2: Lin sareng Teh Haji. Semoga ada rahmat dari Allah. Dikinya berkah. Sehatnya Mbak.
0: Insyaallah, insyaallah, insyaallah.
2: Danun ada dolar. Umi Lila. Mak Haji Eha Eha.
1: Pengirim
2: uminya
1: Umi Lila.
0: Umi Lila juga deh.
2: Mangolina keur buah batu, ase balon, ase mamen. Pak Kang Iri Susu Murni, Pak Wawan Ngampra. Lukman Pasar Baros Mas Tanto, buat Kokom di Holi. Buat Kamu Mat Abdi Teh Abel anu aya di dago anu jalan kopi.
1: Malah sia Teh Amel di jalan di dago. Mun
0: loba kan Amel teh geuningan
2: Abel.
0: Oh Abel. Oh.
2: Di jalan, Bang.
0: Oh ijalan, mohon.
2: Mohon,
0: Abel.
2: Aturun, Bang.
0: Sami-sami, Padir.
1: Assalamualaikum.
2: Kuncinya buat berdua. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak lagangnya. Brunga, goyang.
0: Oh, iya.
1: Sanes brunga, tuh. Oh. Perung.
0: Untuk lain dengan gerung. Lain gerung. Perung.
1: Perung.
0: Kupe. Bepe apa? Jadi gitu.
1: Ya, bau.
0: Ayo, Mas Abel.
1: Abah, lagangnya kayak duda Araban. Yeay. Rudi Oloy, Mbak, ayah kuda sunatan, Mbak.
0: Ayah.
1: Ngamuk kuda noge. Kuda ngamuk kayak noge.
0: Anaknya kau di Dahlia, Mbak, sok.
1: Tame, Alici Abana, Tawis, Nuju Panten.
0: Ayah, sok lah, Mbak. Bisa.
1: Bah, hoyong langam ngalangkungan jalur BPJS.
0: Biasa, rekis kebek baik. Memaneh, weh.
1: Oh, isi baik bagi gelo. Bebep dari. Bah, oncom.
0: Gondrong. Tuh, oncom. Ah, sana teh.
1: Si bebep bagi.
0: Bebep urang gelut lah, bah.
1: Asa bekilir si bebep bikin kaya nanya. Aduh, gusti ampun. 2 menit deh,
0: bah. Tengok kaya ke si bebep gitu hirup lah, teh.
1: Oh, tuh.
0: Juga ogah-ogahan.
1: Oga, sebabnya di mana? Di jalan.
0: Di jalan weh terus ya tau mah.
1: Asa teganti-ganti.
0: Ayo kita wajab nih.
1: Ayah, so, kalau mananya cing. Deden Cipteng.
0: Deden Cipteng
1: atuh.
0: Oh.
1: Goresan hati enjingnya. Pan
0: atos tadi goresan. Oh.
1: Ari Wongso di Tegal beli jeng siang.
0: Oh.
1: Delan gede di jalan. Ya benar si bebek mata.
0: Oh, gede.
1: Teras oge Deden Marzan aya bajidor aya isuk.
0: Aya kabeh ke dieu mah aya.
1: Mang Idon ngalangkungan Mitoha. Naon?
0: Naon atuh? Aduh.
1: Apa bukan nama abdi mah yang kuda sunatan?
0: Weh, kadinya atuh moal mijah aduh kuda sunatan atuh kecicing ngilang leuh mun di sunatan ke nyareri beureun.
1: Nya jiga nama meureun ka risa foto. Alalir pisan ah.
0: Tah kitu.
1: Wargi Dahlia teu karaos keningin Dahlia Tatar Sunda parantos rek sewaktos nanya naon Deden Cipteng teu kudu hahaha-nya mun hihihi. Sim goreng ta Amalia.
0: Bandin adun.
1: Amit pungkur. Ada ulah hilap sakali deui nya ka wargi Dahlia. Jalang gelegar 50 genep tahun Dahlia juara semakin gelegar semakin juara. Dinten Minggu hiji 11 Oktober 2020 genep.
0: Mohon omat Rp35.000 wargi aya kaos t-shirt. Kalau kagak ngomong ya abah, berarti sopan kagak sopanan.
1: Sok atau apa?
0: Tidak berperi keiklanan ini mah.
1: Alah, mana mama bayi tadi angkat wae, mana taya?
0: Ada nah, kompor lagi parem. Bukan nama.
1: Mama lilis ke salah saatnya ngesok salah saat.
0: Salah saat tong kau kabeh empat kulo kudu gelo entong. Bukan nama.
1: Amit bungkus.
0: Bungkus, insya Allah. Sok.
1: Bukan nama ini ulang jangan masih mendengarkan langgam-langgam
0: sunnahnya.
1: Sebagai Teh Amalia.
0: Mohon abandin, pamit ah.
1: Mohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio.
0: Wassalamualaikum. Cikombak gerak ah.
1: Panteng radio.
0: Oh, panteng Dahlia.
1: Enak-enak
0: Dahlia.
1: Rungah.
0: Go.
1: Ya.
0: Wassalamualaikum.
3: Wargi Dahlia, masih panteng Dahlia Tatar Sunda. Di 101.5 Dahlia FM.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Terus-terusan mengkampanyekan lingkungan ya, agar sungai tetap bersih, sungai tetap terjaga.
2: Itu memang kesalahan kami dari Kodim pada saat pelaksanaan peresmian. Kami tidak mengkontrol kapasitas yang melewati jembatan tersebut. Euforia dari pihak kami.
3: Jabar Now Selasa 1 September diantaranya mengenai Kodim 0625 Pangandaran minta maaf atas insiden putusnya tali seling jembatan Pongpet. Saluran limbah dapur MBG rembes ke kolam ikan warga. SPPG di Kabupaten Sukabumi lakukan perbaikan. KPA Kota Banjar temukan 22 kasus baru HIV, mayoritas belum akses pengobatan ARV. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Kodim 0625 Pangandaran secara terbuka menyampaikan permohonan maaf atas musibah terlepasnya tali seling jembatan gantung Pongpet di Desa Marga Cinta, Kecamatan Cimerak. Insiden terjadi minggu sore lalu, sesaat setelah prosesi peresmian fasilitas penyeberangan itu.
4: Dandim 0625 Pangandaran Letkol CZI Citra Kurniawan mengonfirmasi musibah dipicu oleh lepasnya tali seling utama bagian kanan akibat melampaui batas kapasitas pelintas di atas jembatan. Lebih dari 40 orang dilaporkan menaiki jembatan sepanjang 60 meter itu secara bersamaan, padahal batas aman operasional dirancang maksimal untuk 3 orang pejalan kaki atau 1 unit sepeda motor secara bergantian. Letkol Citra memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Beberapa warga serta personel yang mengalami luka ringan telah mendapatkan penanganan medis dan dalam kondisi membaik. Saat ini, tim Kodim telah diterjunkan ke lokasi untuk melakukan evaluasi teknis serta percepatan perbaikan fisik jembatan.
2: Tali seling yang sebelah kanan itu dengan blok angkurnya terlepas, putus dianya. Tetapi untuk konstruksi bawahnya itu masih utuh. Penyebabnya itu memang kesalahan kami dari Kodim pada saat pelaksanaan peresmian. Kami tidak mengkontrol kapasitas yang melewati jembatan tersebut. Pada saat itu euforia dari pihak kami, Kodim dengan masyarakat, salah satu destinasi wisata Pangandaran kembali terbuka.
4: Untuk diketahui, jembatan gantung Pongpet merupakan bagian dari program strategis nasional instruksi presiden yang dikerjakan secara padat karya oleh TNI dan warga guna membuka akses pendidikan, pertanian, serta ekonomi masyarakat desa. Pihak Kodim menjadikan insiden ini sebagai bahan evaluasi ketat pada pengerjaan 4 titik jembatan gantung lainnya di Pangandaran.
3: Direktorat Reserse Siber Polda Jabar mengungkap tindak pidana siber pornografi dan eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur. Dari pengungkapan, polisi mengamankan 8 orang tersangka.
5: Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, pengungkapan kasus ini bermula dengan adanya 7 laporan polisi yang ditindaklanjuti dengan penyelidikan di lapangan. Menurut Hendra, modus yang dilakukan oleh para tersangka adalah memproduksi video porno dan menyimpan di akun media sosial tersangka, kemudian mendownload foto anak di internet untuk diedit dengan kecerdasan buatan atau AI dengan muatan video eksploitasi atau pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Kemudian yang berikutnya adalah memfoto bagian sensitif dari anak di bawah umur ini dan menyimpan di Google Drive. Kedelapan tersangka yang kini sudah ditahan di Mapolda Jawa Barat ditangkap di sejumlah kota seperti di Bekasi, Cianjur, Bantul, Subang, Bogor, Tasikmalaya, dan Jakarta. Yeah.

0: Yesus untuk video perbuatan eksploitasi atau pelecehan seksual pada anak di bawah umur.
1: Laporan warga terkait rembesan saluran limbah dapur MBG ke kolam ikan langsung ditindaklanjuti SPPG Nagrek Sari. Saluran diperbaiki dan warga terdampak mendapat kompensasi.
2: Perbaikan dilakukan setelah warga melaporkan adanya aliran air dari saluran pembuangan yang masuk ke kolam ikan dan diduga menyebabkan sejumlah ikan mati. Camat Jampang Kulon Dading didampingi jajaran kecamatan dan Satpol PP turun langsung ke lokasi untuk memastikan keluhan warga segera ditindaklanjuti. Menurutnya, persoalan telah diselesaikan melalui musyawarah secara kekeluargaan antara pihak SPPG dan warga yang terdampak.
3: Sudah diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi kami ingin membuktikan limbah yang hari ini setelah diselesaikan siapa.
2: Sementara itu, Kepala Dapur SPPG Nagrek Sari Insan Padilah menyampaikan permohonan maaf dan memastikan pihaknya telah memindahkan pipa saluran limbah dari area kolam warga menuju titik pembuangan yang dinilai lebih aman. Pihak SPPG juga memastikan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL berfungsi dengan baik. Sebagai bentuk tanggung jawab, SPPG Nagrek Sari memberikan kompensasi kepada warga atas kerugian yang dialami.
4: Kami gerak cepat untuk memindahkan pipa tersebut yang awalnya masuk ke kolam salah seorang warga, kemudian dipindahkan di luar kolam warga tersebut. Kemudian terkait masalah IPAL itu berfungsi dengan baik.
1: Terima kasih, Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, warga menangkap dua pria yang diduga hendak mencuri sepeda motor milik jamaah di Masjid Agung Al-Mutakin, Kompleks TWP TNI Angkatan Laut, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Pelaku diduga beraksi saat jamaah menunggu waktu salat isya.
5: Menurut keterangan korban, dirinya sedang melakukan wirid sambil menunggu waktu salat isya setelah melaksanakan salat maghrib. Korban kemudian mendapat informasi dari marbot masjid bahwa sepeda motor miliknya diduga hendak dibawa kabur. Korban langsung menuju lokasi parkir kendaraan. Salah seorang terduga pelaku berhasil diamankan marbot masjid setelah membawa sepeda motor hasil dugaan pencurian sejauh kurang lebih 80 meter dari lokasi parkir. Sementara seorang lainnya berhasil diamankan petugas keamanan masjid saat berada di area toilet. Mengetahui adanya dua terduga pelaku yang berhasil diamankan, sejumlah warga kemudian datang ke lokasi. Situasi sempat memanas sebelum keduanya diamankan petugas kepolisian Polsek Gunung Putri.
6: Keluar itu rame-rame.
7: Pak, motor biru motor bapak ya?
6: Oh iya, kenapa?
7: Ditolong maling, Pak.
5: Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, petugas kemudian membawa kedua terduga pelaku ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pemeriksaan medis. Selanjutnya, keduanya beserta barang bukti diamankan di Mapolsek Gunung Putri untuk menjalani proses pemeriksaan. Hingga kini, pihak kepolisian Polsek Gunung Putri belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait kasus tersebut karena kedua terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan.
1: Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA Kota Banjar mencatat temuan 22 kasus baru HIV sepanjang semester pertama 2026. Dari jumlah itu, baru 6 orang atau 27% yang secara resmi memulai pengobatan antiretroviral atau ARV.
8: Data yang dirilis KPA Kota Banjar menunjukkan masih tingginya kesenjangan antara penemuan kasus dengan kesadaran penderita untuk mengakses layanan medis. Dari total 22 kasus baru yang ditemukan di sejumlah temuan terbanyak dicatat oleh RSUD Kota Banjar dengan 7 kasus, disusul Rumah Sakit Banjar Patroman 5 kasus, serta Rumah Sakit Asih Husada dan Puskesmas Langan Sari 2 masing-masing 3 kasus. Agus menyoroti masih kuatnya stigma negatif dan ketakutan dikucilkan di tengah masyarakat sebagai alasan utama mayoritas penderita enggan memeriksakan diri maupun melanjutkan pengobatan ARV. Padahal pemeriksaan HIV di fasilitas kesehatan pemerintah disediakan secara gratis dan virus dapat dikendalikan melalui pengobatan yang teratur.
9: Penyakit ini bisa ditekan, bukan sembuh. Bahwa penyakit ini bukan penyakit yang dapat menularkan secara langsung bersentuhan. Sehingga mereka punya kesadaran untuk memeriksakan tes HIV di pelayanan kesehatan. Dan itu gratis itu. Yang kedua, stigma yang negatif ini yang mengakibatkan mereka menjadi mundur, menjadi malah takut, menjadi malah seolah-olah dengan stigma yang negatif ini dikhawatirkan mereka malah sengaja menularkan pada orang lain karena dianggap aib, kemudian dikucilkan dan sebagainya.
8: KPA Kota Banjar mengimbau masyarakat untuk menghapus diskriminasi terhadap penderita HIV

0: serta mengajak kelompok beresiko untuk segera melakukan tes kesehatan. Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Menjaga kebersihan dan kelestarian sungai dari sampah dan pencemaran lingkungan, komunitas Hujan Keruh di Jati 7 Majalengka menggelar Festival Pecunan. Festival yang digelar selama 2 hari ini diisi balap perahu tradisional, tari belentang.
2: Hujan Keruh di Jati 7 menggelar Festival Pecunan sebagai bentuk kampanye pentingnya menjaga dan melestarikan sungai. Kegiatan diawali dengan penampilan 1000 penari dari sejumlah sanggar tari dan pelajar yang membawakan tari belentung di aliran dan tanggul sungai Cipelang Bendung Rentang Jati 7. Festival juga diisi penebaran 3.000 benih ikan nila nirwana dan parade perahu hias buatan warga Jati 7 dari sampah yang dibuang ke sungai. Menurut Ketua Panitia Festival Pecunan, Syarifuddin Rahmat, kegiatan tahun ini merupakan yang keempat. Dengan Festival Pecunan, diharapkan sungai tetap bersih dan lestari sepanjang zaman.
3: Festival kali ini berbeda dari Festival Pecunan kemarin. Dilaksanakan 2 hari. Kedepannya tetap kita terus-terusan mengkampanyekan lingkungan ya, agar sungai tetap bersih, sungai tetap terjaga, lestari, itu tetap kita harus.
2: Berharap kegiatan ini dapat menjadi agenda tingkat nasional dengan melibatkan komunitas pecinta sungai dari berbagai daerah di Indonesia.
4: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
5: 101,5 Dahlia FM. Bandung Goyang. Sik asik.

Udah siap belum? Udah siap belum? Udah siap belum buat pantengin Dahlia Indonesia Pilihan selama 2 jam ke depan. 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik-asik September. S-nya apa? Stay tune terus di Dahlia 56 tahun. Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Ya, selamat datang bulan September. Mudah-mudahan di bulan September kitanya selalu berkah, berlimpah rezekinya wargi Dahlia. Amin. Di Dahlia Indonesia Pilihan ada Baby Alia hadir lagi, pastinya nemenin wargi Dahlia sampai jam 3 sore. Yang mau absen via WhatsApp boleh banget ke 0811-222-1015. Yang mau teleponin siap-siap juga nanti bareng sama Baby Alia. Prung ah, go go go, go ya. Yeah.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Si Kasik September. S-nya apa? Stay tune terus di Dahlia 56 tahun Dahlia, juara semakin gelegar semakin juara. Wargi Dahlia ya. Udah tanggal 1 September lagi nih wargi Dahlia, 40 hari menjelang gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Wah, udah mulai countdown nih, mulai menghitung hari nih. Udah enggak sabar ya, kita ketemuan nanti insyaallah di tanggal 11 Oktober 2026 di jam 6 pagi di lapangan Tegalega Bandung wargi Dahlia. Bareng-bareng kita bergoyang bersama Alam Badukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik Republik, Charlie Setia Band, dan masih ada lagi bintang tamu lainnya wargi Dahlia. Door prize-nya juga luar biasa loh. Ada satu paket umroh, dua motor metik, satu sepeda listrik, dan juga uang tunai puluhan juta rupiah. Pokoknya ceria banget wargi Dahlia, pulang-pulang harus bawa hadiah ya. Janji ya wargi Dahlia ya, janji ya. Yang udah pada absen di WhatsApp juga terima kasih banyak di 08 11 222 1015. Sudah berudul sekali, terima kasih banyak sayangku. Assalamualaikum, waalaikumsalam abah. Cenah hadir baby Alia nuju pantengin, cenah siap sayangku. Terus juga ketemu lagi sama Enden Busa, juga hadir cenah baby Alia ya. Di gocini buat wargi Dahlia semuanya aja, lenggamnya Wali aja beb. Terus juga baby Alia ketemu lagi sama Bu Dede Konveksi di Bojong Mas juga hadir. Ada juga Kang Farid juga hadir di gocini buat semua wargi Dahlia aja yang lagi pada pantengin ya. Apa kabar juga buat Kang Agus Chatbon dari Cibaduyut juga hadir. Di Cibaduyut yang lagi viral-viral apa Kang Agus? Yang lagi viral-viral itu ya, anak-anak SD sekitaran situ, ada salah satu sekolahnya yang digugat sama ahli waris dan terpaksa harus pindah ya sekolahnya. Atau yang dekat stopan Cibaduyutnya, SD dan wetanya. Saya selalu ya buat orang Cibaduyut sedayana, mudah-mudahan segera ada jalan keluar juga ya buat yang SD-nya harus pindah gara-gara lahannya itu ada yang punya digugat sama ahli warisnya gitu. Mungkin kalau yang kayak gitu-gitu dulunya sama orang tuanya dihibahkan kali ya untuk sekolah. Terus tiba-tiba anak-anaknya sudah dewasa gitu ya, karena tidak ada hitam di atas putih, akhirnya para ahli warisnya menggugat, mungkin seperti itu wargi Dahlia ya. Apa kabar buat Kang Hendra Gunawan juga hadir ya baby Alia. Di gocini buat semua anak-anak pabrik cilok Contreng Family aja katanya baby Alia. Siap sayangku ya. Yang mau teleponan on air boleh banget wargi Dahlia di 73028 atau di 73117010-nya. Cus Marki Cus. Sambil baby Alia ingetin juga nih buat wargi Dahlia ya, yang selalu tiap harinya ngerasa capek, pegel, suka nyeri otot wargi Dahlia ya. Jangan lupa selalu sedia Hotin Cream wargi Dahlia. Hotin Cream ini gak lengket tanpa bekas dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan juga baju. Hotin Cream juga cocok untuk pemanasan sebelum olahraga dan capek pegel setelah olahraga wargi Dahlia. Yang paling penting adalah sudah bersertifikat halal, mendapatkan top brand sebagai krim capek pegel yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Terus variannya juga banyak banget wargi Dahlia. Ada Hotin Cream Original, ada Hotin Cream Strong, ada Hotin Cream Aromaterapi, ada Hotin DCL untuk meredakan rematik, keseleo, nyeri otot dan juga nyeri sendi, ada Hotin Koyo Aromaterapi juga, ada Hotin Balsam yang extra hotnya, ada Hotin Go juga yang dilengkapi dengan aplikator kapijat. Terus juga ada Hotin Tube ukuran 30 gram. Ini baru loh wargi Dahlia, travel size, harganya cuman 10 ribuan aja ya. Hotin Hot Spray juga buat wargi Dahlia yang mau olahraga ya, pemanasan ya, di spray-spray dulu aja biar gak capek pegel, biar gak kram wargi Dahlia ya. Selain itu juga ada Hotin Cool Gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax. Pokoknya siap gerak aktif maksimal dengan Hotin. Hotin Cream panasnya pas hot gain sampai ke dalam, atasin capek dan pegel. Info lengkapnya di follow-follow aja di @hotincream.id dan juga TikToknya di hotincream.idn. Ada siapa nih sayangku di Dahlia Indonesia Pilihan yang mau request langgam? Halo, Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Asik atuh, bro, go ya.
0: Cakep, mas siapa nih?
1: Mama Bayu, Cicalengka cantik.
0: Ada Cicalengka kerpanas menerang nggak, Mama Bayu?
1: Aduh, muni panas ya, kerjumput sama Mama di bawah selimut.
0: Ah, di bawah selimut sama siapa nyumputnya?
1: Berdua,
0: weh. Jangan guling, sananya. Mama Bayu sayang pengen langgam apa?
1: Pengen pelarian.
0: Pelarian dari Keisha?
1: Iya.
0: Boleh, pengen digocin buat siapa?
1: Digogonya, tong digocin.
0: Atuh kumaha Mama Bayu ya.
1: Buat Badu, IRB, Kagenta, Tenado, TO, Nenek Ica, Teh Icar, Mbak Uci, Neneng Jebret, Ayu, Gimam, Sinta, Tikopo, Ici, Bay, Ratu Blowing, Lukman, Baros, Parete, Borete, Sugar, Dua Aing, Erni, Mama Putri, Dinda, Dinda, Buda, Yangse, Parijal, Kabut Ungu, Arno, Napoleon, Rocky.
0: Gocin!
1: Gocin! teh lah mamah lilis yang bisa anak tuh kehiasan.
0: Eta iya kaburu panas tiris disimbut deh. Ya
1: suami tercinta aja cantik. Buat baby Alia semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya.
0: Amin, amin, amin. Sehat-sehat ya Mbak Bayu ya.
1: Iya makasih.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lengkapnya Dahlia. Prung, ah, go ya.
0: Ah, siap sayangku, yang mau telepon di 0811-222-1015 juga boleh banget wargi Dahlia buat requestin Langgam di siang hari ini ya. Yang lagi pada sibuk kerja katanya tapi pengen ditemenin sama Langgam favoritnya, request boleh ya. Atau bahkan wargi Dahlia yang lagi sibuk istirahat dari tadi cina baby Ali aku mah kabur heula senanya tekuat cara rangkel senanya. Sok request dulu Langgam aja wargi Dahlia ya di 0811-222-1015 nya. Nanti baby Ali pilihin deh kayaknya ini kenapa tidak terjawab semuanya jadinya. Udah stop dulu wargi Dahlia, ih stop dulu. Nanti aku pilihin ya buat siapa yang bisa baby Ali kasih challenge, kamu bisa lewatin tantangannya. Nanti baby Ali telepon deh buat requestin Langgam spesial di Dahlia Indonesia pilihan. Baby Ali pengen puterin dulu Langgam dari Keisha Lefron Cup, Larian wargi Dahlia di Dahlia Indonesia pilihan sampai jam 3 sore. WhatsApp yang udah masuk nanti dibacain lagi, yang belum absen masih boleh ke 0811-222-1015.

0: Indonesia Pilihan. Galia Indonesia Pilihan.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh.

0: Dewi Persik.
1: Aku berdandan hanya untuk kamu.
0: Charlie Von Houten setia band. Sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Software, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
13: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
14: Pak Kambing, Tasikmalaya.
15: Keluhan penyawat naon wae, Pak?
14: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telepret.
15: Tos ngalami, Pak?
14: Ah, tos ngalami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Anu gitu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpa Propolis, kitunya teh acan saya PDG tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng terus karaos saya puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh sakatun sakedik deui lah kitu nya. Terus teu puyeng wae ku gah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah harampang lah alhamdulillah aya 70%an lah pangitan karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawar saperti abdi gitu. Mangga lah nyobian mesin Alpa Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
15: Alhamdulillah.
13: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

menyaksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalga, Bandung.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Sarang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
2: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
1: Darah tinggi, jantung, asam urat, tok aya bengkak-bengkak, kalain barare.
2: Tos sabaraha lama, Bu?
1: 8 tahun.
2: Kumaha karaosna, Bu?
1: Nyeri seluruh badan teh nyeri, telah linu, biru-biru badan teh seluruh badan.
2: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
1: Alhamdulillah, Bapak tos dua dinten kenan tos nan biru-biru tes saya sinsireumeun. Alhamdulillah ini tes damang. Darah tinggi normal. Alhamdulillah. Anu kawitna 150, 160. Ini alhamdulillah 120, 100.
2: Alhamdulillah.
1: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan sa lawasna sehat. Alun alun nu ngadamang. Kasahawai anu gaduh panyawat sapertos abi. Mangga meser lan Alpha Propolis. Alhamdulillah ya karawasna ku abi.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
4: Siap, Ratu.
3: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
4: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
5: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-04-93. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
6: 101,5
7: Dahlia FM.
6: Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM.

0: 1,5 Dahlia FM Bandung Goyang Si Kasik, 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara wargi Dahlia. Masih di Dahlia Indonesia Pilihan ya. Gak amnesia sama pertandingan semalam Persib Bandung yang alhamdulillah akhirnya lolos ke fase grup di Amini. Kira-kira apakah akan lebih dari itu ya, kita doain. Soalnya musim sekarang beda dari musim lalu wargi Dahlia. Kalau musim lalu lawannya bisa dibilang gak terlalu berat-berat ya. Kalau sekarang lawan di fase grup aja Masya Allah Tabarakallah wargi Dahlia ya. Luar biasa, klub-klub dari asal negara-negara yang langganan-langganan juara-juara di Asia wargi Dahlia. Ada siapa aja ini? Yang pertama nanti Persib Bandung akan away dulu ke ini, ke Korea ya. Akan away ke Korea. Aduh, ketemu sama opa-opa Korea ya. Barengan sama Seoul FC wargi Dahlia di tanggal 16 September 2026 ya. Setelah itu juga ya, abis itu Persib Bandung akan away lagi wargi Dahlia ya. Bersama dengan tim-tim yang lainnya yang ada di grup tersebut. Grup neraka ini mah bisa dibilang satu klub dari Australia ya. Dan satu lagi juga rajanya Asia wargi Dahlia. Wah, ini mah gak kebayang ya kalau Persib bisa lolos fase grup aja udah keren banget. Karena memang isinya itu luar biasa, klub-klub yang punya reputasi yang keren-keren abis. Pemainnya juga bagus-bagus banget. Jadi ekspektasi untuk ke 16 besar agak direndahkan dulu karena lawan yang sekarang beda dari musim lalu gitu wargi Dahlia ya. Gol tunggal Peralta semalam wargi Dahlia berhasil membawa Persib Bandung untuk lolos untuk menuju ke fase grup di ACL tuh. Karena kalau semalam Persib kalah lawan Manila Diger, udah gak akan main lagi di ACL tuh ya. Mainnya di AFC Challenge wargi Dahlia. Jadi kastanya lebih rendah ataupun lebih satu tingkat turun daripada ACL tuh gitu wargi Dahlia ya. Aduh baby Ali, aku mah pokoknya hari ini happy banget. Persibnya semalam menang, ditambah anak aku lahap banget makan hari ini. Sana baby Ali ya, tuh wargi Dahlia ya. Perlu dicontoh nih buat wargi Dahlia yang set Biolisin Vitahani mah bikin si kecil lebih lahap makan. Dan berat badan pun jadi lebih ideal. Biolisin Vitahani juga pastinya teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus untuk dukung daya tahan tubuh semakin kuat dan gak gampang sakit wargi Dahlia ya. Makanya segera dapatkan Biolisin Vitahani di apotek e-commerce favoritnya wargi Dahlia. Atau bisa di Berno Farm Official Shop sekarang juga. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin Vitaminku. Siap-siap nih yang mau ditelepon sama Baby Alia di WhatsApp di 0811-222-1015. Hayu gasken. Coba wargi Dahlia kirim voice note, bilang gini aja wargi Dahlia, 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara ya. Yang paling duluan paling semangat ya, yang bener kata-katanya bakalan Baby Alia telepon buat requestin langgam dan langsung putar. Kita dengerin dulu voice note pertama di siang hari ini.
1: 56 tahun Dahlia semakin juara.
0: Duluan, juara. Salah, kata-katanya salah Kak Asep Asgar. Ada siapa lagi ini? Ada siapa lagi? Coba kita cek dulu wargi Dahlia ya.
2: 5 tahun Dahlia.
0: Nah, di awal gege selamanya 5 tahun Dahlia ya. Wah, Uci, jo 5 tahun senenya. Aduh, karek belajar jalan meureun ya. Kita cek dulu ada siapa lagi ini wargi Dahlia.
3: 56 tahun Dahlia makin melegar, makin juara.
0: Ah, anu barener ya teh. 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar, semakin juara. Gitu kata-katanya. Ye ya. Satu lagi coba.
4: 56 tahun Radio Dahlia paling juara.
0: Ah, terserah. Ah, ayo ya can, ye cantara ruang siang juga natanya. Mending lah ye, rada mending lah wargi Dahlia ya kalau gitu sama baby Alia telepon ini, bener rada mending lah, cuman gak ada kata-kata juara di awalnya doang, tapi tepa baliut juga nu tadi di awal-awal ya. Kalau gitu kita telepon buat requestin langgam dan langsung putar. Halo Dahlia Indonesia Pilihan. Asik atuh
5: Dahlia Indonesia Pilihan,
0: Perung ah.

0: goyang.
1: Ada Kang Dede dari Dago, bener nggak sih?
0: Ya betul.
1: Betul. Dagonya sebelah mana Kang Dede?
0: Dagonya Dago Resort.
1: Dago Resort. Oh, Kang Dede sekarang udah gede ya Kang Dede ya? Masih dipanggil Dede ya?
0: Iya, saya mah gini aja walaupun udah gede juga Dede Weter.
1: Dipanggil Dede, kembaran jeung Dede Lesti.
0: Namanya sudah Dede.
1: Namanya sudah Dede, gak apa-apa. Atau biar selalu awet muda setiap saat ya.
0: Amin.
1: Kang Dede pengen langgam apa sayang?
0: Itu aja, apa? Setia band aja biasa.
1: Boleh, setia bandnya yang mana? Hilang ingatan atau yang mana?
0: Iya, yang hilang ingatan.
1: Boleh, pengen digucin buat siapa?
0: Bocinnya buat kekasih aja.
1: Oh, kekasih bayangan lain?
0: Kekasih beneran.
1: Oh, bukan kekasih orang.
0: Bukan dong.
1: Terus siapa namanya kekasih sebutin? Siapa?
0: Novi aja.
1: Oh, Novi. Nah, gitu dong disebutin biar enggak pahili sama Kabogoh Batur ya. Kang Dede sehat-sehat ya.
0: Amin, Bibi Alia.
1: Siap panteng radio.
0: Tentang Dahlia, goyang.
1: Siap tuh Novi, dispesialin buat Novi katanya dari Dede ya. Mudah-mudahan ya kalian selalu menjadi pasangan yang terbaik, jodoh, terus-terus rancak terus rezekinya ya. Requestnya lagi ingatan, tapi ini bukan spesial buat Novi katanya. Soalnya masa pengen hilang ingatan, padahal Novi selalu ada di dalam ingatannya Kang Dede. Aduh. Di Dahlia Indonesia Pilihan, Wargi Dahlia, pantengin terus sampai jam 3 sore nanti ya. Buat Wargi Dahlia yang lagi pengen liburan, bisa banget ke Trans Studio Bandung, lagi banyak promo spesial Wargi Dahlia ya. Ada macam-macam wahana yang memacu adrenalin, ada juga live show yang spektakuler setiap harinya. Tiketnya bisa diamanin sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Prungah, go go go, goyang.

0: sekarang sudah jam 2 siang. Go go goyang goyang. Sik asik, sik asik, sik asik. Banteng Radio, Banteng Dahlia. Dahlia.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Wali Kota benarkan CFD dan Braga Beken dihentikan sementara. Tingkatkan kepercayaan konsumen, Jabar miliki 12 zona khas. 32 korban tewas akibat tertemper kereta api. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan membenarkan program Car Free Day atau CFD di kawasan Dago dan Buah Batu, serta kegiatan rutin Braga Bebas Kendaraan atau Braga Beken dihentikan sementara. Kedua kegiatan tersebut dihentikan menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terhadap potensi kerugian keuangan pemerintah Kota Bandung. Farhan mengatakan akan mengkaji terlebih dahulu temuan dari BPK yang menduga terdapat penyalahgunaan anggaran sebesar 2,7 miliar rupiah untuk kebutuhan belanja jasa ketentraman pada kegiatan CFD dan Braga Beken. Masalah diduga terjadi karena anggaran dibayarkan kepada personel non-ASN. Meski begitu, Farhan mengakui kegiatan CFD dan Braga Beken memberikan nilai tambah secara sosial dan ekonomi kepada Kota Bandung, serta menjadi salah satu potensi wisata. Farhan menyatakan akan membuka kembali program CFD dan Braga Beken jika kajian terhadap aturannya sudah selesai seluruhnya.
2: CFD, baik yang di Buah Batu maupun di Dago, bagaimanapun juga, kan memberikan ruang kepada masyarakat untuk berinteraksi, dapat ruang publik yang baru, terus UMKM juga bisa buka, sedangkan yang namanya Braga Bebas Kendaraan itu memberikan ruang juga kepada warga untuk menikmati jalan-jalan di sepanjang jalan Braga di hari Sabtu dan hari Minggu. Nah, tapi bagaimanapun juga, saya memang mengikuti temuan yang didapatkan oleh BPK ini, artinya ya saya mesti memastikan dulu bahwa semua pelaksanaan kebijakan ini harus mematuhi aturan yang ada. Nah, kita ikutin aturannya dulu. Kalau aturannya sudah beres semuanya, insya Allah dua program itu akan dibuat.
1: Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, mengapresiasi kegiatan pelatihan keterampilan yang menyasar kalangan lanjut usia atau lansia. Apresiasi disampaikan Erwin saat menghadiri kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Yayasan Dahlia Sari, Sekolah Lansia Bahagia Antapani bekerjasama dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BBPVP Bandung, yang merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan didampingi oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung serta kewilayahan. Menurutnya pelatihan tersebut sebagai bentuk sinergi bersama dalam memberikan bekal kemampuan yang bermanfaat, sehingga diharapkan para lansia di Kota Bandung semakin mandiri, bahagia dan memiliki keterampilan tambahan yang bisa dikembangkan menjadi peluang usaha.
3: Kota Bandung tentunya menyambut baik keseragaman kolaborasi antara sekolah lansia bahagia atau baik dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi. Ini suatu hal yang sangat positif bagi kami di saat ada anggapannya lembaga organisasi yang punya keinginan memberikan perkembangan dan itu kolaborasikan dengan pemerintah pusat. Tidak terjadilah kolaborasi ini insya Allah bisa berjalan, apalagi ibu-ibu ini adalah pengalaman, mudah-mudahan istiqomah.
1: Keberhasilan pencari kerja saat ini tidak cukup hanya mengandalkan ijazah, tapi juga harus didukung kemampuan beradaptasi, kreativitas, kedisiplinan, dan kemauan belajar yang tinggi. Saat menghadiri Bursa Kerja atau Job Fair Future Connect 2026 Bandung Utama di Geraha Sanusi Harjadinata Unpad, Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi mengatakan, dunia kerja saat ini menuntut sumber daya manusia yang siap menghadapi perubahan dan persaingan yang semakin ketat. Asep juga mengajak generasi muda Kota Bandung untuk tidak hanya berorientasi menjadi pencari kerja, tapi mulai mempertimbangkan kewirausahaan sebagai alternatif dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru.
4: Dunia kerja hari ini memang perusahaan-perusahaan dituntut untuk bersaing antar perusahaan. Kalau perusahaan hari ini tidak mampu bersaing, mati hari ini. Sehingga ketika perusahaan ingin tetap bertahan atau tumbuh bahkan hanya untuk bertahan saja hari ini, maka tidak cukup hanya memiliki inovasi dari perusahaan itu, tapi harus memiliki tenaga kerja yang siap bertarung, tidak mudah baper, bahkan harus siap di dalam tekanan, karena hanya dengan demikian maka SDM-SDM ini akan mampu mendukung perusahaan untuk tetap tumbuh bersaing di era persaingan yang sangat ketat hari ini.
1: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
1: Ketersediaan zona kuliner halal, aman, sehat, dan khas di Jawa Barat bertambah menjadi 12 lokasi setelah ditetapkannya 3 zona baru, yakni di Kantin Gedung Sate, Kantin Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Bandung, dan kawasan kuliner Masjid At-Tohir Depok. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan penetapan zona khas merupakan upaya untuk menghadirkan kuliner yang memenuhi standar halal, aman, dan sehat sehingga didorong untuk dapat diterapkan di fasilitas pendidikan, perkantoran, pusat belanja, dan ruang publik. Erwan berharap hadirnya zona khas diharapkan meningkatkan kepercayaan konsumen serta dapat mendukung pariwisata ramah muslim.
6: Zona khas bukan sekedar papan nama, bukan sekedar label halal, dan bukan pula hanya tentang sebuah kawasan kuliner. Zona khas harus menjadi standar baru. Halal produknya, aman pangannya, sehat pengolahannya, bersih lingkungannya, baik pelayanannya, dan semakin berdaya para pelaku usahanya. Oleh karena itu, zona khas harus kita jadikan instrumen untuk meningkatkan kualitas UMKM, sekaligus membangun kepercayaan konsumen.
1: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KADEX mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Bank Indonesia bersama pihak terkait lainnya yang terus mengembangkan zona kuliner halal, aman, sehat atau zona khas di Jawa Barat. Deputi Direktur Inkubasi Bisnis Syariah KADEX, Helma Agustiawan, berharap hadirnya zona khas dapat meningkatkan perekonomian para pelaku UMKM di lokasi tersebut.
7: Ya, zona khas ini memang membuktikan bahwa apa yang kita lakukan, kolaborasi kecil tapi punya dampak yang cukup signifikan di masyarakat. Sekarang di Bappenas juga sedang diteliti, kira-kira apa sih dampaknya setelah satu kawasan kuliner atau tempat kuliner ini dijadikan zona khas. Kami juga harapan dari KADEX ini sehingga tidak hanya seremonial gitu, jadi memang pejabat juga menyaksikan langsung, merasakan langsung, sehingga jangan-jangan kita setelah jadi zona sini malah makin laris gitu ya, insya Allah.
1: Selama Januari hingga Agustus 2026, sebanyak 32 kejadian orang tertemper kereta api, dengan korban 26 meninggal dunia dan 4 orang luka-luka. Selain itu, ada 10 kejadian kendaraan menemper kereta api, dengan korban 1 orang meninggal dunia dan 5 orang luka-luka. Serta 7 kejadian kendaraan menemper palang pintu perlintasan yang telah tertutup. Manajer Humas PT KAI Daop 2 Bandung, Kuswardoyo, mengatakan keselamatan perjalanan kereta api tidak hanya menjadi tanggung jawab perusahaan dan petugas, tapi perlu kepedulian serta peran semua pihak. Oleh karena itu, masyarakat dan pengguna jasa kereta api diimbau selalu waspada dan memperhatikan keselamatan ketika berada di areal perlintasan kereta api.
8: PT Kereta Api Indonesia Daop 2 Bandung mencatat masih terjadi 32 kejadian orang menempel kereta api dan 10 kejadian kendaraan menempel kereta api. Tentunya hal ini sangat membahayakan keselamatan perjalanan kereta api maupun keselamatan pengguna jalan raya tersebut. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung kembali mengingatkan kepada seluruh masyarakat dan juga pengguna jasa kereta api untuk selalu waspada dan berhati-hati saat berada di sekitar area operasional kereta api.
1: Satreskrim Polresta Bandung beserta Polsek Jajaran berhasil mengungkap 29 kasus kejahatan jalanan dan menangkap 36 tersangka serta 90 unit kendaraan bermotor sebagai barang bukti. Kapolresta Bandung Komisaris Besar Polisi Aldi Subartono mengatakan, para pelaku curanmor pada umumnya menggunakan kunci palsu dengan merusak lubang kunci kendaraan, kemudian membawa kabur sepeda motor milik korban dan hasil kejahatan rata-rata dijual keluar daerah. Sedangkan kasus curas, pelaku beraksi pada dini hari dengan cara memepet kendaraan korban, mengancam menggunakan senjata tajam, kemudian mengambil barang-barang milik korban.
9: Kasus-kasus jalanan C3, pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian dengan bermotor, dengan jumlah laporan polisi lebih kurang 29, kemudian jumlah tersangka ini 36. Kemudian kami rincikan untuk kasus curas, ini 4 kasus, kemudian curat atau pencurian dengan pemberatan 12 kasus, curanmor 13 kasus.

0: Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalega, Bandung. Tunggu ya.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean. Ayo!

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Dahlia. 101.5
0: Dahlia FM.
12: Dahlia FM.
13: Bandung Goyang.
12: Sik asik.

101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasi. 40 hari lagi menjelang gelegar 56 tahun Dahlia juara semakin gelegar semakin juara. Ya masih di Dahlia Indonesia Pilihan, pergi Dahlia bareng sama Baby Alia untuk edisi hari Selasa 1 September 2026 ya. Sudah bulan September, sudah awal bulan, tanggal muda, lagi senyum-senyum kayaknya ini wargi Dahlia. Lagi pada bahagia, darahnya gak tinggi-tinggi banget sekarang kayaknya. Kita semua sama-sama merasakan di bulan Agustus kemarin nih asap panjang banget ya. Ada gak yang ngerasa di bulan Agustus kemarin kayak pengeluaran tuh dar-der-dor banget. Senangnya untuk kebutuhan kemarin ya.

0: Makanya di bulan September ini berharapnya rezekinya semakin berlimpah berkah buat kita semua warga Dahlia. Amin. Amin ya rabbal alamin ya. Yang udah pada absen terima kasih banyak di 08112221015 ya. Yang dari tadi nanya-nanya Baby Alia katanya untuk pembelian tiket terakhir kapan? Bisa jadi terakhirnya adalah bulan ini, bisa jadi minggu ini, ya tergantung habisnya aja sayangku. Kalau udah habis ya kita gak akan tambah lagi kuotanya untuk pembelian tiket, makanya selebih cepat lebih baik sayang ya. Lebih cepat lebih baik langsung amanin tiket gelegar Jalan Santai 56 tahun Dahlianya ke Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Atau setiap hari Sabtu minggu pagi itu ada di Otista, di gerbang di pintu Tegalega Otista jam 6 pagi sampai jam 8 pagi biasanya wargi Dahlia ya. 35.000 udah dapat kaos eksklusif, udah dapat kupon door prize-nya juga. Terus juga udah bisa berkesempatan ketemu sama Alam Bah Dukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charlie Setia Band, dan masih ada lagi artis-artis lainnya wargi Dahlia ya. Bisa dilihat aja di Instagramnya Radio Dahlia FM ya. Barangkali wargi Dahlia jauh dari luar kota, di Garut, di Tasik, di Cianjur, di Ciamis, senangnya di Banjar, nanti tanggal 11 Oktober pengen kumpul, hayu gaskeun beli tiketnya online aja wargi Dahlia ya. Cus, pokok nama wargi Dahlia ya. Dardedor pisan Baby Alia, daftar ulang juga cenah sampai kemari proposal Agustusan. Aduh Agustusan ya, raya kene Agustusan. Ama sih rame deh bulan September mah, panggung Agustus ge masih aya gara bulan September mah ya, bukan cuma Agustus sungkul ya. Kang Sepudin di sore yang juga selama pantengin. Lustini di Rancamanyar juga terima kasih banyak teh Lustini ya. Apa kabar juga buat Dika, di Kopo juga hadir, di Kopo Manglid, Margahayu Selatan, RT 1 RW 10, cedanya asa kersensus penduduk, ya make RT RW segala. Konveksi sweater Teh Desi di Manglidnya, selamat pada pantengin semuanya sayangku ya. Kiki Toing juga sama di Kopo Manglid, jangan-jangan ini temennya Kiki Toing yang barusan ya. Ayahnya Anian Zahra juga terima kasih banyak udah panteng, Kang Farid juga apa kabar di Kopo ya. Ayo di sore yang juga hadir ya. Ada Kang Rudi Oloy juga terima kasih banyak. Teh Asriani juga atur nuhun. Mas Bro di Maroko juga hadir siang pelas Baby Alia. Mister Ius juga terima kasih banyak udah panteng Dahlia Indonesia pilihan ya. Yang mau telepon boleh banget wargi Dahlia di 73028 atau di 73117010-nya. Ketemu sama siapa lagi nih Baby Alianya? Halo, Dahlia Indonesia pilihan.
1: Dahlia Indonesia pilihan.
0: Asik atuh.
1: Sama
0: siapa nih?
1: Sama Iwan.
0: Iwan di mana Wan?
1: Cicalengka.
0: Cicalengka, Kang Iwan. Ya. Cicalengkanya udah mulai mendung belum?
1: Udah tapi belum ada hujan teh.
0: Belum hujan?
1: Iya.
0: Ih kemarin mah di Bandung hujan. Mudah-mudahan sing sarehat semuanya, airnya juga ente saraatnya.
1: Amin.
0: Pengen langgam apa Kang Iwan?
1: Pengen langgam itu deh, Fagetos.
0: Fagetosnya mau yang mana Kang Iwan?
1: Ya pasanganku.
0: Boleh, jadilah pasanganku. Digocin ya. Buat siapa?
1: Digocinnya buat Teng Siti sama suaminya. Buat Apin cucuku. Buat etaiku.
0: Nah seri ya. Siap segitu aja.
1: Gocinnya buat Teh Baby Alia aja deh.
0: Siap, Kang Iwan nuhun ya, sehat-sehat ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Panteng radio.
1: Panteng radio, Dahlia enak lama, Dahlia pula, go ya.
0: Atur thank you. Tuh, Cicalengka, Majalaya. Cenengi dari kemarin laporan warga Dahlia belum kepada kebagian hujan. Berarti Bandung Timur nih ya, yang belum pada kebagian hujan. Kemarin warga Dahlia jam berapa ya, jam 3-an, jam 4-an di Bandung, di Burangrang terutama ya, hujannya lumayan deres banget. Bahkan kemarin pas Baby Alia cek arah jalan pulang ya, beberapa jalan di kota Bandung itu juga tergenang banjir yang cukup lumayan, ada genangannya besar gitu. Berarti hujannya benar-benar merata kemarin di Bandung Raya pada hararujan garede. Tapi alhamdulillah ya, lagi kemarau kayak gini teh kita teh seneng ada turun hujan teh wargi Dahlia. Karena biar yang udah kekeringan ya, mesin pompa airnya udah gak keluar gitu, ketika datangnya hujan tuh kayak alhamdulillah senyanya kaisian deh ya. Yang paling penting adalah ketika turun hujan kita berharapnya adalah turun berkah, turun keselamatan juga ya. Mudah-mudahan hujannya juga tidak membawa bencana untuk kita semua wargi Dahlia ya. Pantengin terus di Dahlia Indonesia pilihan. Baby Alia puterin dulu larangga merequestannya, jadilah pasanganku spesial. Buat yang lagi kasmaran, yang lagi kangen sama pasangannya ya, atau bahkan buat kamu yang lagi ngincer untuk dia jadi jodoh kamu, coba dong cepetan dilamar.

0: mata air alami.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Ibu Teteh Rohma di Garut.
3: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung ah pokona mah komplikasi.
3: Kumaha karaosna, Bu?
2: Pokona mah lemes eungap teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Terus pamitos kitu teh sampean teh leuleus, jantung mah geder kitu tah. Ka medis, ka kemana-mana, sos capek.
3: Ayo nate nuju diikhtiarkan nganggu naon Bu Namina.
2: Alpha Propolis, alhamdulillah, yakin Allah mau nyembuhkan. Alhamdulillah sos cerewet gitu, ayo nama sos sekaraus naon-naon, teungak telulus, parak rapi ayo nama ngeut, eta alhamdulillah sampai tiul dinten, mentekah percanten we sampean tiasa jalan-jalan tebih, keras, jantung ngegeder, kena lambung, pokoknya meraut ringan, pokoknya kena soca oge janten tiasa ningat, ayo nama burem gitu. Alhamdulillah, mohon alhamdulillah. Ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge sehat walafiat.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
4: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
5: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
4: Heh, ngareureuas wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek ngalahirkeun.
5: Siap, Ambu.
4: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
5: Ini Ambu.
4: Heh, ngareureuas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
5: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
6: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
7: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100.000 rupiah loh.
6: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM.
7: Hidrokoko, bagi-bagi hadiah lagi nih. Lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
6: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hidrokoko. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 4 sampai jam 6 sore. Cuma di Radio Dahlia FM.
7: Persembahan Hidrokoko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
8: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
9: Pagi, Bu.
10: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
9: Udah dong, Bu.
11: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
9: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
10: Siapa dulu dong ibunya?
9: Iya, ya. Ibu memang paling hebat.
11: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
9: Pastinya dong.
10: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
11: Oke, Ibu.
8: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: pilihan.
1: Dahlia Indonesia pilihan.
2: Abis Dahlia Indonesia pilihan, kita lanjut lagi pantang langgam-langgam pop selama 1 jam non-stop cuma di Dahlia FM. Pastinya enak-enak langgamnya.
3: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa disyaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh.

0: Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di Antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Repangkeun sareng papastarkum bejong kuningan keluhan panyawat lambung saya 2 tahun amren kumaha karaos aya panyawat pak ya yang biasa ya yeung teh terasa sare lambung mah motah bae kitu
4: bapak ayeuna nuju di istiarkeun ngagol lambung naon pak
3: Alpha Poli alhamdulillah karaos lambung mah teh saya beres
4: ayeuna tos F sabaraha botol
3: atuh abis resep 3 botol
4: kumaha cara konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu pak
3: anjing nginep tes, siang nginep tes, senten nginep tes, ya nunggu ada penyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macem lah. Alhamdulillah beli tes. Karasa karaosnya ya enak itu tah, mesel, pas karasa.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

juara. Yang pengen liburan gak kehujanan gak kepanasan bisa banget ke Trans Studio Bandung aja, karena banyak banget wahana yang memacu adrenalin dan juga bisa menyaksikan live show yang spektakuler, wargi Dahlia. Amanin tiketnya di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Barusan banget Baby Alia udah puterin Langgam dari Ungu Tempat Terindah yang udah di request sama siapa ini, ada Aldi Apung ya. Aldi Apung, salam kenal juga, waalaikumsalam ya. Apa kabar juga buat yang namanya Bebeb Deri, hati-hati di jalan, Teati Batulawang, Ciwide ya. Teh Isar di Ibun juga sama, Cina Baby Alia belum turun hujan. Alah, karunya teing, Bandung alhamdulillah udah kebagian hujan ya. Terima kasih juga buat Kuku Karang Nangka Sumedang. Kang Kuku, maafin besok lagi ya Kang Kuku ya, udah mau closing Baby Alianya. Ada Lustiani Rancamanyar juga, Teh Lustini terima kasih banyak ya. Ibu Cendani di Cimahi juga atur nuhun. Kang Alek Ardiansyah juga terima kasih banyak. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Kang Hendra Gunawan juga atur nuhun ya. Karisma di Pasco juga terima kasih banyak. Apa kabar Wa Uci? Terus juga Baby Alia ketemuan lagi sama siapa nih? Coba-coba bentar ya. Bunda Fatih mau otw kemana Bunda Fatih? Hati-hati di jalan ya Bunda Fatih ya. Apa kabar juga buat Teh Imas yang ada di Cimahi? Terus juga Baby Alia ketemuan sama Tayo di Soreang. Kang Muhammad Mulyana juga terima kasih. Teh Astriani juga hatur nuhun ya. Kang Asep Asgar juga selamat pantengin ya. Terus juga Kang Jajat di Pasco atur nuhun, Mama Fiandi ya. Terima kasih banyak Teh Wina ya. Terima kasih banyak Mama Merlin di Ciwidey Tereni di Kecamatan Swiss senenye. TSA Jalan Kaca Piring juga atur nuhun pisan sayangku ya. Makasih Kang Asmo Cisero Majalaya ya. Wargi Dahlia ini mah baru banget ya. Meni ya Allah rewas aku juga ini asa jol leles baru banget ya. Ini warga Babakan Ciparai Kota Bandung lagi heboh sekarang teh, bahkan sampai detik ini karena baru banget wargi Dahlia ditemukan jenazah seorang wanita yang terbungkus kardus seperti paket. Astagfirullahalazim. Bener-bener satu tubuh yang utuh dibalut sama kardus, dilakban kayak orang mau ngirim paket gitu wargi Dahlia. Astagfirullah, ini kelakuan orang sebiadab apa ini yang udah melakukan hal keji ini wargi Dahlia ya. Ini ditemukan di Selasa siang barusan tanggal 1 September 2026 ya. Saat ini peristiwa tersebut masih dalam penanganan petugas kepolisian dan pastinya juga turut bertuka cita untuk korban yang baru saja ditemukan sama warga Babakan Ciparai Kota Bandung. Mudah-mudahan pihak kepolisian bisa dengan cepat mengusut kasus apa ini yang sebenarnya sedang dihadapi gitu ya. Yang jelas pasti ini adalah kasus pembunuhan wargi Dahlia. Soalnya ditemukannya dalam keadaan meninggal dunia dan dibalut sama kardus. Itu teh manusia, ya ampun. Pelakunya mudah-mudahan segera tertangkap ya. Ya Allah. Ini juga penasaran motifnya apa sih sampai tega melakukan hal keji seperti itu di zaman sekarang gitu ya. Kok orang-orang bisa dengan mudahnya menghilangkan nyawa orang lain? Tolonglah kalau ada masalah tuh dibicarakan baik-baik gitu ya. Jangan sampai menghilangkan nyawa berharga seorang manusia gitu wargi Dahlia. Apalagi ini dibalut sama kardus, ini tidak manusiawi banget ya. Semoga segera tertangkap ya pelakunya dan kita bisa mengetahui apa motif dibalik ini semua wargi Dahlia ya. Untuk wargi sekitaran Babakan Ciparai yang mungkin baru mengetahui informasi ini, langsung jug ke TKP, dah masih rame, dah baru banget diketemukannya juga wargi Dahlia ya. Ke TKP untuk nyari informasi jangan bikin macet ya. Kalau misalkan di pinggir jalan boleh lah, tapi jangan sampai diem di tengah jalan wargi Dahlia. Semoga ya sekali lagi sempat terungkap ini kasus pembunuhannya dan mudah-mudahan pelaku segera tertangkap, dan kalaupun belum tertangkap sing tidak bisa tidur dengan tenang ya, sing gelisah terus sampai dia menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib ya pergi Dahlia. Tadewi Mikocok tuh, Tadewi orang Babakan Ciparai. Tadewi jangan dikirimin fotonya, aku suka ngerinya tuh adalah ini kok orang tidak punya perasaan bisa melakukan hal seperti ini gitu ya. Apa kabar Kang Heri Pasco juga nuhun ya. Kang Ramdan di Soreang juga nuhun. Pokoknya nuhun buat semua wargi Dahlia yang udah pada pantengin Dahlia Indonesia pilihannya. Baby Alianya harus udah pamitan nih wargi. Insya Allah besok kita ketemu lagi di jam 1 siang sampai jam 3 sore di Dahlia Indonesia pilihannya ya. Sehat-sehat buat kita semua. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Prungah, go-go-go, goyang. Bye-bye.

0: Terima kasih Margi Dahlia udah pantengin Dahlia Indonesia Pilihan. Sampai ketemu lagi besok ya.
1: Dahlia, radio tersayang asal Burang Rang
2: 101,5.

0: Idahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengerjakan sholat asar bersama kami di salah satu lembah yang bernama Al-Hamis. Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya sholat ini pernah ditawarkan kepada orang-orang sebelum kalian, namun mereka menyia-nyiakannya. Ketahuilah bahwa barang siapa mengerjakannya, maka akan dilipat gandakan pahalanya 2 kali lipat. Dan ketahuilah, tidak ada sholat setelahnya hingga kalian melihat saksi. Matahari tenggelam dan malam mulai gelap."
0: Dipersembahkan oleh 1 jam non-stop Langgam Pop. Langgam terus.

saya Chairman Nathan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalga, Bandung.

Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegarga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

juga buat ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lihat Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lihat Juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Jam non-stop Langgampol.
12: Satu jam non-stop Langgampol.
0: Tanpa penyiar.

Chef Jonathan, saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia tanggal 11 Oktober 2026 tepatnya di lapangan Tegalga, Bandung.

Masih pengen denger Langgam Pop? Habis ini kita lanjut lagi pantengin Langgam Pop asik cuma di Dahlia Indonesia Asik selama 2 jam.

0: harga plus 62.
1: Betul bang, saya pakainya Hotin Go.
0: Hotin Go itu praktis, nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur bang.
0: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, yeah.
0: Ada tube, ada yang botol. Yang original panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin rasanya kayak dipijat.
1: Yeah.
0: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
0: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
0: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Denso pas banget jadi BA-nya Hotin.
0: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Apa barja
4: ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak.
3: Upami saur dokter mah pengapuran tulang dina cangkeng kana bitis teh timbul jalpret. Sareng sok aya riot kitulah istilahna mah mun 2 rupiah abdi mah mun riot, tapi alhamdulillah cantosna abdi meser obat Alpha Propolis. Alhamdulillah upami kasawah teh ayeuna mah nembe sabotol abdi ge ade meser deui danya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung, teras darah tinggi atawa pi kolesterol misalna sok abdi ge alhamdulillah tes katingali pan ku tetangga istilahna mah sok kunang ieu kaena mah teu kunang ieu. Alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah. Saya dirawatkan dengan mam resepisan.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
5: Satu jam non-stop Langgampol.
6: Satu jam non-stop Langgampol.
5: Tanpa penyiar.

0: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
4: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregdeg.
5: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Mabit na teh diabetes, dumi 500 eta gula darah na teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
5: Kumaha karaosna, Bu?
4: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggap papah teh, asan teu ngadampal.
5: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar
4: nanggo Alpha Propolis. Alhamdulillah, kuyang tosu ayah, jengkeletor tosu ayah. Mangga kasadaya anu gaduh panyawasa kertos abdi. Mangga maleser Alpha Propolis. Margi tos paraos ku abdi hasiatna. Abdi tos damang, situ kantun jadi-jadi.
3: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
6: Aduh, ka mana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
7: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
6: Heh, ngareureuas wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh hiji deui, pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karaka lahirkeun.
7: Siap, Ambu.
6: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
7: Ini Ambu.
6: Heh, ngareureuas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
7: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
8: Satu jam non-stop langgam pop. Langgam terus.

5 Dahlia FM Bandung Goyang Sekasik September. S-nya apa? Stay tune terus di Dahlia. 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Apa kabar? Ketemu lagi sama Ricky Luven di Dahlia Indonesia Asik. 2 jam ada langgam-langgam apa Indonesia yang disuka sama warga Dahlia. Selamat petangin. Brungah. Go go go goyang.

Masih bareng sama Ricky Luven, ada gemesik kamu si manusia sejuta pesanan begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu pualam bertatakan tiuri cingetaris berjubakan yang mana rawang. Oh tidak, Wargi Dahlia, OMG PDA GTL. Oh Wargi Dahlia, lagi dengar nggak seberita sekarang-sekarang ini ngomongin ya katanya banyak iklan apa namanya akun-akun rekening bank tiba-tiba diblokir atau tiba-tiba ya akun rekeningnya tiba-tiba uangnya menyusut atau bahkan hilang sama sekali begitu kan. Udah gitu tiba-tiba ada tiba-tiba masuk apa begitu. Suka takut deg-degan gak sih Wargi Dahlia? Ih, Ricky mah deg-degan takut tau Wargi. Nyimpen, ya sebenarnya bukan gimana ya, kemarin juga ada kasus kejadian lagi ya. Nyimpen harta gitu kan, surat obligasi, emas, deposito segala macam nyimpen di safe deposit box gitu kalau gak salah namanya ya. Itu juga tiba-tiba hilang Wargi Dahlia. Itu berita ya, itu berita yang Ricky dapetin dari portal-portal berita. Tapi apa namanya, harusnya kan justru di bank itu aman ya. Tapi zaman sekarang yang namanya hacker Wargi Dahlia suka bikin takut gak sih, suka bikin deg-degan gitu. Kita salah sedikit mencet klik aja di handphonenya kan kadang apa, apalagi kan Ricky mah suka gaptek Wargi Dahlia ya. Kira-kira gak Ricky kadang-kadang suka gaptek pencet-pencet ya tiba-tiba Ricky pernah cerita ini mah. Ricky pernah 3 kali ya ke hack atau juga ke bajak kartu kredit Ricky Wargi Dahlia. Terus kalau rekening mas sekarang Ricky udah mulai takut, jadi akhirnya Ricky teh hati-hati ada link apa teh gak pernah diapa-apain. Kalau Wargi Dahlia gimana, takut juga gak ngalamin hacker-hacker zaman sekarang? Banyak orang-orang melakukan scam atau penipuan Wargi Dahlia, bahkan juga ada yang mulai banyak nelfonnya ngaku-ngaku ini ngaku-ngaku itu, minta data-data pribadi. Ricky mah gak pernah ngangkat line telepon lagi. Dan sekarang mah Wargi Dahlia dari handphone nih, kecuali kalau Ricky kena ada Ricky mah takut gitu. Itu mah kalau Ricky ya, gak tahu kalau Wargi gimana. Aku mah nyantai-nyantai aja gitu mungkin. Coba kasih tahu sama Ricky Love kasih ini sambil request, karena line requestnya udah dibuka. Langsung aja kirimin lewat 0811-222-1015 boleh. Nanti mau chat doang atau juga mau masuk lewat apa namanya WhatsApp call, atau mau ngirimin voice note juga boleh Wargi Dahlia ya. Mau ngasih info-info kekinian atau juga mau ngasih tahu apa namanya keadaan lalu lintas sekitaran Wargi Dahlia, boleh sama Ricky Loven ditungguin Wargi ya. Yang pengen datang sendiri juga boleh ke Jalan Buranan nomor 28 Bandung. Yang pasti mah kasih tahu dulu pengen request lengkap apa, pengen ngapain gitu biar Ricky bisa puterin buat Wargi Dahlia. Yang pasti mah Ricky tungguin Wargi Dahlia. Alalahi.

0: lagi Dahlia, saya Mita Lestari. Panteng terus Dahlia Indonesia Asik bareng Ricky Luven, si manusia sejuta pesona prung ah.
1: Menggelegar lagi 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

sekarang Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Bareng Ricky Luven yang digemesi kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari seberjubah kanyi menerawang. Oh tidak.

0: Matur nuhun, atur thank you. Masih di gelaran Dahlia Indonesia. Asik barengan sama Ricky Lovani. Kita baca request you yang udah pada masuk di 08 11 222 1015. Udah gitu, kita bakal buka line telepon ya. Selamat siang Ricky Lovani buat selamat siang, selamat sore gitu loh. Ada Mbak Yati hadir lagi mangkal jadi tukang las dulu bantuin Pipi. Cara pengen langgamnya nuansa bening, boleh ntar ditunggu, oke? Okay? Terus lanjut lagi juga, terima kasih banyak buat Kang Amar Permata Biru hadir ke Ricky Meong Congkel. Oke, okay, terima kasih banyak udah Ricky absen ya. Next lagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ariki, pengen langgamnya Papin ke Cinta dan Luka dong buat Ariki duluan dan juga buat wargi Dahlia semua. Terima kasih, hatur nuhun. Mbak Eci Bay hadir dari Luvan, gamanya udah tadi di awal-awal. Goyang-goyangnya buat Sugar, Kak Heri, Santi, Dari, Danu Iman, Goacinnya buat keluarga tercinta aja. Boleh kita angkat di depan sana, ada siapa? Halo, Dahlia Indonesia asik. Tidak curiga, iya mah ya, siluman panda merah, sih nama iya.
1: Enggak,
0: aku hitam kok. Oh, hitam. Hitam abis kenapa? Karena bujur katel.
1: Kena gosong, sinaran itu paparan matahari.
0: Eh, iya matahari hari ini kerasanya panas banget gak sih?
1: Oh, sih nama kan bilang udah sedikit ya matahari di Bandung deh, kenapa masih panas?
0: Enggak ngerti ya, aduh kita berharap hujan atau berharap cedem-cedem biar gak terlalu panas gak sih?
1: Apalagi lihat si dia jalan sama yang lain.
0: Ah, bisa aja. Ngelihat dia ngelihat dia jalan sama yang lain mabuskan mereka nakar ya.
1: Sehat
0: alhamdulillah. Gimana kabar dirimu?
1: Amik ya, wajak terus.
0: Harus terus dilestarikan ya.
1: Artinya aku
0: kumahnya
1: perangin
0: dia teh. Oh, meong congkok. Mau Rika Selangga mau ngasih info atau mau bergibah ini teh?
1: Gibah yuk.
0: Oh, meong congkok gibah apa sih?
1: Namanya selain dunia panas, hati panas, apalagi yang panas.
0: Ah, ya ampun, apa ya? Dompet mungkin panas-panas ya?
1: Kehuruan,
0: dompet. Cager. Terus jadi...

0: Ini beneran nih, mau ngegibah atau mau rekes langgam?
1: Langgam aja weh, ngegibah udah habis.
0: Mau rekes langgam apa Cina?
1: Aku padamu.
0: Aku padamu, tisaha itu teh kalah sekedar dia.
1: Aku, juga nama Cina, naik di Jeprut, sehat selalu, sukses selalu ya. Danu IRB, Wak Uci, Kang Genta, Pak Iwan, Kang Beben, Teh Eli, Bayanti, sama semua warga Dahlia bercinta wehnya di Kumis.
0: Siap, oke, terima kasih banyak ya.
1: Sama-sama ya.
0: Panteng radio.
1: Panteng radio. Enak-enak kelengkapnya dah. Lihat lo langsung goyang.
0: Goyang balik. Oke, jangan kemana-mana. Tadi Kilofon bakal balik lagi. Habis satu langgam di depan.

56 tahun Dahlia juara semakin gelegar, semakin juara. Oke, gimana? Baca lagi request, baru buka lagi line telepon ya. Lanjut, biar kebacain semua ya, Gusti Basti. Mister Ius, 3 huruf yang mana diinget hadir, siapa pengen rapuhnya boleh ditunggu. Buat Maji EH, kabar duka dari Adi TG, Madam. Iya, aku udah udah on air kemarin ya, dari kemarin kemarin sore. Katanya, goyangnya buat Teh Ali pada larang, Teh Alis Peta, Teh Imas Elsa, Pak Suhana, Pak Tatang, Pak Hasan Majalaya. Gocinya buat seorang berinisial deh. Kemarin inisial dia datang tahu ke acara aku. Kemarin aku bersendagura dan juga bercengkrama barengan sama Mr. D. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore Kang Luvan. Aku dipanggil Agang Meongcongkong. Ada Fari di Cihaplah Cerah, katanya Dali Indonesia Asik. Alhamdulillah, kabar gue baik-baik aja sama sehat dan pengen request lengkapnya Ternyata Cinta Boleh yang ntar ditunggu ya. Buat Kang Luvan, buat Teh Baby, Terante, Terri, Rizky Gatra, Kenila Zuardi, Ibam Ajalin Nugraha spesialnya. Buat sama wargi Dali aja, terima kasih banyak, thank you.

0: Tadi udah masuk lewat line telepon. Berikutnya kita mau angkat line telepon lagi. Boleh kira-kira di depan ada siapa ya? Kita angkat. Halo, Dahlia Indonesia. Asik. Halo.
1: Sama-sama.
0: Coba kayak aku. Halo.
1: Gak bisa.
0: Cobain. Halo. Harus dikungkurahan dulu meren etet ya. Baiklah, hari ini gimana kabarnya cantik?
1: Baik.
0: Apa kabar? Aku juga merasa kepanasan, kebetulan hari ini merasa panas ya. Gerah enggak di sana coba hari ini?
1: Gerah
0: banget. Gerah banget ya. Panas. Sama di sini juga ya. Baiklah. Jadi si cantik ini mau ngasih gibahan, ngasih info atau mau request langgam nih?
1: Request langgam.
0: Boleh, pengen request langgam apa, Cenah?
1: Aku takut.
0: Aku takut dari Republik ya?
1: Iya.
0: Oke, mau goyang-goyangnya buat siapa?
1: Thank you.
0: Siap, segitu aja. Terima kasih banyak nanti ya.
1: Sama-sama.
0: Panteng radio.
1: Panteng radio, Goyang
0: balik. Terima kasih banyak. Jangan kemana-mana, nanti Ricky Leven bakal kembali lagi. Masih di gelaran Dahlia Indonesia. Jangan lupa wargi Dahlia yang belum daftar buat gelaran 56 tahun Dahlia juara semakin gelegar semakin juara. Buruan daftar cuma Rp35.000 ya. Bisa mendapatkan berbagai macam merchandise. Terus udah gitu, nanti bisa menangin door prize. Ada satu paket umroh, dua motor metik, satu sepeda listrik, dan uang tunai puluhan juta rupiah.

0: Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Saya Cerman Nathan, saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalega, Bandung. Tunggu ya.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik. Barengan Ricky Luven. Mau. Mama.

0: Aturnuhun, atur thank you. Masih di gelaran Dahlia Indonesia Asik bareng sama Ricky Lovan ya. Barusan ada yang request Papin Kacita dan Luka sama Ricky Lovan udah diputerin ya. Baiklah, kita mau baca lagi request. Udah gitu bakal buka lagi line telepon. Ya sejalan kecepiri, selamat sore. Goyangnya pengen keras kepala buat kru Dahlia. Ada di Antapani, Kang Tatang, Kang Danu, Teh Isar, Nenek Ica, Ayah Asgir, dan Cipteng buat semua wargi Dahlia aja. Terus ada Cecep Soma di Cipayu, dipantengin terus atuh langgamnya Seventeen yang kemarin katanya gitu. Seventeen yang kemarinnya boleh ditunggu ya. Goyang-goyangnya buat Yadi sarang istrinya Tayati Jamu Santikopo, PJ Dirmansyah, Mas Bro, Nenek Putri buat semua nunggu berulang panjang wengnya dikumin jadi satu. Soalnya banyak waktu batur ya. Aiki, Mama Merlin hadir mantap terus. Terima kasih banyak. Kakak Riki, ini Rini Otex Hidung Minimalis Rancake Indonesia Kecamatan Belanda hadir. Oh, baiklah, terima kasih banyak. Kita mau angkat line telepon, di depan kira-kira ada siapa? Halo, Dahlia Indonesia Asik. Mau. Selamat sore, mau menuju di Gegal Beng.
1: Selamat sore, selamat panas, selamat harga.
0: Selamat berkeringat .
1: Iya kan?
0: Selamat berkeringat, di sana berkeringat enggak?
1: Iya, berkeringat deh. Aku kayaknya lagi bantuin ngelas barusan. Terus pulang-pulang geprek jahe tambah panas.
0: Oh ya ampun. Terus udah gitu ya. Hasil geprekan jahenya langsung diolesin ke mata gitu enggak?
1: Iya, ini baru sampai kan aku enggak sengaja ke air jadi panas.
0: Du. Itu buat ngedinginnya pakai apa ya? Mungkin harus digebar-gebar pakai hihit kayaknya, digebar-gebar pakai hihit ya. Eh?
1: Bikin es batu.
0: Langsung es batunya yang kemasan-kemasan 2 kilo ya. Baiklah, kalau gitu hari ini mau Rika Selangga mau ngasih info, mau bergiba atau mau ngasih info-info kekinian.
1: Aku tuh pengen kita sanggam aja deh.
0: Oke, yang tadi kan ya, yang apa namanya?
1: Yang nuansa bening
0: ya. Boleh nanti sama aku diputar jam kedua gak apa-apa ya. Oke, okay, mau goyang-goyangnya buat siapa cantik?
1: Yang buat Kariki ya, saya selalu Kariki. Amin. Biar bersama, tapi pokok nama selalu semangat ya.
0: Yes.
1: Mudah-mudahan nanti dikasih hujan. Amin. Terus, aku sambil nyangrek aja, gak apa-apa ya. Buat semua warga Dahlia aja yang menjepatnya Kariki. Okay. Semoga sehat selalu semuanya. Amin. Buat si.
0: Yes.
1: Buat Kariki aja sama buat Titi.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Thank you, Mbak Yati. Panteng radio.
1: Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak
0: langgamnya. Perut
1: ada
0: gege-gege. Goyang balik. Oke, thank you banget. Nanti Ricky Lovan bakal balik lagi. Tenang, bakal dibuka lagi kalau yang teleponnya masih bareng sama Ricky Lovan di Dahlia Indonesia Asik.

Warginalia jangan lupa loh, Superindo Jalan Peta Grand Opening nih hari ini nih tanggal 1 September 2026. Nikmati promo super heboh saat Grand Opening, ada diskon besar-besaran, harga spesial dan yang lain-lainnya. Promonya dari hari ini sampai besok loh di tanggal 1 sampai 2 September 2026. Cuma satu hari saat Grand Opening, gratis kopi untuk 50 member pertama. Dan cuma satu hari saat Grand Opening di Basar Beauty Home Care dan 365 produk dengan harga super murah. Ada yang 10.000, 15.000, 25.000, terus ada chicken roast viral cuma 39.900, ada durian montong lokal 65.900 per kilogram, ada pure santuri cuma 29.900 per kilogram, dan isi sepuasnya udang faname harganya 79.900 per box, ada anggur red globe 49.900 per kilogram, terus ada ikan gurame 64.900 per kilogram, ada 36 minyak goreng 2 liter harganya cuma 40.900 per pouch khusus member, Indomie kuahate plain dan coklat 950 mili beli 2 cuma 30.600, dan sunlight 1.500 gram harganya 18.900 per pouch. Jadi ayo rame-rame datang ke Superindo Peta Bandung. Superindo, lebih segar, lebih hemat, lebih dekat.

0: Dahlia, kami
1: Damazin.
0: Pantang terus 101,5 Dahlia.
2: Pagi, Bu.
3: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
4: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
3: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, iya. Ibu memang paling hebat.
4: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
3: Iya, iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
4: Oke, Ibu.
5: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
6: Biolisin Vitamin Tuh.
7: Dahlia Indonesia Asi, cuma di Dahlia barengan Tricky Lover.
8: Meow.

0: sekarang jam 5 sore. Go go goyang goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM. Wargi Dahlia bersama saya Andri Oki, berikut kilasan informasi. Persib Bandung berhasil menang tipis 1-0 atas Manila Digger FC. Pertandingan berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung pada Senin 31 Agustus 2026. Gol tunggal kemenangan Persib dicetak oleh Mariano Peralta pada menit ke-89. Kemenangan ini memastikan Maung Bandung lolos ke fase grup ACL 2. Pertandingan pembuka atau laga perdana Maung Bandung di fase grup ini adalah langsung bertandang ke markas FC Seoul Rabu 16 September 2026. Mulai 1 September 2026, Pertamina kembali menyesuaikan harga sejumlah BBM non-subsidi. Tiga jenis BBM yang mengalami kenaikan adalah Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex. Untuk wilayah Jawa Barat, Pertamax Turbo naik dari Rp18.300 menjadi Rp19.600 per liter. Dex Lite naik dari Rp19.700 menjadi Rp23.700 per liter. Sementara Pertamina Dex naik dari Rp21.150 menjadi Rp25.200 per liter. Penyesuaian harga ini dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta daya beli masyarakat. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang untuk mengevaluasi dan memperbaiki trotoar di kawasan Gazibu yang dinilai terlalu tinggi. Pemerintah Jabar akan membuat tangga atau undakan kecil agar pejalan kaki tidak langsung melompat dari jalan raya ke permukaan trotoar yang tinggi. Penataan ulang ini juga mencakup penyediaan guiding block untuk penyandang disabilitas. Kebijakan ini diambil setelah banyak warga mengeluhkan ketinggian trotoar yang menyulitkan lansia dan anak-anak. Saya Andri Oki, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Persembahan.

0: Wargi Dahlia masih pantang Dahlia Indonesia Asik. Di 101,5 Dahlia FM.
1: Selama satu jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now.
2: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

Sekarang kita udah masuk interval yang kedua. Wargidah, lihat, terima kasih banyak masih stay tune barengan sama Ricky Lovan di The Gemesnya Kamu, si manusia sejuta pesona yang begitu wangi memikat jiwa, berkulit putih lecir bagikan batu puana, bertahtakan teori kucing gitaris berjubahkan yang menerawang. Oh tidak, yes, semua langgamnya pasti enak-enak di sini Wargidah. Jangan lupa, selama satu jam ini di interval yang kedua kita ditemenin dulu barengan sama Hydro Koko Wargidah. Yes. Biasanya Wargidah ini udah mulai mau menuju akhir tahun ya, suka banyak aja ada kegiatan yang seru-seru, misalnya Norahebang, atau juga nonton konser, atau juga tiba-tiba ada kejuaraan biliar kayak yang di atas nih, di atas Radio Dahlia ya. Ada juga permainan-permainan unik gitu kan, yang pasti mah Wargi Dahlia. Self-feeling dan self-reward tiap orang tuh berbeda-beda. Dan yang pasti bahagia tiap orang juga emang berbeda-beda. Tapi walaupun kegiatannya Wargi berbeda-beda, Hydro Koko siap nemenin segala aktivitasnya Wargi seharian. Minum Hydro Koko bisa bikin Wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Jangan mudah menyerah Wargi ya. Cari kegiatan positif yang Wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Koko. Karena Hydro Koko, don't stop now. Oke deh, jangan kemana-mana. Habis satu langgam di depan, kita bakal baca lagi request dan juga bakal buka line telepon lagi. Tetap di Dahlia Indonesia Asik barengan sama Hydro Koko.

lagi pada heboh, lagi pada ngomongin soal ada pembunuhan, terus udah gitu mayatnya dibuang di salah satu tempat, sebut saja di dekat tempat pembuangan dan dibungkus dalam kardus. Wargi Dahlia, waduh, memang zaman sekarang makin kesini kayaknya makin menyeramkan gitu. Kalau nggak ada nyawa orang, Wargi Dahlia nggak ngerti ya. Baiklah, kita baca request lagi yuk lewat WhatsApp. Udah gitu baru bakal buka line telepon lagi. Lanjut, masih Gusti nggak buru dulu ya. Ini kalau nggak kebaca semua bagaimana ya? Ya ampun, Kaiki, ini ada Bu Dede di konveksi Bojong Emas. Goyangnya buat Nenek Ica, buat sama Wargi Dahlia. Terus katanya kalau Bu Dede emak udah weh nyimpan uang teh di bawah kasur. Cena. Ya ampun, iya juga sih. Tapi zaman dulu memang di bawah kasur ya. Kadang-kadang Riki cuma

0: malam. Ada Maroko di Cihampelas, pengen setiap band yang hilang ingatan boleh ditunggu. Buat Salman, Wahyu, Ujo, Ahmad Azwar di Warung Doyong, buat sama Wargi Dahlia aja, hatur nuhun, oke? Okay? Next lagi ada Teh Mas Cici Muhai, goyang-goyangnya buat semua Wargi Dahlia, semoga sehat selalu, Ariki panjang umur, banyak rezeki dan juga joknya, amin. Riki doain juga yang sama buat Teh Mas ya. Teh Karisma, apa kabar Teh Karisma? Goyang-goyangnya buat sama Wargi Dahlia, gocin! Buat suamiku sama Dede Gemes aku aja, thank you. Dan berikutnya kita mau angkat line telepon, kira-kira di depan sana ada siapa sih? Halo, Dahlia Indonesia asik.
1: Asik atuh, prung ah, go goyang.
0: Mau.
1: Akhirnya.
0: Selamat sore, kemana aja Teh Astriani Teh atuh menghilang bagaikan tanpa jejak, cenah.
1: Susah banget mau on air kayak iki, ampun.
0: Sekarang mah mudah-mudahan tidak ya. Kalau misalnya mau masuk on air, kalau misalnya agak susah, coba panggil ini menggunakan anaconda ekspedisi, coba biar cepat masuk ya. Teh Astriani lagi di mana ini? Teh Astriani
1: lagi di kerja, Kak.
0: Oke, semangat buat hari ini ya. Teh Astriani, ya. Oke, mau request langgam apakah hari ini?
1: Pengen Raja yakin.
0: Yang yakin boleh, goyang-goyangnya buat siapa?
1: Buat Kak Iki duluan.
0: Thank you.
1: Buat semua yang lagi
0: Halo? Halo?
1: Buat yang mau aja.
0: Oke. Ada lagi?
1: Udah,
0: gitu. Oke, okay. Terima kasih banyak Teh Astriani ya. Teh Astriani, timbul tenggelam. Panteng radio Teh Astriani.
1: Sama-sama, Kak.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Prung ah, go, goyang.
0: Goyang balik. Terima kasih banyak Teh Astriani, semangat kerjanya. Sampai nanti pulang kerja, oke? Okay? Jangan kemana-mana, ntar Kilofon bakal balik lagi.

0: Ya kami dari
1: dengerin terus ya Ricky Lupen, dedek gemesnya kamu, si manusia sejuta pesona di acara
0: Dahlia Indonesia.
2: Radio Dahlia Juara dan Royal Baiso Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baiso Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
13: Oke, Pak. Tapi,
12: kenapa?
13: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
12: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
13: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
12: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
13: Saya penggemar podcastnya Abang.
14: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
13: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hot and Cream juga.
14: Kok tahu?
13: Aromanya Hot and banget.
14: Bertahun-tahun, Hot and telah jadi teman harian warga Plus 62.
13: Betul, Bang. Saya pakainya Hot and Go.
14: Hot and Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
13: Akur, Bang.
14: Hot and itu banyak variannya.
13: Oh, iya.
14: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hot and, rasanya kayak dipijat.
13: Iya.
14: Ada juga Hot and Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
13: Betul banget.
14: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
13: Ada juga Hot and Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
14: Apapun varian Hot and-nya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the best-nya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
13: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hot and.
14: Hot and Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Bareng Ricky Luven, dia degemesi kamu si manusia sejuta personal begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagi

Tadi Mbak Yati request langgamnya mahal ini yang nuansa bening sama Ricky Leuven udah diputerin ya. Kita baca lagi requestnya, oke? Okay? Selamat sore Ricky Leuven buat Mama Bayu di SMK Gunadarma Hadi ganteng. Terima kasih banyak, doa terbaik juga buat Mama Bayu ya. Lanjut lagi ada Tenuy hadir pengen syahriminya buat Aikimi Meong Congkok kucing kesayangan aku. Thank you. Abai di Bekasi pengen request langgamnya Kangen Yang Dewa. Udah gitu juga ada Mama Lilis. Di lagi panteng langgamnya aku ikhlas melepaskanmu nya buat Danu Iman Wauci Tayati Jamu Super Goci ini buat Ricky Lufanya selamat bertugas. Thank you. Terus ada kita ada Mang Nanar di Gunung Asepan. Terima kasih banyak gue nya buat Risiko sama anakku juga cucu-cucuku tersayang ya. Kang Lukman di Pasar Baru hadir pengen di absen. Thank you banget. Ada Rosa dari Ciliwin pengen setia bandnya dong. Boleh ditunggu ntar pasti bakal diputar, oke? Okay? Terus ada Teh Lebih Pada Larang pengen goyang-goyangnya buat Tehati Jamu, Teh Saribun, Teh Sugi buat sama wargi Dahlia tercinta dan juga di grup tercinta. Thank you, thank you, thank you. Wargi Dahlia selama sejam ini kita masih ditemenin barengan sama Hydro Koko. Jangan lupa selalu sedia yang namanya Hydro Koko. Mau di meja makan, mau di tas, ataupun yang ditentengan wargi Dahlia. Soalnya Hydro Koko bakal bisa nemenin wargi Dahlia dalam mengejar cita-cita, obsesi, mimpi, self-healing, dan self-reward. Tiap orang yang memang berbeda-beda wargi Dahlia. Walaupun berbeda-beda, Hydro Koko siap nemenin segala aktivitas yang wargi seharian. Minum Hydro Koko bisa bikin wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Pokoknya jangan mudah menyerah wargi ya. Cari kegiatan positif yang wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Koko. Karena Hydro Koko don't stop now. Ngomong-ngomong tadi yang request langgamnya Padi ternyata cinta, Ricky puter sekarang.

0: Bella.
1: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
0: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
0: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
0: Ya ampun, Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini
1: udah seger lagi nih.
2: Yoi dong, berkat Sanaflu.

0: tentunya berkat kamu dong, Bel.
1: Sanaflu, produksi PT Sun Biofarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
0: Jangan kemana-mana, wargi. Habis Dahlia Indonesia Asik, akan ada kontak Indonesia Pop. Kita pandang langgam pop yang pernah ngehits selama 2 jam ke depan. Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik. Barengan Ricky Luven. Mau.

ucapkan datang, saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalga, Bandung.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut. Dahlia.
1: 101,5 Dahlia FM Bandung. Gue yang si kasih September. S-nya apa? Stay tune terus di Dahlia. 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Udah jam segini, waktunya Ricky Lovan harus undur diri dulu. Wargi Dahlia dari gelaran Dahlia Indonesia Asiknya. Terima kasih banyak udah stay tune. Dan juga terima kasih banyak untuk Hydro Koko yang udah nemenin kita selama 1 jam ini. Jangan kemana-mana. Kita bakal ketemu lagi besok. Pokoknya di gelaran yang sama di Dahlia Indonesia Asiknya. Terima kasih banyak Panteng Radio, Panteng Dahlia. Nah, kena kelanggamnya Dahlia.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Dahlia FM.
1: Banteng terus kontak Indonesia Pop.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik.
3: September S-nya apa? Stay tune terus di Dahlia ya. Karena 2 jam ke depan, Rani bakal goyangin langgam-langgam yang pernah ngehits. Langgam yang enak-enak, pilihin wargi ya. Requestin langgamnya lewat WhatsApp. WhatsApp on air, telepon on air, voice note WA-nya juga boleh. Ditungguin pokoknya 2 jam ke depan di KIP Dahlia.

saya Jeremy Nathan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalega, Bandung.

0812-2210-15. Nanti boleh WhatsApp owner ke nomor yang sama atau ke line telepon 73028 sama 73 11 710. Kalau susah owner ya udah voice notein aja, ntar digoyangin voice note lagi ya.

0: request. Langsung aja via WhatsApp di 0811-222-1015.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Baiso Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baiso Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

Kansas DAB. Sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalega. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: sang roll sampai bijit. Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ. Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
2: Hydro Coco. Minum Hydro Coco berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Roma Herbal.
4: Komiks Herbal.
5: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
6: Bejo. Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
7: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0815. On air-nya juga boleh dengan antri dari sekarang ya. Ketemuan dulu sama siapa nih? Mbak Eri Cibai, pengen langsung.

0: ya. Terus juga durian montong lokal 65.900 per kilo, pink century 29.900 per kilo, isi sepuasnya udang paname harganya 79.900 rupiah untuk per boxnya ya. Ada juga anggur red globe 49.900 per kilo, ikan gurame buat makan malam nih 64.900 rupiah per kilo, 365 minyak goreng 2 liter harganya 49.900 rupiah per pouch khusus member ya. Terus juga Indo Milk UHT plain dan coklat 950 mili, beli 2 cuma 30.600, dan Sunlight 1.500 gram hanya 18.900 rupiah per pouchnya ya. Jadi ayo rame-rame datang ke Superindo Peta Bandung. Superindo, lebih segar, lebih hemat, lebih dekat. On air you. Ada siapa nih penglaris kita malam hari ini? Kak Ibe Dahlia. Mwah, sama Iwan Cicalengka.
1: Betul.
0: Alhamdulillah gak salah orang ya. Pengen digoyangin langgam apa?
1: Pengen langgamnya BCL dong.
0: Yang mana?
1: Kita tuh Sani.
0: Sani, digocin ya. Buat siapa?
1: Buat Dewi aja deh.
0: Udah, itu aja.
1: Itu aja ya.
0: Terima kasih Atu Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia

0: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
1: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100 ribu rupiah loh.
0: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM.
1: Hidrokoko, bagi-bagi hadiah lagi nih. Lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
0: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hidrokoko setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 4 sampai jam 6 sore. Cuma di Radio Dahlia FM.
1: Persembahan Hidrokoko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah?
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan
4: bersin-bersin dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Wargi Dahlia, saya

buat semua wargi Dahlia, Wina di Batu Jajar hadir yang udah masuk di 1015 Del FM di live TikTok malam hari ini. Yang mau tanya-tanya boleh, nanya kaos boleh ya. Yang mau request langgam, pengen kirim salam juga boleh, tinggal drop komen.

makasih banyak. Ada Rini Sukmawati di Marga Mulia Cimahi juga hadir ya. Dan buat wargi nih, kalau misalnya suka scrolling-scrolling ya info-info di sosmed Sibu Setinggi Lutut, trotoar gak Sibu Setinggi Lutut nih bikin warga kesulitan naik wargi ya. Jadi ini tuh jadi sorotan setelah sejumlah pejalan kaki mengeluhkan ketinggiannya. Dan pantauan di lokasi juga ini trotoar di sejumlah

khas bukan langsung dari badan jalan ke trotoar. Selain itu juga KDM meminta disediakan jalur khusus nih bagi para penyandang disabilitas. Yang menegaskan juga bahwa trotoar harus dikembalikan fungsinya sebagai

0: jadi ada undakannya. Yang jelas kita harap pokoknya semua jadi lebih aman lah buat warga Bandung ya. Sekarang kita angkat tangan lagi. Ada siapa? Halo, KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Deden Cipteng.
0: Deden Cipteng, mengalanggap apa Deden Cipteng?
1: Pelarian.
0: Pelarian. Kesian Defron Kate. Sebentar, aku cek dulu. Boleh deh digocin buat siapa?
1: Iya, ya, gocin buat Teriri sama Wargi Dahlia tercinta.
0: Udah gitu aja. Selalu. Amin. Ya. Makasih teleponnya Deden. Panteng radio. Oh,
1: siap. Panteng Dahlia enak-enak, langgamnya Dahlia asik atuk rungah go-go-go. Goyang!

0: Tokyo Dahlia Juara dan Royal Baisho Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baisho Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.
1: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
0: Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
2: aku berdandan hanya untuk kau,
0: Charlie Van Houten setia

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paiso.

0: latte.
1: Hotin Cream.
2: Hotin Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
0: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
3: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
0: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
4: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Koko.
5: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal.
6: Roma Herbal.
1: Komik Herbal.
7: Komik Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
8: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
1: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, salat terberat bagi orang munafik adalah sholat isya dan subuh. Kalau mereka tahu pahala yang Allah siapkan dalam kedua salat itu, maka mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Sungguh, aku benar-benar hendak memerintahkan seseorang untuk menjadi imam salat. Kemudian aku pergi bersama beberapa orang yang membawa seikat kayu bakar kepada suatu kaum yang tidak hadir salat berjamaah. Lalu aku membakar rumah-rumah mereka. Hadis riwayat Muslim.
0: Dipersembahkan oleh
2: sekarang jam 7 malam.
3: 7 malam.
4: Goyang.
0: Sik asik. Radio Asik, Radio Dahlia.
5: Saatnya kilasan informasi. Persembahan
6: Dahlia FM. Wargi Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Rabu 2 September 2026 berada di ITC Kebon Kalapa Jalan Pungkur dan Ten Avenue Jalan Soekarno-Hatta. Masyarakat di Jalan Terusan Suryani, Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung digegerkan oleh penemuan jasad terbungkus kardus di pinggir jalan pada hari Selasa 1 September 2026 siang. Jasad tersebut diduga berjenis kelamin perempuan. Kecurigaan warga sekitar bermula saat melihat seorang pria membawa bungkusan kardus. Saat saksi hendak melaporkan temuan kardus tersebut, pria yang diduga membuang kardus itu langsung kabur meninggalkan lokasi. Tim Inafis Polrestabes Bandung langsung mengamankan TKP dan masih melakukan penyelidikan mendalam untuk mengidentifikasi korban serta memburu pelaku. Seorang warga Kota Bandung baru-baru ini menjadi korban dugaan penipuan pencurian sepeda motor. Kejadian terjadi di Taman Cipadung Indah Panyilekan, Kota Bandung. Awalnya, korban menawarkan motor untuk dijual di marketplace. Pelaku kemudian menghubungi korban dan meminta nomor WhatsApp untuk melanjutkan komunikasi. Setelah itu, korban bertemu dengan dua orang yang mengaku ingin membeli motor tersebut. Saat test drive, salah satu pelaku membawa motor korban, lalu menghilang dan tidak kembali lagi. Korban percaya motornya dibawa oleh pelaku karena salah satu teman pelaku masih berada di lokasi. Ternyata rekan pelaku dijadikan tumbal untuk melancarkan aksinya. Kerugian korban diperkirakan mencapai sekitar 35 juta rupiah. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
5: Baru saja kilasan informasi.
0: Kilasan informasi.
5: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM.
4: Radio Dahlia FM. Pantem
6: terus kontak
4: Indonesia
6: Pop. Dahlia FM, Bandung goyang.
3: Sik asik.
7: Salahnya.
8: Wah, bibir.
2: Dahlia, inilah langgam pop Indonesia yang menjadi buah bibir di Radio Dahlia FM.

0: bibir.
1: Buah bibir.
2: Buah bibir.
1: Nantikan.

0: uang 100.000 rupiah di kuis Don't Stop Now KIP Dahlia. Pertanyaan untuk edisi malam hari ini adalah, berapa mililiter kemasan hidrokoko yang paling besar? Ya, sekali lagi, berapa mililiter kemasan hidrokoko yang ukuran paling besar? Kirimin jawabannya lewat WhatsApp, buru-buru, cepat-cepat dari sekarang ya, ke 0811-222-1015. Ingat, ini hanya untuk wargi yang belum pernah menang kuis Don't Stop Now ya. Soalnya, kasih kesempatan dong buat wargi yang lain yang udah belum menang, yang belum menang kuisnya ya. Nanti kalau wargi ikutan lagi nih ngaku-ngaku percuma, hadiahnya gak akan diambil buat Riri itu mah ya. Sekali lagi pertanyaannya biar gak lupa, berapa mililiter kemasan hidrokoko yang paling besar? Kirimin dari sekarang WhatsAppnya ya, sambil nungguin jawabannya. Kita on air dulu, ada siapa di jam yang kedua yuk. Halo, KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Anas Gunetek.

0: udah pernah ikutan kuisnya belum?
1: Udah, Teh.
0: Udah, ya udah tuh ajakin yang lain suruh ikutan ya.
1: Siap, Teh.
0: Pengen langgam apa?
1: Langgamnya dukung aja, Teh.
0: Dukung aja, digocin langsung.
1: Digocin buat Teri sehat selalu, banyak rezeki, banyak jobnya.
0: Udah gitu aja.
1: Udah gitu aja, Teh.
0: Makasih Panteng Radio.
1: Panteng Radio ya, enak-enak langgam saya pengguk kuku.
0: Koya. Yuli di Soreang, makasih ya tadi Samuel ciptanya udah goyangin langgamnya buat Cica, Siva, semua warga yang lagi panteng, gocin buat Riri. Terus ketemuan juga sama Ibu Siti tadi udah ya. Agus Ketbon, coba duit langgamnya buat Riri aja. Prung.

0: Langsung aja via WhatsApp di 0811-222-1015.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Baiso Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia.

Paket Umroh. Dual unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun. Ah!

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Pais.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: Siap belum buat dapetin hadiah uang 100 ribu rupiah? Saatnya nih, kuis Hydro Koko Don't Stop Now.
1: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Segar kayaknya minum Hydro Koko jam segini wargi ya. Cuaca Bandung lagi panas banget, diademin sama Hydro Koko. Apalagi dikasih uang jajan 100 ribu, makin segar lagi ya. Pertanyaan buat malam hari ini gampang pisan. Berapa mililiter kemasan Hydro Koko yang paling bocor ya? Kirimin jawabannya yuk ke WhatsApp di 0811-222-1015. Jadi sortir wargi yang jawabannya benar buat on air ya. Jangan lupa passwordnya kalau dibilang quiz Don't Stop Now. Wargi harus jawab Hydro Koko seger pisan ey, Don't Stop Now. Nanti kita bacain lagi pertanyaannya. Wargi tinggal jawab ulang aja, oke? Kita coba hubungi. Ada siapa malam hari ini yang beruntung? Handphone-nya jangan dipakai dulu, Wargi ya. Quiz Don't Stop Now.
3: Hydro Koko.
2: Seger pisan, ey.
3: Seger pisan, ey.
2: Seger pisan, ey. Ulangi lagi, Hydro Koko.
3: Hydro Koko, seger
2: ya,
3: pisan,
2: tunggu kiris ey. Ini, Maya. Ulangi lagi, Quiz Don't Stop Now. Hydro Koko. Passwordnya Hydro Koko seger pisan, ey.
3: Hydro Koko seger pisan, ey.
2: Don't stop now.
3: Don't stop now.
2: Nah gitu atuh, jangan tunggu kiris ya. Ini sama siapa?
3: Zenal.
2: Zenal di?
3: Ciwastra.
2: Oh, dekat rumah aku atuh Ciwastra, Maya. Ciwastra hareudang enggak?
3: Aduh, hareudang pisan.
2: Hareudang pisan, ya udah atuh ademin pakai Hydro Koko iya, kan Zenal? Berapa mililiter kemasan Hydro Koko yang paling besar?
3: 1000 mililiter.
2: 1000 mililiter seberapa liter?
3: 1 liter.
2: Yakin?
3: Yakin.
2: Kalau menang uangnya buat apa?
3: Buat jajan Hydro Koko.
2: Oh, meni mantap, 100 ribu buat Kang Zenal ya. Selamat Kang Zenal ya.
3: Siap.
2: Oke, hatur nuhun. Panteng radio.
3: Panteng Dahlia.
2: Enak-enak langgamnya.
3: Go, go, go, go, go.
2: Goyang. Kang Zenal ini agak sedikit bingung-bingung, tapi gak apa-apa. Yang penting jangan bingung pas ngambil hadiah ya. Bawa identitas asli Kang Zenal ya. Bawa KTP sama satu bungkus kosong Hydro Koko. Rasa apa aja ke Radio Dahlia di Buraran 28 Bandung. Jangan melebihi 3 hari setelah menang ya. Ini hari apa? Selasa. Berarti Kang Zenal harus ambil maksimal di hari Jumat. Oke, kalau gitu Titinya pamit dulu dari Quiz Don't Stop Now yang masih belum beruntung malam hari ini. Belum kebagian uang jajan dari Hydro Koko. Giveaway-nya tungguin. Besok pantengin lagi kuisnya di KIP Dahlia. Sekarang lanjut goyang lagi ya. Sampai jam 8 malam masih temenin Riri di Kontak Indonesia Pop Dahlia.
0: Selamat buat wargi Dahlia yang udah menang. Dan buat yang belum menang, besok ikutan lagi ya. Quiz Don't Stop Now dari Hydro Koko.
1: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Denso, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Denso, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Denso pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: 101,5 Radio Dahlia FM.
4: Banteng terus, kontak Indonesia Pop.
5: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sikat.

0: Si, Mas Bro di Maroko Ciamplas, buat Salman, Wahyu, Ujo, Ahmad di Warudoyong, buat Cep Soma di Cipayu Saguling juga amat malam. Astriani kok dihapus kan aku belum baca. Suryadi Raca Ekek, Rida Ratnasari besok coba lagi ya. Kokom di Uber juga besok coba lagi. Teh Elis apalagi nih di Pahlawan. Jajang, terus juga ada Papa Dede, Mbak Yati yang lagi mangkal, Mama Aji, makasih banyak. Satu orang terakhir ownernya, KIP Dahlia. Muah, sama siapa ini? Halo,
1: ini Mbak Jalaya.
0: Siapa? Halo,
1: Astriani.
0: Astriani.
1: Astriani.
0: Majalaya, pengen langgam apa?
1: Krisdayanti, aku wanita biasa.
0: Pengen digocin buat siapa?
1: Buat Kariri aja.
0: Udah gitu aja?
1: Udah.
0: Terima kasih Atu Astriani, Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak.

Wargi Dahlia, pilihan saya Krisdayanti ya cuma satu, Pantang Dahlia, bukan yang lain, Dahlia. Jangan kemana-mana Wargi, habis kontak Indonesia Pop, saatnya kita bergoyang di acara yang digoyang-digoyang-yang. Selama 2 jam ke depan.

0: saya Jonathan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalega, Bandung. Tunggu ya.
1: Jalan pertama, makasih ya. Terus juga ketemuan sama Kang Dang Cahya, Teh Engkom, Kang Suhana, Ibu Dede, Yeni Sadang Serang, Yeni, sama semua warga udah pada WhatsApp malam hari ini. Maaf ya gak sempat goyangin semua, besok pantang lagi jam 6 jam 8 ya. Dadanya pamit, patang radio, patang Dahlia, anak-anak langgamnya. Dahlia Prung, ah, go, go, go, goyang.

0: dan Ruth
1: Dahlia.
0: Juara.
2: Sini wargi Dahlia, goyang bareng Ayang Minul. Yang digoyang, digoyang yang 2 jam. Wargi Dahlia, pilihin langgamnya Ayang Puin. Kita goyangin berjamaah. Perunga, go, go, go, goyang.

Indonesia juara, semakin gelegar, semakin juara. Hari Minggu 11 Oktober 2026 mulai jam 6 pagi di lapangan Tegalega Bandung. Bareng-bareng kita bergoyang bersama Alam Badekon, Ayo Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charlie Setia Band, dan masih

kita tengok dari bawah. Dari bawah, lanjut ke tengah, langsung ke atas. Suar Gedalia, rasakan sensasinya.

salsena tehnya baru dak sarare jang sakia mama negara rawe tak gitu kan? Ya batak di baturan kok yang minul tadi jam sakia mah pokoknya mah mau awak kaya rasa-rasa tunuh merenya mau sampai sawat gitunya. Assalamualaikum ayang minul. Waalaikumsalam mas bro, hadir Maroko Champlas request langgamnya jangan bilang-bilang asik kaya langgamnya bayangin buat Salman Payu Ujo Ahmad Azwar di Warudoyong dan Cep Soma di Cipait Seguling gocinya buat keluarga kesayangan.

0: Siapkan lah. Yang digoyang, digoyang, yang. Kahawahan, yang digoyang, digoyang, yang.
1: Yang digoyang, digoyang, yang.
0: Yang dungut.
1: Atuh purwa, go,
0: ya. Kemana woy didinya?
1: Ayah, tampak.
0: Ayah, cina kerpon dong, cina didinya teh.
1: Cik sapun, lu.
0: Cik si Herni.
1: Wah.
0: Ya, cik si Herni, cina
1: kerpon. Kami nyebarkan wayang, cik sapun.
0: Kawana cek saya teh si eta eueuh teu datang ka dahlia. Terpondong cenah hayang belikan kan si eta mah cenah apa sorangan cek urang teh.
1: Nya aku teh kerbeli ka. Cut.
0: Tang di on air cenah nana laki teh belikan ye leuwi-leuwi teh awewe dedenya teh.
1: Laki-laki em.
0: Mancala putra, mancala putri.

0: atau langgam nah yang naun?
1: Langgam nah ayong kan rada
0: rada hasem.
1: Bucin-bucin gitu tah.
0: Eh? Yang bucin?
1: Ada bucin atau naun?
0: Naun itu. Pasrah, pasrah. Bucin tetap ke pasrah. Bunuhlah ah.

0: nya.
1: Amin amin amin.
0: Dan buat semua warga Dalam dikumpulkan. Kocinnya.
1: Buat siapa?
0: Ah biasa we.
1: Yang satu. Kodo jelas nana noge ya. Tong jadikan kesalah paham.
0: Tahu.
1: Masa sih?
0: Iya dong.
1: Yang benar. Yang ke satu. Yang saha? Ayo.
0: Buat cewek nang buruk.
1: Panteng radio. Baik kumah didinya lah.
0: Buat cewek nang buruk.
1: Panteng radio.
0: Tenggalen.

tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan juga baju wargi Dahlia. Kan enak gitunya, ini mah enggak wargi Dahlia Otin Mai ya. Cocok untuk pemanasan sebelum olahraga dan juga capek pegal setelah olahraga dan beraktivitas nih wargi Dahlia. Udah gitu sudah bersertifikat halal mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen ya. Otin tersedia dalam beberapa varian, banyak variannya wargi Dahlia. Nu mana yang belum bunda, wargi Dahlia punya? Puna lagi. Ayo hampir semuanya punya wargi Dahlia. Woohoo.

harganya cuma 10 ribuan ya. Atin hot spray-nya tinggal disemprot saat pemanasan, capek pegal apa namanya teh kram gitu langsung hilang wargi dahlia ya. Terus juga ada Hotin Cool Gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin rileks wargi dahlia. Pokoknya mah siap gerak aktif maksimal dengan Hotin lah pokoknya namanya. Hotin krim panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam atasi capek dan juga pegal. Follow IG-nya @hotincream.id dan TikTok hotincream @idn. Tuh kan wargi dahlia, Cicalengka hadir. Aduh, terima kasih banyak Agus Toner ayah tenong tadi TikTok. Dari Cibabarnya, oh Neneng Berlin ya wargi Dahlia, Agus Tanner ayah oi. Terus juga tadi ayah Lucky, terus ayah Rahayu, yu Rahayu, hey, apa kabar? Lagi lembur cinta, ya udah tuh semangat barengan ayang minum. Sansun dari juga apa kabarnya? Ayah Tete bagus atau gitu mah? Bagus. Alhamdulillah, Syaiman Putra juga sehat selalu ya. Kita semuanya pada sehat. Ini di mana-mana kebakaran wargi Dahlia. Ada apa dengan Indonesia? Semoga baik-baik saja wargi Dahlia ya. Selalu berdoa buat negeri kita tercinta wargi Dahlianya di mana-mana wargi Dahlia nih asa ayah owe gitunya kebakaran. Terus wargi Dahlia juga hati-hati kalau mau meninggalkan rumah. Apakah wargi Dahlia masih culak-colok di rumah? Ayah colokan nyolok keneh tuh wargi Dahlia tah kita tinggal ikannya. Terus udah gitu tuh misalnya wargi Dahlia ya. Lamun misalnya wargi Dahlia ke masaknya tong ditinggalkan, kau mau scroll helamanya media sosial wargi Dahlia sok poho. Untung akhir nama wargi Dahlia ya.

Dahlia nu kecepeng buntut nawar Gedalia dan akhirnya dia terputus. Garung gunung haruman di Garut ge. Kaburuan jeung gunung.

udah dapat kaos, terus udah dapat kupon, terus juga udah dapat produk sponsor Wargi Dahlia. Dan jangan lupa door prize-nya 1 paket umroh, 2 motor matic, 1 sepeda listrik, uang tunai puluhan juta rupiah ya. Loop lab, naon loop lab, Cimahi hadir, semoga sehat selalu. Iya Yunia ya, bener banget. Nah sorana kemana? Ewehan gitu. Ewehan deh, ah naon cina. Iya tuh dibatasi. Emang gue ngomong apa? Gue gak ngomong apa-apa. Harus dibatasi segala. Runga, go ya.

lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Baisal Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baisal Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegal

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycle Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycle Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
7: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: 100% mata air alami.
1: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
2: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100 ribu rupiah loh.
1: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM.
2: Hidrokoko, bagi-bagi hadiah lagi nih. Lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
1: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hidrokoko. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 4 sampai jam 6 sore. Cuma di Radio Dahlia FM.
2: Persembahan Hidrokoko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
3: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: masalah, tahun depan kan adik lulus kuliah kedokteran ya. Wah, akhirnya di keluarga kita ada yang jadi dokter juga ya, Bu?
1: Iya, ibu rencana mau kasih hadiah pas kelulusan nanti. Tapi kamu ada ide nggak? Kira-kira kasih apa untuk adikmu itu?
0: Nah, aku ada ide nih, Bu. Gimana kalau kita kasih perlengkapan untuk dokter aja? Kayak jas dokter, stetoskop, tensimeter, pen light, dan lain-lain deh pokoknya, Bu.
1: Oh, boleh tuh. Biar makin semangat dia, ya. Tapi beli perlengkapan begitu di mana?
0: Tenang, Bu. Deket sini ada tuh toko Sentral Bandung Raya. Toko alat kesehatan yang lengkap banget. Nanti aku beli sekalian semua di sana deh.
2: Toko Sentral Bandung Raya. Toko terlengkap menjual alat-alat kesehatan yang Anda butuhkan. Kunjungi CBR yang terdekat dari tempat Anda. CBR Pasir Kaliki 205C. Telepon 203-7627. CBR Koba Bihbul 38. Telepon 541-3344.
3: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

pertama Sarah Rehatnya wargi Dahlia ya. Karsim Cikado juga apa kabar? Hadir buat Mama Apep. Eh, kemana aja tuh Mr. Karsim? Aduh, Mama Apep, Bunda Yang, Sita Andin, wajinya buat semua wargi Dahlia. Ternohon, sami-sami, Teh Erna juga. Iso di bawah batu, apa kabar Iso? Wajin buat Ayang Minum sama Opipi, hatur nohon. Kang Dang, oh Kang Dang. Apa Kang Dang? Oh, Kang Dang dari resep-resep tinggal dalam kameta pasti ada sejarahnya ya kan? Apakah Kang Dang kribo luhur handap? Yang buat semua wargi Dahlia, oke. Waalaikumsalam, hai selamat tergabung di dunia goyang. Aldi Apung, kamu masuk salah wayang, ngeracun wayang, rup nate. Ih, goyangin, goyang, goyang.

0: Siap sama siapa yang berbicara?
1: Tantian dan Nenek Putri.
0: Oh iya, siap digagak. Oke deh. Perkuik ngegoyang buat siapa?
2: Ragam.
0: Ragamnya apa, Nek?
2: Biasa.
0: Biasa nu mana, Nenek?
2: Ngapain kok repot?
0: Hah?
2: Ngapain repot?
0: Oh, ngapain repot? Nenek resep, ya, Nenek. Kemarin ragamnya udah digoyangkan sama ayang. Ingatkan Nenek dah aku, teh.
2: Iya,
0: sok. Ya, Nenek, teh, ya. Atau dah.
2: Ayang
0: punya headset bisa ke ayang. Iya kan udah Nenek, iya Nenek hese-hese wae batur mata bisaan asup. Nenek mah bisa asup ya.
2: Ayo lah
0: Nenek. Dijebloskan ku abi Nenek teh.
2: Sok
0: goyangkan buat siapa Nenek? Nek, perkuik ya Nek ya. Goyangnya perkuik Nek.
2: Ayang yang baik hati saya selalu banyak
0: berdiri. Amin, terima kasih Nenek sayang. Amin.
2: Umililah Mas Haji Esa. Atna Kopo, Teh Elis Peta, Teh Elis Kopo, Teh Isan Ibu, Mama Haru, Bani Suka Jadi, Man Baro, Sang Edet, Sang Selana, Sang Nana, Teh Budelian Cipteng, Pak Haji Dilemasa, Elis Peta, Bunda Yante, Nong, Suka Wangi, Bos Arif, Juga Duyut, Teh Astriani, ya, Kep Bon Agus, Yon, Yon Pak Cita, Ati Cire, Asanto,
0: Maksakan jebret. Tong maksakane bisi pingsan gocin jang sahane.
2: Sang ayang.
0: Asik. Makasih Nenek sayangku cinta go Nenek Putri. Panteng lah dia. Enak enak langgamnya. Eh si Nenek po.
2: Gagak.
0: Pak Iwan tadi narek asing sa. Siap sama capi seguling sebentar ya. Bolehkah ayang melihat OWA Dahlia? Cep Soma, tolong. Cep Soma, tolong. Gak kelihatan ayang. Mau goyangin ini wargi Dahlia. Mang Nanar, waalaikumsalam. Devi, oh Devi ya. Teh Elis juga di Jalan Peta. Apa kabarnya Teh Elis? Selamat malam. Goyangin buat semua wargi Dahlia. Gocin buat ayang. Terima kasih banyak. Mang Nanar, Gunung Asupan pun bergoyang. Semalam ini. Rek sore ngomong nanya. Salah. Kang Dadan Cipteng juga terima kasih. Waalaikumsalam Abi Hoyong DJ Teh Hijau. Hah? Maksudnya gimana? Capung. Capung. Brung. Go.

0: Ternyata sudah jam 9 malam, Morgi Dahlia.
1: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
3: Morgi Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Rabu 2 September 2026 berada di ITC Kebon Kelapa Jalan Pungkur dan Ten Avenue Jalan Soekarno-Hatta. Masyarakat di Jalan Terusan Suryani Kecamatan Babakan Ciparai Kota Bandung digegerkan oleh penemuan jasad terbungkus kardus di pinggir jalan pada hari Selasa 1 September 2026 siang. Jasad tersebut diduga berjenis kelamin perempuan. Kecurigaan warga sekitar bermula saat melihat seorang pria membawa bungkusan kardus. Saat saksi hendak melaporkan temuan kardus tersebut, pria yang diduga membuang kardus itu langsung kabur meninggalkan lokasi. Tim Inafis Polrestabes Bandung langsung mengamankan TKP dan masih melakukan penyelidikan mendalam untuk mengidentifikasi korban serta memburu pelaku. Seorang warga Kota Bandung baru-baru ini menjadi korban dugaan penipuan pencurian sepeda motor. Kejadian terjadi di Taman Cipadung Indah Panyilekan, Kota Bandung. Awalnya, korban menawarkan motor untuk dijual di marketplace. Pelaku kemudian menghubungi korban dan meminta nomor WhatsApp untuk melanjutkan komunikasi. Setelah itu, korban bertemu dengan dua orang yang mengaku ingin membeli motor tersebut. Saat test drive, salah satu pelaku membawa motor korban, lalu menghilang dan tidak kembali lagi. Korban percaya motornya dibawa oleh pelaku karena salah satu teman pelaku masih berada di lokasi. Ternyata rekan pelaku dijadikan tumbal untuk melancarkan aksinya. Kerugian korban diperkirakan mencapai sekitar 35 juta rupiah. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
2: Baru saja kilasan informasi. Persembahan.

lagi di lapangan Tegalega Bandung, mau pada ikutan enggak? Mangpang stoknya banyak, wargi Dahlia, so kalau ya disempet-sempetin, bukan so kalau ada waktu, enggak, wargi Dahlia justru disempet-sempetin, wargi Dahlia harus ya, harus pada apa namanya daftar wargi Dahlia, supaya apa, supaya enggak kehabisan. Kalau kehabisan bagaimana ya, mungkin wargi Dahlia akan merasa menyesal, putus asa, asal jangan sampai bunuh diri. Nauzubillah min dzalik. Nanti kita bakal

dirahasiakan dan rahasiakan lagi, rahasiakan lagi, rahasiakan lagi warga Dahlia. Pokoknya ada deh. Mimi. Menangin deh door prize-nya 1 paket umroh, 2 motor matic, 1 sepeda listrik, uang tunai puluhan juta rupiah.

lagi bekerja, lagi beristirahat di rumah, atau lagi nongkrong, hayo. Ajungkan jempolnya di malam hari ini, Gunawan juga. Selamat malam.

lilir ke jam tilu izar lilir mas. Awas jam sholat. Jam sholat subuh udah jam waktu na. Ah, udah tuh gadis balik kumah ya teh kumah hari si Akang. Akang Nana Curug. Oh iya Mang Nana Curug teh iya Mang Nana. Oh Mang Nana cing orang tinggal di mana cing potongnya jika kumah Mang Nana.

0: Asriani? Asriani?
1: Baik, Bu.
0: Astagfirullahalazim. Minililalila teuing yeuh, hah? Naon? Asriani?
1: Ada.
0: Asriani? Ih, kamu teh kenapa?
1: Iya.
0: Mau daftar lagi enggak? Mau nambahin enggak? Emang pengada nih, stoknya banyak nih. Kaosnya nih, ready nih. Asriani? Ih, kunaon?
1: Iya, insya Allah mau. Nanti kesana lagi.
0: Nya, lamun kade bebejanya. Kancan dipoto, kancan-kancan dipoto. Kemarin terjadi dipoto jeung Abi. Karek aya 17.500. Nah, kan kudu 20.000. Kan make tiket rek dipoto naoge Asriani. Asriani, astagfirullahalazim. Ya mah ya Asriani kudu disangguan ya Mas.
1: Iya.
0: Digogonya. Ah, ya mah teuing antara sadar jeung teu sadar teuing. Yang geus ari teh.
1: Siap.
0: Yang digoyang. Oyak. Kunaon kamu teh? Ih, Asriani.
1: Astagfirullah.
0: Matakna yang ke satu enerek naon ya meges kieu. Asriani. Asriani. Oh, ngegoyang buat siapa tuh sayang? Duh, ya mau penuh kesabaran. Ketekunan, ketelitian ya mah. Jangan marah, ayang minum.
1: Buat buat semua yang ada di TikTok ya.
0: Iya.
1: Kucinya buat Mas Nenek siapa? Putri.
0: Gitu aja. Langgamnya mau dungkuk Nenek Putri. Naon udah. Coba tadi judulnya naon?
1: Aisy Teru.
0: Ah, itu mah lain ngadukung atuh. Itu mah minta sorangan Aisy Teru mah.
1: Ah, enggak mau pengen Aisy Teru.
0: Ya, apa sih yang enggak buat dirimu? Panteng radio. Itu gerak.
1: Panteng Dahlia.
0: Enak-enak langgamnya Dahlia perungan.
1: Go, go, go. Goyang.
0: Oh, hampir.

sendiri. Bokir. Aku melihat Bokir. Oh, Irsan juga apa kabar? Come on, kita goyangin langgam yang asik nih warga Dahlia. Ayo Ting Ting yang bakal ngegoyang kita di acara yang spektakuler luar biasa gelegar 56 tahun Dahlia juara semakin gelegar semakin juara hari Minggu 11 Oktober 2026 mulai jam 6 pagi di lapangan Tegal Lega Bandung. Ayo daftar warga Dahlia, 35.000 sudah dapat kaos. Udah kita dapat kupon door prize dan juga warga Dahlia dapat produk sponsor. Mau? Langsung aja ke Dahlia FM di Jalan Burangrang 28 Bandung. Prunga, go go go go.

juara dan Royal Baisal Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baisal Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

Anda lihat juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Software, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
13: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
14: Siap, Ratu.
13: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
14: Siap, Ratu.
13: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
14: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
15: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

cuti Wargi Dahlia, tapi apalah cuti juga gitu. Udahlah kerja. Tapi kan Wargi Dahlia teh butuh hiburan gitu ya. Gak usah jauh-jauh, yang di Bandung juga banyak tuh. Trans Studio Bandung juga asik Wargi Dahlia ya.

0: Dangdut Dahlia. Asik atuh. Asik atuh
1: pulang go-go.
0: Iya Mang Nana, ini Mang Nana yang tadi itu teh Mang Nana yang nge-WA ke aku teh bukan?
1: Iya.
0: Iya oh Mang Nana teh iya gusti. Mang Nana ternyatanya lega tarangna. Ari sawahna lega.
1: Lumayan buat pendaratan kutu.

0: jätti maratesno, tehanti koppo, teisi baite tugem.
1: Kakak kuai masih ada?
0: Nenek Ica, nenek Putri, kakang Yudna, kakang kakang Danu IRB, kang Lukman Pasar Barat, Wawan Nyampa, Mas Tanto, Mas Ion, kang Edet Lagadar, Pak Tatang Suherman, kang Dedi Kicaleka, kang Oninator, kang Gosadayana, Wargi Dahlia,
1: kangkung Bandung Loba Garut.
0: Wawan Teh Ica.
1: Jangga satu riung untuk sedaya nama berarti udah. Tong seri mangan. Panteng radio.
0: Panteng Dahlia.

0: aku menangkapnya secara utuh. Bagaimana ini yang digoyang-digoyang yang dangdut Dahlia asik atuh? Oh, sama siapa aku berbicara?
1: Langgar-langgar.
0: Hah?
1: Langgar-langgar.
0: Oh, iya sok digogo. Yang edit. Asik, dangdut, dangdut. Juga waspada dengan barang bawaannya, jangan sampai ketinggalan di pasar, warga Dahlia.

selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia

0: lagi, menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.
1: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
0: Ayu Tingting, Dewi Persik,
2: aku berdandan hanya untuk kau,
0: Charlie Von Houten, setia

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo. Jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Software. Pegadaian Yamaha. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk. Tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa. Terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
13: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

sama-sama hampurannya karek dibacakan ku ayang ya. Aduh, terus juga ada Ririn. Apa kabar Ririn? Terima kasih teh Ririn di Antapani nih.

selamat malam. Kocinya buat suami seorang yang lagi jualan

Tiara juga terima kasih banyak. Keluarga Nala juga terima kasih. JP, kau ada di sana. Terima kasih sayang. Usep juga hatur nuhun dan semua wargi Dahlia. Kang Dadan Permana juga terima kasih banyak. Ayang pamit, panteng radio, panteng Dahlia enak-enak. Langgamnya Dahlia, prung, agak-agak, goyang.

0: sini dulu ya Wargi di acara
1: yang digoyang digoyang ya.
0: Besok ketemu lagi ya.
2: Dahlia, radio tersayang asal Burang Rang
3: 101,5.

FM Bandung Goyang Sik Asik. Gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Orgi Dahlia. Senang sekali malam hari ini kembali mandi madu Dahlia hadir ya. Kayak biasa sampai jam 12 malam nanti ada Andri bareng OBP Deni. Apa kabar semuanya, sehat ya wargi ya? Untuk hari pertama di bulan September 2026. Dan kayak biasa Andri tunggu absennya wargi semua ya. Hanya di 0811 222 1015. Perubah, go go go, goyang.

107,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Terima kasih sudah digoyang WhatsAppnya Dahlia di 0811-222-1015 nya sayang. Terima kasih ya. Coba kita goyang dulu sama aku ya. Ada siapa aja ini? Hai Bebe Pdiri, terima kasih. Selamat malam. Insya Allah ya nanti langgamnya ya. Jajang Jalak juga terima kasih. Apa ini? Oke, terima kasih buat Kak Agus Ketbon. Bentar. Kita mau mana sih, kok siapa beli keluarga Dahlia, bentar, oke. Boleh nanti tungguin langkah pembagian yang kedua ya. Kang Suhana, selamat malam Kang Suhana. Aduh, wayaki botram, cananya jeng saha Kang Suhana. Tadi langkahnya udah keluar itu mah ya. Adius juga terima kasih, Mr. Ius. Terima kasih, selamat malam sudah hadir. Ah, langkahnya yang lain ah. Jajat Pasko, terima kasih buat si Audi Karapitan. Kang Aman Abadi juga di Jatinangor. Terima kasih banget. Mimpi digigit cak-cak. Kakek Pujangga, Mas Bro di Ciamplas, Maroko juga makasih. Buat Digi Binong, terima kasih. Selamat malam. Buat Teh Inuy, selamat malam Inuy. Inuy langgamin tadi udah keluar di Mandi Madu. Di Mandi Madu. Di yang digoyang sama Ayang Minul ya. Tadi udah keluar, jadi gak bisa keluar lagi. Ada Kang Agus Tener alias PRT Cicalengka, terima kasih. Selamat malam. Sadar ya, nih diborong. Jadinya maaf. Kang Deden Cicalengka.

Buat Nana Cikancung juga makasih banget. Iya insya Allah ya langgamnya ya. Tidak harus semua wargi dia dipuihkan ya. Yang pasti tungguin aja tetap di madu. Okay? Ada apa? Ada gajah wargi Delia. Di balik apa? Bener banget, di balik batu. Gak mau takut di band nanti. Saya mah ada orangnya penyer yang paling gak mau yang neko-neko ngomongin. Paling bager aku mah.

Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik,

0: underpad jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh hiji deui pembalut pos parfum keur minatu tatangga sabeulah kamari karek lahirkeun.
1: Siap, Ambu.
0: Rasakeun sia loba anu ku dibeli biar lama perginya.
1: Ini Ambu.
0: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
1: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
2: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Bapambing, Tasikmalaya.
4: Keluhan penyawat naon wae, Pak?
3: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telepret.
4: Tos ngalami, Pak?
3: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Anu kitu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpha Propolis, kitu nya teh acan sehat jiga tos karaos lah kitu hararampang kitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, teu puyeng teh karaos saya puyeng ya nama gitu. Oh lambung ya nama alhamdulillah nya ente mual wae sampean ente baal gitu talah sekedun sekedik deh lah gitu nya keras ke puyeng wae kugah bobotek gitu ya nama alhamdulillah harampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengisian karawat gitu ke masyarakat anu ngagaduhan panjawat seperti tabi gitu mangga lah nyobian mesel Alpha Propolis gitu soalnya ya tas karawat pisan gitu hasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
4: Alhamdulillah.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka,

0: sih?
1: Eh, tahu nggak?
0: Tahu nggak?
2: Hah, masa nggak tahu?
3: 101,5 Del FM Bandung Goyang, sik asik wargi Delia. Tahu nggak sih wargi Delia? Ternyata yang namanya buah sirsak tidak hanya buahnya saja. Daun sirsaknya juga memiliki beragam manfaat untuk kesehatan. Nah, wargi Delia, salah satu manfaat dari daun sirsak yang paling terkenal dan diyakini banyak orang adalah untuk mencegah kanker. Selain itu, wargi Delia, daun sirsak juga bisa mengatasi berbagai kondisi seperti asam urat dan gangguan pencernaan. Manfaat daun sirsak berasal dari kandungan berbagai senyawa antioksidan seperti ada kandungan ada flavonoid, ada kandungan tanin, ada kandungan sapatonin, alkaloid, terus ada juga terpenoid dan polifenol ya. Selain itu wargi Delia, ekstra dari daun sirsak juga banyak diteliti karena diyakini memiliki efek anti radang, anti diare dan antibakteri yang bermanfaat tentunya untuk kesehatan ya. Apa saja nih? Ada beberapa manfaat untuk kesehatan dari daun sirsak. Yang pertama yaitu untuk menangkal efek paparan radikal bebas. Yang kedua mengatasi gangguan pencernaan. Bisa juga daun sirsak untuk mengobati asam urat. Untuk mengatasi jerawat, menurunkan kadar gula darah dan mencegah pertumbuhan sel kanker. Nah, wargi Delia, masih banyak manfaat daun sirsak untuk kesehatan, antara lain meningkatkan tentunya sistem imun, meredakan sakit kepala. Cara bikin rebusan daun sirsak gampang, wargi Delia. Wargi cukup merebus daun sirsak untuk obat herbal adalah dengan merebus 10-15 lembar daun sirsak dengan 3 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Namun perlu diingat wargi Delia, meski diyakini punya segudang manfaat untuk mengobati berbagai penyakit, yang pasti wargi tidak disarankan untuk menggunakan daun sirsak sebagai salah satu metode pengobatan, baik yang diolah menjadi teh

0: Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.
1: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
0: Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
2: aku menandang hanya untuk kau.
0: Charlie von Houten setia

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket.

Rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paiso.

0: Nya bisa ngerok, bisa ngerol sampai bijit. Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ. Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
2: Hydro Koko. Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Roma Herbal.
4: Komiks Herbal.
5: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
6: Bejo. Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
7: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
8: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdeli sakilat sepasang lengan si konsleng disodorkan ke alam. Seduh, setak, setak. Curi, curi. Ya, sulat cil. Konsleng lucat kalau pun syukur akan cecek karena dada si cil. Yuk.
9: Kamu kenteras, si konsleng alalana. Unga dinten Senin dugi ke Sabtu jam 10 dugi ke jam 11 siang.
10: Ukur di Radio Dahlia FM Bandung.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Purnas.
2: Keluhan penyebab nama ibu.
1: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
2: Tapa jawa terus berhalami bu.
1: Lami terus ulasan tahun.
2: Ibu, ayana nuju diikhtiarkan nganggu naon bu.
1: Alpha Propolis.
2: Ya ibu kumaha karosnas.
1: Aya, lambung terus te aya, ena terus say. Sing siremen terus nyerangan. Kantun dina birit, ayana terus sareng natuur.
2: Ibu nas te atau seep seberapa botol bu?
1: Nemehi.
2: Lebih hiji alhamdulillah. Lebih hiji alhamdulillah terus karaos sehatnya punya.
1: Sa dinten genep tetes sa kali ngaleut gitu tilu kali teh danten 18 tetes. Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang, aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi, sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk, tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa, terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
0: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

nyari tempat liburan yang ngasikin, yang bisa memacu adrenalin, gak usah bingung-bingung Wargi Dahlia. Cari yang deket-deket aja, tapi bikin puas Wargi Dahlia ya. Kemana kalau bukan ke Trans Studio Bandung, bener gak? Di sana Wargi bisa menikmati tentunya.

10 hari lagi menjelang geleger 56 tahun Dahlia juara, yang semakin geleger semakin juara. Jangan sampai nanti menjelang hamin 10-nya taunya udah habis karena dinanti-nanti, ah nanti aja masih lama. Ntar nyesel loh kayak tahun kemarin ya. Catat tanggalnya Wargi Dahlia, 11 Oktober 2006 hari Minggu tentunya, mulai jam 6 pagi di lapangan Tegalega Bandung ya. Kita bakal bareng-bareng bergoyang bersama Alam Bah Dukun, ada Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charlie Setia Band, dan masih ada yang kita rasakan.

0: sponsor Warga Dahlia ya. Ih, door prize-nya jangan salah. Ada satu paket umroh, dua motor metik, satu sepeda listrik, dan uang tunai puluhan juta rupiah. Mudah-mudahan aja hadiah-hadiah ini menjadi milik Warga Dahlia di tahun ini, kalau tahun kemarin belum beruntung ya. Kita buka telepon lagi Warga Dahlia di 0811-222-1015 nya ada siapakah? Halo, Mandi Madu Dahlia, selamat malam. Halo? Halo? Halo? Loh, kok gak ngomong? Halo?
1: Mandi Madu.
0: Halo? Hai, aduh kenapa Asriani? Asriani kenapa dengan suaranya? Kok lu pleb Asriani? Oleh di Cikeru Sukamulya Garut, terima kasih ya, selamat malam. Kemana aja ini baru hadir lagi Oleh? Langgamnya buat Danu, buat Ooci, buat Mbak.

0: gorengnya buat Apple, Deco, Tehati, Kang Deddy Cicalengka, Jajat Pasco, buat Iso, Omelila, Gocinnya buat Kanya Haji. Ibu Lodi Katapang juga hadir, terima kasih. Buat Teh Elis di Jalan Peta, makasih, selamat malam Teh Elis. Di goyangnya buat Teh Andri, amin. Hey, amin, terima kasih. Doa yang baik juga buat Teh Elis ya. Aduh. Halo. Mana? Halo, Mandi Madu Dahlia, selamat malam.
1: Mantap ya, punya darut pula. Kuku.
0: Asik, di goyang saya.

0: hati-hati bisa datang tuh aku
1: kok. Asik. Arno kemana aja kamu no?
0: Ada teh di pinggir dulu.
1: Aduh, di pinggir. Jadi naon atuh kamu tebet di pinggir heula.
0: Jika nama jadi BRB ngurang.
1: Atuh kudu di erok ari kitu mah Arno.
0: Pakai legging teh.
1: Pakai legging. Aduh. Tapi kamu sehat no?
0: Alhamdulillah
1: kemarin
0: sehat.
1: Sehat alhamdulillah. Siap Arno mau digoyang buat siapa malam ini no?
0: Buat Andre dulu sehat selalu banyak rezeki banyak jobnya.
1: Amin.
0: Buat Erin Jamil masih dari mau apa yang baju alana tenado teh Syarifu dan Wiman teh Ratna kita Garut teh Ririn teh Reni teh Elis Maji Michael Rocky teh Lepada Ara teh juga Kang Ayerna teh Cinglo Pak Uci Gun Boncel Kang Cipteng Kacong, Tayo, Yuna, Rinotik, yang kangen tetangga si Tanyona, Kang Genta. Terusnya Sariana lah dikumpulin.
1: Siap, gocin?
0: Gocinnya mah buat Teh Andri weh.
1: Asik, panteng radio no?
0: Panteng Dahlia enak-enak, Dahlia pukul kukuk.
1: Goya! Asik, terima kasih buat Arno. Yang lainnya boleh di 0811-222-1015 dan di 7311710-nya. Halo Mandi Madu Dahlia, selamat malam.
2: Mandi Madu, mantap di hati musiknya dangdut Dahlia. Kita tuh, go, go, goyang.
1: Yo, digoyang saya. Digoyang.

0: Wan Ngampra, Ake Balon, Ake Mamen, Mas Tanto, Lukman Basal Balos, buat semua warginalia, buat Pokom Dioris, Abel juga di Dago, itu aja deh.
1: Oke, gocinya buat siapa tuh?
0: Gocinya buat Andi, selamat tugas.
1: Amin. Terima kasih, Banteng Radio.

0: selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia Bandung, tepatnya di Tegalega. Saya tunggu. Peace.
1: Sudah jam 11 malam.
2: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM. Dahlia
1: FM. Pergi Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Rabu 2 September 2026 berada di ITC Kebon Kalapa Jalan Pungkur dan Ten Avenue Jalan Soekarno-Hatta. Masyarakat di Jalan Terusan Suryani Kecamatan Babakan Ciparai Kota Bandung digegerkan oleh penemuan jasad terbungkus kardus di pinggir jalan pada hari Selasa 1 September 2026 siang. Jasad tersebut diduga berjenis kelamin perempuan. Kecurigaan warga sekitar bermula saat melihat seorang pria membawa bungkusan kardus. Saat saksi hendak melaporkan temuan kardus tersebut, pria yang diduga membuang kardus itu langsung kabur meninggalkan lokasi. Tim Inafis Polrestabes Bandung langsung mengamankan TKP dan masih melakukan penyelidikan mendalam untuk mengidentifikasi korban serta memburu pelaku. Seorang warga Kota Bandung baru-baru ini menjadi korban dugaan penipuan pencurian sepeda motor. Kejadian terjadi di Taman Cipadung Indah Panyilekan, Kota Bandung. Awalnya, korban menawarkan

0: motor untuk dijual di marketplace, pelaku kemudian menghubungi korban dan meminta nomor WhatsApp untuk melanjutkan komunikasi. Setelah itu, korban bertemu dengan dua orang yang mengaku ingin membeli motor tersebut. Saat test drive, salah satu pelaku membawa motor korban, lalu menghilang dan tidak kembali lagi. Korban percaya motornya dibawa oleh pelaku karena salah satu teman pelaku masih berada di lokasi. Ternyata rekan pelaku dijadikan tumbal untuk melancarkan aksinya. Kerugian korban diperkirakan mencapai sekitar 35 juta rupiah. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM.
4: Wargi lagi dengerin Mandi Madu Dahlia.
5: Request langgam langsung goyang. Goyang.

ada pasar Caringin, yang ada pasar Ciroyom, yang ada pasar Andir juga semuanya ya. Pokoknya mah selamat dengerin malam hari ini bareng Mandi Madu tentunya. Buat teman-teman security yang ada di TKI 2 juga ya, selamat bertugas, tetap semangat.

0: ya, selamat dengerin malam hari ini ya. Wargi dari di Cianjur yang ada di Sukabumi juga, yang ada di Garut. Selamat malam, orang Tasik juga. Pokoknya semua yang lagi dengerin malam hari ini, selamat malam ya. Kita bakal terima telepon lagi wargi dari ya. Kita coba goyang lagi di 0811-222-1015 nya 7311-710 dan 73028 nya. Halo, Mandi Madu Dahlia, selamat malam.
1: Mantap di hati. Musiknya dangdut, rumah go-go goyang.
0: Asik, digoyang sayang.
1: Digoyang sayang.

0: macam dia dulu kita terus mengandung goyang.
1: Asik digoyang Mang Nana. Sehat Mang Nana.
0: Alhamdulillah.
1: Asik. Alhamdulillah kamana we atuh Mang Nana nembehol geningan.
0: Menih susah aduh ngerabatin nelfon teh ya nama.
1: Nah enggak biasa aja kok susah sih.
0: Iya, ini juga alhamdulillah bisa masuk.
1: Atos bareh teu acan eta teh jempol kana telepon wae teu acan pan.
0: Wah, atos buleud dieu.
1: Allah. Ka lamun geus jempol sadayana tah ramo nembe tiasa lebet biasa nama gitu. Tapi sehat ya. Mang Nana tapi sehatnya. Heeh, tapi sehat ya Mang Nana ya.
0: Alhamdulillah.
1: Siap atuh sok langsung digoyang buat siapa Mang Nana teh?
0: Digoyangna Kang Ote Andi sipayeuna semoga sehat selalu, banyak rezekinya, banyak jobnya. Kang Umi Lila, Umi Yuna, Nenek Ica, Bu Arpan, Teh Siati Melepes, Teh Santi Kopo, Teh Cibai, Teh Citu Gelong, Ayeha, Eha, Teh Lupada Larang, Kang Genta, Kang Danui, RP, Nenek Putri, Kang Yusna, Kang Kluman, Pasar Baros, Pawan Ngampra, Mas Tanto, Mas Ion, Kang Deddy Cicalengka, Baiwan Moja, Black Kopi, Kang Oni Nasgor, Bu Uci Teh Isar,
1: terus
0: Neneng Jebret Terhai Teh Aizuki, Kang Osadayane Wargi Dahlia.
1: Siap, gocin atuh Mang Nana buat siapa gocinnya?
0: Gocin nama Kang Oho Teh Adriwen, semoga sehat selalu.
1: Amin, terima kasih Mang Nana juga selalu sehat ya Mang Nana ya. Siap, panteng radio Mang Nana.
0: Panteng Dahlia anak enak lagapnya Dahlia bunga go go ya.
1: Asik. Terima kasih Setia Budi sudah absen malam hari ini. Mandi madu Dahlia saat malam.
2: Mantapnya sih, mesti ngedang betul go go go ya.
1: Digoyang sayang.

0: Nyaran pernah dulu saya.
1: Asik. Damang Kang Edet.
0: Alhamdulillah sih Ani damang.
1: Sehat dong alhamdulillah. Lagi apa Kang Edetnya malam ini?
0: Iya, Kang Brahmin Ani.
1: Oh, emang
0: ayah
1: naon?
0: Maling.
1: Ah, di mana?
0: Di depan rumah benang nah gitu.
1: Asli na.
0: Asli ya.
1: Aduh.
0: Kang Brahmin di rumah.
1: Alah, naon anu kacandak?
0: Duka dah, itu ramai di pada nyiksa duka nawan.
1: Aduh, dikasih sentuhan sayang ya sama warga di sana.
0: Iya.
1: Aduh, ya. Jangan sampai ini atuh ah, jangan sampai membabi buta ya, jangan ya. Main hakim sendiri ya.
0: Ini ada wah, ada bongkarnya bobo.
1: Oh gitu.
0: Jero rawok gitu.
1: Hello. Seberapa orang cina Mang Edet?
0: Nyalira, betulnya.
1: Gusti. Kabumi, itu teh kabumi.
0: Kabumi pelaki dua, deh ambil.
1: Lebat gitu, kalebat, kalebat.
0: Tapi ke alayar. Pada nyiksa, singgir gerorok.
1: Ya Allah. Sepi emang yang tenang daerah dinyanya, Kang Edet, ente.
0: Rame.
1: Nah, hanya meni mantuna.
0: Nekat, karena malingnya.
1: Hah?
0: Malingnya nekat.
1: Kan berarti masih kena siang lah. Masih di bawah jam 12 mah masih kena siang, atunya.
0: Iya.
1: Nekat panginten ya, Kang Edet ya.
0: Ya.
1: Ya dikasih paham lah sedikit lah rada-rada baru seetik mah wajar ya. Meren. Setralah digoyang buat siapa malam ini Kang Edet.
0: Bapak Haji Tohir cuma hilir. Banyak lembang alis jalan peta. Nenek putri Kang Yusnya, Arno Black Kopi, Teli Padelarang, Lupan Pasar Baros, Eng Sugi Wauci, Kang Suhana, Nagopin, Rini Otik, Pak Tatang, Jerong Sukawangi, Deden Cipeng, Yanti Kopo, Rata Kopo, Mbak Iwan, Mang Mang Nana Setia Budi, Erni Katam, Mulai Katapang, Bu Haji Ani, Pak Agus Ibo, Pak Agus Katon, Danung, Genta, Mas Elsa, Pak Hasan, dikumkan nih Kang Wargi Dahliatri nih
1: saya yang sayang. Siap, gocin kau sah Kang Edet.
0: Mudah-mudahan panjang umur sehat walau sehat yang kerja di sini teh.
1: Amin, doa nu sami kau Kang Edet sakola wargi ogenya. Banteng radio Kang Edet.
0: Banteng Dahlia, enak kenal lagamnya Dahlia tuh kalau gue ya.

0: Sudut. Masih bersama Andri Fing.
1: Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukung.

dan lihat juara bersama Royal Baisho Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal Baisho Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baisho.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Sirah si konseling anu ditotog ke lempeng kara batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdeli sakilat sapasang lengan si konseling disodorkan ke arah. Sepduh, sedek, sedek. Curi, curi. Sukurlah jelek, konseling lucap kalau pun syukur ngan jejek karena dada si jelek. Yuk, wuuu.

0: Segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
1: Siap, Ratu.
0: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
1: Siap, Ratu.
0: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
1: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli...
2: Tan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Pusat Jalan Supadio 31. Telepon 601-4183. CBR Kopobihbul 38. Telepon 541-3344. CBR Pesantren Sukamiskin. Telepon 63-70-04-93. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
3: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
4: Abdi teh, Ibu Titi Darlia.
5: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, ieu tangan, kiri kanan, sareng lutut.
5: Teu nganggo naon, Bu?
4: Nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah, ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan, saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah, kitu damang. Atos ieu wae ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae.
5: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
4: Dua, majang kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge, alhamdulillah tos aya teh asin CF oge. Sadinten teh 3 kali, genep tetes genep tetes. Ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis.
3: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki.

Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka,

Warga Delia sampai jam 12 malam nanti ya. Makasih buat warga semua yang udah masuk di 0811-222-1615 nya. Anda ketemu dulu sama Ibu Lia di Katapang. Selamat malam, apa kabarnya? Makasih banget Ibu Lia ya. Buat Ibu Ani juga di

Ada Teh Santi di Kopo juga. Makasih banget baru bangun tidur. Sokat tuajeng lagi bobonya ya. Ibu Lia di Katapang, makasih. Udah tadi Ibu Lia. Teh Yati di Morotresno, selamat malam. Teteh apa kabar? Lagi maem apa? Lagi makan apa ini? Yang enak, oh tadi makannya ya. Astriani juga makasih banget ya. Hadirmu bagai mimpinya udah disiapin, tungguin digoyang. Ibu Memes, selamat malam. Gimana sehat Ibu Memes? Buat Kang Deddy juga di Cicalengka. Ada Oleh di Cikeruh, selamat malam Oleh Cikeruh. Iya makasih banget ya, langgamnya buat Danu, buat Wak Uci, buat Mbak Yati, Teh Isar, Mang Nana, buat Nenek Putri, Gita Garut, Kang Yandi, Asep Uus, Gocine,

0: Santi istri aku asik. Ari Wongso Tegal, makasih. King DJ juga makasih banget ya. Kang Dedi Gunawan di Kumambang, makasih. Buat Inui juga. Ayo udah ini. Diki Binong tadi udah anggapnya ya. Buat Wargi Dahlia semua aja yang lagi dengar. Halo Mandi, Mandi lagi. Mandi Madu Dahlia, selamat malam.
1: Mandi Madu mantap di hati musiknya Nando Tunggah. Goyang, digoyang sayang.

0: Oke, Kang Deddy Cicalengka ya. Mau digoyang malam hari ini buat siapa, Kang?
1: Mau digoyangnya buat Kak Andrija Syazal. Amin. Di jalan buat Naka Butuh Ungu Wanar di Jasri Majaya Gita Garut Lai Oma Kaisar buat Asli Buatan Rini Oti Gunai Ini Esin Ya Lama Isma Yang Jarang Gunali Senang Susi Sandi Kang Dija Nenek Putih Tia Desa Bulia Ibu Ibu Hani Bulia Pendara Nama Komulis Nabo Kina Neng Jibret Isar Ibu Oma Yun Basu Benang Imas Elsa Imas Ikan Ibu MS Ayah Sugita Om Anak Setia Budi Kang Dan Kang Betau Kang Genta Adi Cibiru, Kang Genta Gua Reja Lemang, Deden Cip Ceng
0: Araya, itu tadi udah kirim anda, Araya
1: Ini khawatir.
0: Buat siapa, Gocin ya?
1: Buat Teh Andri, sehat selalu.
0: Oke deh, Panteng Radio
1: Panteng Radio, anak-anak Gocin.

Gocin ya buat semua keluarga kesayangan dan warga Dahlia sehat-sehat selalu ya. Makasih. Kakek Pujangga Agus Ibu juga makasih banget. Kaman Abadi di Jatinangor tadi langgamnya udah ya. Di Igoingnya buat semua warga Dahlia, buat Teh Andri juga terima kasih. Ciao. Malam Ciao di Karapitan. Gocinnya buat warga Dahlia aja. Kang Jejet Pasko juga makasih banget ya. Buat Teh Andri dan semua warga Dahlia. Ius. Makasih banget Ius. Iya makasih Ius ya. Langgamnya buat Ibu Warpan. Buat siapa ini teh, buat semua yang lagi dengerin aja. Halo Mandi Madu Dahlia, saat malam. Halo. Halo, halo, di halo, halo, jangan halo. Eh jangan halo, gak ada. Jangan pura-pura wargi Dahlia. Segala sesuatunya kalau penuh dengan kebohongan, apalagi kita menjadi diri orang lain, itu kayaknya penuh kepura-puraan ya. Hidupnya dusta semua wargi Dahlia. Capek loh sebenarnya. Jadilah diri sendiri yang apa adanya ya. Perlu gak?

0: kita meriahkan bareng-bareng ulang tahun Radio Dahlia.
1: Jangan kemana-mana, setelah mandi madu Dahlia, akan ada begadang. Siap begadang malam ini? Prungan!
2: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
3: Ibu Nasriya.
4: Gaduh keluhan panyawat, naon wae ibu.
3: Lambung darah tinggi, mah. Setahun mah. Karosna teh ieu mepeg. Kulu angen teh sirah. Ari wengi tara tiasa sare.
4: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon bu?
3: Alpa Propolis. Alhamdulillah ieu mah. Pasar rampang.
4: Ibu teh tos sep sabaraha botol?
3: Tos tilu. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh.

0: Upanyawat insya Allah abdiga ya haram san.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

keluarga yang lagi. Oh, kalau nggak salah sama Ranti ini malam hari ini begadang ya. Ibu Lia di Katapang juga terima kasih Ibu Lia. Iya, tadi udah WA Bu Lia ya. Nyepam terus Ibu Lia. Ah, Kak Asep Balong juga terima kasih, selamat malam. Ada Teyani Gemas juga di Sadang Serang, makasih banget. Langgamnya tinggal dukung, udah mau habis. Spesial gocinnya buat suamiku aja, seorang cina yang lagi jualan ya. Satu langgam berikut ini adalah satu langgam yang menceritakan sebuah jalinan cinta, tapi dua-duanya sudah sama-sama dimiliki oleh orang lain. Lanjut apa gas?

Henry masih pamit malam hari ini di Mandi Madu ya. Jadi jangan memaksakan diri, cukup saja punya rasa mencintai atau menyayangi. Jangan sampai berambisi untuk memiliki warga Dahlia ya. Makasih semuanya, terima kasih buat yang sudah WhatsApp dan nemenin Andi selama 2 jam tadi ya. Mohon maaf kalau ada yang salah-salah kata, mohon maaf juga kalau ada langgam yang seperti puterin. Abis ini jangan mana-mana, ada Begadang sampai jam 3 pagi nanti. Besok kita ketemu lagi warga Dahlia dari jam 10 sampai jam 12 malamnya masih di Mandi Madu Dahlia. Langgam pamungkas dari Andre untuk wargi semua, kura-kura dalam perahu. Ini disuka sama Kak Agus Catbone ya. Spesial Kak Agus, juga spesial buat yang suka sama langgam ini. Selamat malam, selamat istirahat. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Prung, go, go, go, goyang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nih.
1: Kenapa tuh AA nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia tuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok geras setel Radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
1: 101,5 Dahlia FM Bandung goyang sik asik. 39 hari lagi menjelang gelegar, 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar, semakin juara. Hari Minggu 11 Oktober 2026 mulai jam 6 pagi di lapangan Tegalega Bandung, warga Dahlia. Bareng-bareng kita bakal bergoyang barengan sama Alam Badukun.

Menangkan juga door prize-nya ada 1 paket umroh, 2 motor matic, 1 sepeda listrik dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Aduh gak sabar warga Dahlia ya. Gak sabar banget pengen ketemuan sama warga Dahlia tanggal 11 Oktobernya. Tapi kalau misalnya udah kangenan sama Ranti walaupun belum berjumpa, kita berjumpa dulu aja di udara warga Dahlia. Karena malam hari ini seperti biasa nantinya bakal nemenin warga Dahlia selama 3 jam ke depan. Sampai jam 3 subuh nanti ditemenin sama langgam-langgam dangdut paling asik di Begadang Dahlia. Prung! Go!

sabar kita lihat tinggal 39 hari lagi ini teh aslina cenah aslina aslina atau besti. Kamu ini yang lagi ngedengerin ya, yang ada di penjuru sana, yang ada di sana, pokoknya mah da aku sesoranganan di sini. Jadi buat kamu yang ada di sana aja ya, udah pada beli tiket belum besti? Ampunnya, lamun can beli tiket teman yang alabatan, aduh. Melihat itu udah ada postingan terbaru di Instagram Radio, udah lihat ya. Sudah ada bebengetan Neng Ranti di sana. Yuh, gera dibeli eta tiketnya, aduh udah lihat bernya aku sampai ke pabaliut eta nepi ka ti soledad ya, bibir aku, lidah aku, penyebutan tiket aja meni sulit saking aku teh meni deg-degan takut ada wargi Dahlia yang tidak kebagian tiket wargi Dahlianya. Aku gak mau ya mendengar kamu misu-misu. Aku gak mau ngedengar kamu nantinya adat-adatan kalau misalnya gak kebagian tiket wargi Dahlia. No. Ya. Sok makanya segera dibeli tiketnya biar tidak kehabisan Rp35.000 saja wargi Dahlia. Udah naon wae sudah udah dapat mie. Dapat minumna ada biar tidak ceket ya tikoronya. Menang baju, iya. Menang tiket. Nanti tiketnya bisa dapat apa aja emangnya terlanti kalau boleh tempe. Nih, kamu teh bisa berkesempatan dapat satu paket umroh.

juara di lapangan Tegalega Bandung. Rezeki mah tidak ada yang tahu, warga Daya ya. Segan-segan aja motor kamu yang kalau misalnya aduh dipakai tanjakan teh kesengedan gitu ya. Sudah susah dipakai boncengan teh, bora-bora mau boncengan melalui tanjakan teh dan tanjakan cinta. Cenah sorangan oge beni udah deg-degan bawa motor teh. Ya siapa tahu tuh dapat motor baru warga Daya tahun ini dengan cara apa? Dengan cara ikutan gelegar 56 tahun dari juara ya. Jadi disegerakannya, jangan lupa nanti apa? Nanti berdoa dulu sebelum beli ya. Sebelum beli, cerita tiketnya berdoa dulu, siapa tahu nanti tiket yang kamu dapatkan teh akan membawa keberuntungan warga Dahlianya. Amin. Nyala munte umrah tu cina motor, munte motor cina sepeda listrik, munte wae uang tunai, munte wae mah nyatu minimal foto bareng sama Ayu Ting Ting, cina nya anu mencerang. Atau cina pengen foto sama

Dari Persik mah jauhnya. Jadi sekarang mah requestnya ke Ranti dulu aja, Wargi Dahlia. Disegerakan request lenggam-lenggam favoritnya Wargi Dahlia ke 08112221015 Wargi Dahlia ya. Yang pengen telepon seperti biasa nanti bakal Ranti angkatin. Yang request langgamnya via telepon pasti bakalan langsung diputarkan langgamnya ya. Jadi disegerakan nanti Pak Boro-Boro, Pak Cepat-Cepat Wargi Dahlia ya. Ke 73028 atau ke 73117100. Aku lagi happy banget siaran malam hari ini. Aku happy banget Wargi Dahlia karena apa? Bener, karena aku teh udah bisa gogorowokan kembali, alias suara Ranti teh sudah hadir kembali ya. Aku sudah tidak perak Wargi Dahlia ya. Aku sudah tidak kecentet suaranya Wargi Dahlianya. Pokoknya sedang semangat menemani Wargi Dahlia hari ini di hari Rabunya, apalagi awal bulan. Atunya kercerair meren ayah meren Wargi Dahlia araya meren lagi happy-happynya merennya eta dompet nate mana teuing cenaker hesek dilipat nage hesek disaleting ke nagenya dah naon cenah atuh padet cenahnya lagi padet-padetnya isi dompetnya ini eta teh Ranti aduh menirasam. Pokoknya mah menyemangati Wargi Dahlia malam hari ini yang belum bisa bobo ditemenin dulu sama New Sister dengan semua jadi satu. Prung, go, go, go, goyang.

sih, kela ya. Aku mau ngecek dulu di sana tadi. Saha no guys, ngamankan tiket saha. Oh, orang petanya Teh Elis. Teh Elis cenanya udah aman tiketnya. Guys ngamankan sabaraha atau Teh Elis? Teh Elis udah ngamanin berapa tiket Teh Elisnya? Pokoknya tong hilap, etak udah didoakan hula tiketnya Teh Elisnya. Siapa tahu nanti pulang-pulang dari Tegalega teh atuh mawa-mawa motornya Teh Elisnya, sepeda listrik atuhnya, ya tuh sanggup ah. Ngomong-ngomong jalan peta teh, tadi aku siang teh abis dari jalan peta juga tahu Teh Elis. Tapi kita tidak berjumpa. Aduh, eta geningan aya nu nembe grand opening tadi di jalan peta. Aku teh abis dari situ, aku naoge kalap belanja, iya itu tuh sanggupnya. Benar-benar bagus pokoknya Teh Elis. Terima kasih sudah mengamankan tiket-tiket itu ya. Nu lain eta nu ngomong wae ka dieu, hey. Nu ngomong wae orang Cicalengka dek ka dieu dek OTW, ternyata geus beli tiket acan. Jika tuh sanggup lah tuh kudu ditarik-tarik segala eta pesanan geus

0: katempo atau tadi ngirimkan foto eta jeung jeung awewe geus beda deui eta samaruk teh can kebaca kitu eta chatna geus ieu geus kebaca chatna oge geus katempo fotona ge teh kudu ditarik-tarik atuh fotona ade buru geura meuli tiket Kang Dedi geus meuli acan eta tiketna ieu jawab heula ieu. Jawab lah, tak kedik bari diketik lah, iya jawab lah, iya tersanggupnya. Nggak siap, amin, cenah. Tiketnya masih ada enggak yang ayah, tukang Eri, sok buru geraka dia, gerak matakan, iya. Aku maunya tiket yang ada hadiahnya salah satu penyiar Dahlia, mahal, atau ah. Mual menang 35.000 lamun hadiahna penyiar Dahlia mah sadar. Mual menang 35.000 atuh. Ya sok gera dibeli heula, gera dibeli heula Kang RD-nya sok gera. Gera-gera ka Radio Dahlia, gera-gera beli tiketna bisi keburu beakeun. Sugano eta menangkeun door prize-na. Iya lamun misalkan tuh dah lumayan dia ke Burangrang teh ada jauh cenanya. Mulinya tong hiji di dekat rumah kitunya tetangga sawendek muli. Jadi kayak bebarengan kita sok bae tenanawan nitip ke abi. Ngan ayakan kita ayakan naon? Ayakan ongkos jalanna. Kan lumayan jadi berbisnisnya. Ide berbisnis bulan ini apa? Ide berbisnis bulan ini adalah membeli tiket Gelegar 56 tahun Dahlia juara. Nu bade nitip cenanya mangga. Tapi ayo ongkos jalanna. Alah ibarat batak cerai meratimanya tuh sangku. Ya udah aku mau ngangkat telepon dulu. Aku mau ngangkat telepon dulu untuk dua penelpon ya. Di 73028 atau di 73117710 kita bakal angkat dulu. Ada siapa cena ini bestil? Halo, Begadang Dahlia. Kamana sorana ieu?
1: Bunga. Goyang.
0: Digayang balik. Lain eta meni asa gerila kitu foto profil jeung hileud-hileud dan sagala. Meni mengibarat kanu
1: ya, biar yang agak merang-merang gitu.
0: Bener meni mengibaratkan anu boga nomorna atul cenanya gitu.
1: Aku mah gak atul ih.
0: Atul.
1: Yang lihat aja yang atul mah.
0: Oh, atul cenah atul hayang iya atul hayang jambak cenah kitu Kang Kang Arnold. Atul. Atul mah nempok Kang Arnold teh hayang ngejenggot bawaan teh cenah kitu.
1: Ngejenggot atuh. Anak geus jenggot mah teh ngoceak.
0: He bae atuh dijenggot cenah ieu.
1: Kan ngambek abi atuh.
0: Nah.
1: Kan ngambek.
0: Sah anu ngambek ya, moal aya nu daekeun ngambek ieu mah.
1: Si eta.
0: Lain keuh lah ieu jawab lah geus meuli tiket acan.
1: Acan.
0: Nah atuh.
1: Santu ya weh.
0: Ya kaburu beak tiketnya limited edition. Limited edition anjay. Hah?
1: Nyablon deui.
0: Halo nyablon deui ceramol aja di limited edition kena. Jadi papa boro-boro cerah gitu ya. Buru gara meli heula. Sugan-sugan menang. Tong-tong mepet deui jol.
1: Penyiarna tinggi.
0: Hah?
1: Plus penyiar hiji atuh.
0: Moal menang 35.000 atuh ya yang penyiar nama meni. Oh, hayang penyiar barijong tiketna ngan 35.000 sadar. Ya. Eta mah kudu rada dijenggot heuh bolak-balik kiri kanan kiri kanan kiri kanan. Ah teu sanggup ya.
1: Tapi tah.
0: Nah.
1: Kasih api tah. Sih.
0: Naon? Heuh api sok bayangkan api banyak cenah hayang jeung penyiarna ieu barejeng ngaluarkeun duitna 35.000 gratis tiketna sadar. Kudu rada ditampiling kanan kiri ya teh kumaha tuh. Antang, terus kudu dinaon ka
1: ratu? Ratu Galakti.
0: Lain atuh danya, teu galak kumaha? Saya mah rada nurus tunjung warga Dahlia. Heeh, kudu rada nurus tunjung ieu mah. Lain lamun ku si Abi mah moal dijenggot deui.
1: Kumaha?
0: Langsung dicicingkeun di tengah jalan di talian nya. Dicicingkeun apa di tengah jalan cenah. Sanggup ah.
1: Keur mata payu.
0: Ya, hame payu. Payu ka mana? Payu we eta lamun misalnya aya ngaliwat gitu kan. Payu lamun dicicingkeun di tengah jalan mah ember. Saat Kang Arnold agra-gera ngagogoh heulanya keluarkan suara indahnya yang Mbak Dewi Persik itu ya. Sanggup perung. Ah.

0: pengen nanya, kamu kalau misalnya nanti datang ke Gelegar 56 tahun Dahlia ya, paling pengen foto bareng artis, bareng siapa dari apa namanya artis-artis yang bakal hadir?
1: Kayaknya pengennya sama yang ngomong ah.
0: Hey, ampun ya, mene asa hayang abale doken. Dah, ingat, tersanggup. Nu bener ya.
2: Jeng,
0: kan iya ditanya heula matakan, kamu paling pengen foto bareng jeung saha gitu.
1: Ayu Ting-Ting.
0: Jeung Ayu Ting-Ting.
1: Tapi susah, makanya pengen yang bisa menolak yang lagi siaran aja we.
0: Ambung abi bege dek, iya dek, dek. Kan ngana teh dek nyumput sama misalkan Kang aya Kang Arnold mah heuh.
1: Ah, recallingan api, pih, pih.
0: Amo, siapa ge rek kong kong kali kong keun heula pokona mah ah.
1: Ah.
0: Ah. Gitu kali. Ah. Oh, ah. Oh. Ah. Oh. Buru-buru heula ieu. Geura request atuh tadi teh hayang dipotona jeung Ayu Ting-Ting. Sok atuh request langgamna Ayu Ting-Ting atuh.
1: Eta Ayu Ting-Ting teh suara hati gitu. Gitu lah teh.
0: Suara hati mah suara hati ya, suara jantung. Suara mantan ya, suara-suara rakyat yang tidak didengar, cenanya aho tuh sanggup.
1: Ngarangu mantan teh.
0: Boga gitu mantan iya, engkau cena anu ayang ah.
1: Oh iya, bilap.
0: Satu boleh.
1: Ima cok-cok ya, cok-cok jero ah.
0: Sok jero, tong-tong-tong, ah molal bener. Suara hatinya buat siapa sok digoyang-goyang na?
1: Digoyangnya buat Tera Tidula, sehat selalu banyak rezeki banyak jobnya. Buat Henry Jamil, Mavidere, Mahapai, Bayu, Alunana, Cenado, Desa Ribu, Nono Iman, Tera Tna, Kita Garo, Tari, Tere, Kita Yari, Soma Haji, Bunda Haya, Bunda Imut, Ma...
0: Mama Saha.
1: Mama Saha. Kang Aerna. Tena Cinulu, Pak Uci. Bun Boncel, Karen Cipteng, Teyati Jamu, Teh Tata, Kau, Macong. Tayo, Rinoti, Kang Tetangga Stanyo. Mililila, Kang Gentay, Kiciput. Kang Mansur.
0: Hey, Jol Parem. Kang Mansur, cenah. Yaudah, pokok nama dan lain sejabanya gitunya. Abi-abi tos meser, cenah meni resep. Kang Agus Ketbon atau meser. Meser seberaha, Kang Agus? Meser seberaha? Meser hiji? Meser duanya, bayawanya. Padahal mah, cenah naon da warga dalia. Misalkan belinya lebih dari satu gitu ya. Ah, aku mau beli 10, cenah. Tapi buat aku aja. Cenahnya ya sugan. Dari 10 tiket yang aku beli, sugan tuh menang naon gitunya. Tersanggup ah. Abi atas meser atau kanu atas meser mah mangga. Ditunggu we langgam cinta satu malamnya Kang Agusnya menirasep. Neng hari Kamis ka Dahlia cenah. Hari Kamis. Itu kan berarti ending berarti Kang Dede sok diantos kurantinya. Diantos pokoknya mah. Halo Begadang Dahlia.
1: Begadang Dahlia asik atuh kurung ah go goyang
0: alhamdulillah goyang balik lu cek anak gadis iya lila teing atuh danya nelpon aja jadi weh langsung disabat iya kok orang Cicalengka dan orang Cicalengka mah tukang nyabetan si Kang Dede mah soalnya merequest langgam gesok nyabet wae langgam na nenek putri
1: ayo merequest nah iya neng ngapain ku repot nah
0: ngapain repot iya. Atau sok diganti-ganti gara-gara non judul lagu teh geraja tuh sanggup aw. Kang Deddy kayaknya tau kari kelas langgam balak kamu teh harus ngagogo dulu ya.
1: Siap.
0: Rung.

0: Jadi requestan hari ini adalah ngapain repot senanya. Mangga tuh kayak heula geus, dek nanya heula ah, moal waka di play saat Chan menjawab pertanyaan daripada Ranti ya. Sudah membeli tiket belum ke Morang Cicalengka?
1: Kan hari Kamis.
0: Ah, hiji atau leuwih ti hiji melina?
1: 10, Neng.
0: 10 aslina eta teh.
1: Aslina banyak yang nitip.
0: Atau benar-benar eta tuh jangan lupa gitu ya cenah ongkos perjalanan. Benar tak kudu kitu sekali perjalanan teh tong saukur mah dihiji Kang Dedinya 10 meh resep atuh. Kalau gitu mas, sekarang aku akan langsung memplaykan lagu kamu, requestan langgam kamu. Tapi mangga goyang-goyang terlebih dahulu.
1: Asik. Digoyangnya pas yang ngerampi ya, sehat selalu buat yang barusan kena karma.

0: Buat siapa?
1: Buatnya buat yang gratis sehat secara super buat Cina buat ibu saudara.
0: Oke, apa ternun Kang Dedi?
1: Tamisannya nih.
0: Panjang radio.
1: Panjang dah ya, anak-anak ragamnya dah lihat kurungan, gue ya.

0: kerja lembur? Jangan bete wargi. Dengerin langgam-langgam dangdut asik di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Panteng Radio, Panteng Dahlia. Perungga, goya.
2: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kada batu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka arep. Seduh. Syukur ngajejek karena dada si jelek. Yuk.

lagi. Mangga Legar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

Charlie Van Houten setia band. Sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycle Clinic. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tenaga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow.
1: Torabika Creamy Latte.
2: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
1: Hot in Cream.
3: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
2: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
4: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
2: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
5: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Koko.
6: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal.
7: Roma Herbal aja dulu.
8: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
1: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
1: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.

0: Makan Bandung. Ditunggu ya.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soul Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Murangan 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soul Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
0: Komik Herbal.
10: Komik Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kara batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdeli, sakilat sepasang lengan si konsleng disodorkan ke arah.

terima status sah istri kandung. Siap paling manis saat pakai gaun. Kakak sen mau sebong tengkawin kau naik daun. Tinggal pilih tempat, tenghani mau di Paris, di Inggris.

Gedang Dahlia barengan sama Ranti sampai jam 3 subuh nanti warga Dahlia. Udah ada langgamnya Happy Asmara dengan Terlalu. Aduh, aku tak bisa menahan. Nanti-nanti ya, sabar ya 39 hari lagi kita juga bakal ngedengerin langgam itu langsung dari penyanyinya warga Dahlia, langsung dari Charlie Setia Bandnya warga Dahlia. Akan langsung kita dengarkan pada 39 hari lagi warga Dahlia. Gak sabar aku akan mendengarkan suara-suaranya dari Charlie Setia Band kembali. Pastinya nanti teh pas pada saat tengah poe iring-iringan mentreng, terus disebrot deh ikut cai-cai daripada air non pemadam kebakaran geranya ngkete. Bahasa andai warga Dahlia tuh sanggup. Sudah kabayang lagi gitu ya, momen-momennya tuh sudah kabayang lagi warga Dahlia. Luar biasa sekalinya. Kayak lah iya nucan ngirimkan WhatsApp kemarana senah. Segerakan tolong dikirimkan WhatsApp-WhatsApp anda ya. Salam-salam anda, requestan langgamnya ke 0811-222-1015 bestie. Pokoknya manusan ngirimkan WhatsApp, lamun nelpon mual waka diangkat telepon. Terhadap pemaksaan cenah ieu mah penyiar tehnya emang rame atuh warga Dahlia ya, biar ramai ini teh ceritanya. Selamat malam juga buat warga Dahlia yang lagi pada acara renghar kene atap mata-matanya ya warga Dahlia ya, yang sudah lumayan nunutan warga Dahlia.

0: buat berdagang-dagang manja juga ya. Selamat malam buat yang lagi pada di pom bensin, yang lagi di perjalanan, yang baru sampai rumah. Pokoknya mas semuanya warga Dahlia yang lagi pada mendengarkan. Selamat malam dari Ranti Rungka, Duargi Dahlia. Ya aduh, ingat sama Meong Congkok deh kalau udah ngedengerin, bukan ngedengerin sih, udah nyebutin Ranti Rungka ya. Aku kangen sama Meong Congkok, Duargi Dahlia. Udah, berarti ini PK bulan September teh 8 bulanan lebih lah ya. Aku sudah tidak bersiaran barengan dengan Meong-Meong Congkok itu ya. Sudah lama tidak mendengarkan suara-suaranya di depan wajah Ranti langsung, Duargi Dahlia. Tapi untuk untuk mengobati rasa rindu itu gak apa-apa deh, ngedengerin suara Duargi Dahlia aja juga udah lebih-lebih mengobati rindunya Duargi Dahlia. Tapi sebelum Ranti angkat teleponnya, nanti mau ngasih info dulu Duargi Dahlia. Ini mah menghebohkan, menggegerkan sabandungan Duargi Dahlia ya. Kayaknya mah Duargi Dahlia juga udah pada ada yang tahu sebagian gitu Duargi Dahlia. Jadi Duargi Dahlia ini tak ada mayat yang ditemuin di dalam kardus yang katanya ini diduga ya korban pembunuhan Duargi Dahlia. Nah, udah pada tahu belum di manakah kejadian ini terjadi? Kalau kejadiannya nggak tahu sih ya, tapi kalau ditemukannya teh di Jalan Terusan Suryani, Kecamatan Babakan Ciparai, Duargi Dahlia. Babakan Ciparai, kira-kira di manakah kasus ini dilangsungkan Duargi Dahlia sampai akhirnya mayat ini dibuang di Babakan Ciparai, Duargi Dahlia ya. Ini tuh korbannya diperkirakan usianya tuh 30 tahunan, Duargi Dahlia. Aduh, menidudu Gustin Agung. Dan korban ini adalah wanita, Duargi Dahlia ya. Wanita umurnya kurang lebih 30 tahun, Duargi Dahlia. Kemarin banget ditemuinnya tuh Duargi Dahlia. Jam 11 pagi mayat tersebut ditemukan, Duargi Dahlia. Dan juga polisi ini menyebutkan jenazah diduga kuat merupakan korban pembunuhan, Duargi Dahlia. Dan saat ini jenazah korban telah dievakuasi dan juga diotopsi ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung, Duargi Dahlia. Di kasus ini masih dalam penyelidikan kepolisian. Semoga aja ya. Itu pelaku yang kurang ajar itu berhasil diringkus secepat-cepatnya dan juga diberi hukuman sejerak-jeraknya, Duargi Dahlia. Nggak ada pikir ini semacam paket-paket yang akan dikirimkan oleh pihak ekspedisi begitu ya, dibungkus oleh kardus, Duargi Dahlia. Ya Allah Gusti. Baru juga pergantian bulan ini tuh Duargi Dahlia, ya sudah ada berita-berita yang sangat menyedihkan, Duargi Dahlia. Aduh ya Allah. Semoga saja kita selalu dilindungi Duargi Dahlia ya, dimanapun beradanya. Amin. Nih tengtengannya jelemanya meni asa nyawa teh aya boga salapan jiga nyawa ucing we kitunya tinggal kayak mencabut udah ya itenya malaikat maut atuh besti teu sanggupnya. Baiklah Duargi Dahlia, kita angkat telepon dulu Duargi Dahlia. Dua penelpon ada siapa ini? Halo, Begadang Dahlia.
1: Begadang Dahlia. Asik atuh brunga go go go ya.
0: Jiga yang balik dong. Selamat malam Pak Dimansyah.
1: Selamat malam menuju pagi terhenti.
0: Udah beli tiket belum Pak Dirmansyah?
1: Beli satu deh.
0: Oh tapi yang paling pastinya mah udah beli. Buat begitu sendiri, ya. Baiklah. Ditunggu ya nanti di lapangan Tegalega Bandung tanggal 11 ya, Oktober. Siap. Atau sekarang mah kita ngegogo dulu Pak Dirmansyah. Prung.

0: Mau request langgam apa malam hari ini Pak Dirmansyah?
1: Gaun merah deh.
0: Gaun merah boleh, mau digoyang-goyangnya buat siapa?
1: Gaun merahnya ya buat Berati.

0: Kemudian buat Nenek Fusli sama cucunya Teh Yustian ya.
1: Iya.
0: Buat Danu Nanda Dolar. Umi B.

0: kabar kita nih aja deh.
1: Boleh dong, digocinya buat siapa?
0: Gocinya buat Terapi, selamat juga, Atul Tone.

0: kita lihat dilanjut pakai L. Ada siapa lagi di belakang Pak Dirman? Ya, halo, begadang di ahli ya.
1: Asik atuh. Goyang.
0: Digoyang balik dong. Selamat malam Nenek Putri.
1: Malam Meranti yang baik hati.
0: Selamat malam Kang Ius. Udah pada beli tiket belum?
1: Insya Allah kalau yang ngantur-ngantur semua gak bisa jalan. Kang Ius bisa lihat gimana tuh.
0: Aduh, Nenek Putri, aduh, pokoknya mas, semoga saja nanti kita bisa berjumpa di lapangan Tegalaga Bandung, Nenek Putri ya, sama Kang Yus juga nya. Lapangan berjumpa teh pepotuan, pokoknya nama kita bertiga ya. Siap atuh. Sekarang mah kita ngegogo dulu Nenek Putri, siap.
1: Mangga.
0: Prung.

0: cemal cemil teu acan.
1: Atuh neng itu
0: ari eutan
1: pisang.
0: Halo. Meni resepnya pokoknya mah tiada malam tanpa semal semil oleh Nenek Putri Wargi Dahlia ya. Kalau besok pertanyaan Ranti mau semal semil tapi sudah sahur atau belum, tapi besok lagi itu mahnya. Iya benar-benar. Siap. Nenek Putri mau request langgam apa malam hari ini?
1: Karena udah pada itu udah yang belum termonitor lah.
0: Termonitor atau boleh atau mangga mau digoyang-goyang buat siapa termonitornya?
1: Nanti yang baik hati saya selalu menyayangi sing dapat jodoh yang lebih baik.
0: Amin.
1: Yang
0: udah, amin.
1: Udah,
0: amin.
1: Udah,
0: amin. Atur nuhun.

0: dientes son unos mismos. Mm-mm. Ya se tengo en grande, güey. Sí, ahora ya no está tan.
1: Aturnuhun, Nenek Putri. Sehat selalu ya sama Kang Yusnya juga ya. Banteng Radio.
0: Banteng Dahlia. Enak-enak rakamnya. Dahlia belum abu-bubu-bubu ya.
1: Juga yang balik aja. Menira resep. Ini seru banget menira resep, menira resep, menira resep. Bunda Pati. Bunda aku, bunda aku, bunda aku. Aku hadir syantik senainya. Zia Patu. Aduh. Acan lebat di antas ya lagi ya. Ditunggu lagi nanti di talk selanjutnya bunda ya. Kang Dari dia kira condong juga sudah hadir. Lenggamnya pengen gadis Kalimantan. Boleh. Ada Mas Gunawan juga hadir. Selamat malam buat semuanya. Request lenggamnya pengen jarang goyang, jarang goyang. Siap atau ditunggu kalau gitu Mas Gunawan ya. Sebelum ke jarang goyangnya kita ketemuan dulu sama lenggam yang satu ini soalnya kayak aduh udah di requestin dari tadi cuma ini tanya udah di requestin dari tadi ala ini rasa ada si Kribo yang siap buat menggoyang warga Dahlia ini teh requestnya dari Pandang Cahya pengen si Kribo cenanya digoyangin mau buat warga Dahlia tercinta aja siap boleh mangga atuh Pandang digoyang jangan lupa Pandang ya. Digoyang-goyang terus Pandang ya. Digoyang juga buat semuanya warga Dahlia sampai jam 3 subuhnya. Di Begadang Dahlia. Brung, go, go, go, go ya.

0: Begadang jangan begadang, Wargi. Kalau tiada artinya, mending begadangnya di Dahlia aja. Panteng terus Begadang.
1: Begadang.
0: Hanya di...
2: 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun Alam, Dewi Persik,
3: aku berdandan hanya untuk kamu,
2: Charlie Van Houten, Sestia

sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga. Sepeda listrik dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean. Ayo!

0: Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
4: Dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel. Bergada juara.
11: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdeli, sakilat sepasang lengan si konsling disodorkan ke arah.

selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia Bandung.

selamat malam, saya Alam Mahdukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun.

lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegarga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

0: double inhalernya bisa ngerok, bisa ngerol sampai bijit. Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ. Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
2: Hydro Coco, minum Hydro Coco berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Roma Herbal.
4: Komik Herbal.
5: Komik Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
6: Bejo. Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
7: Support by Anti Nyamuk Sobat. Pegadaian Yamaha. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia.

Masih di gelaran Begadang Dahlia barengan sama Ranti Wargi Dahlia. Pastinya Ranti mau ngikutin lagi 39 hari lagi menjelang gelegar. 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Ingat, hari Minggu 11 Oktober 2026 mulai jam 6 pagi Wargi Dahlia ya. Di lapangan Tegalega Bandung, bareng-bareng kita bakal bergoyang barengan sama Alam Bah Dukun.

Music Republik. Ada Charlize Theban sama masih ada yang dirahasiain Warki Dahlia. Aduh. Ada aja yang dirahasiain itu, padahal kan aku tuh pengennya tuh gak ada rahasiaan antara kita gitu ya. Tapi kan biar surprise ya, biar surprise buat Warki Dahlia juga gitu loh. Dan juga diingatkan kembali ya, buat yang belum beli tiket, segera beli tiket Warki Dahlia. Bisa kehabisan, jangan sampai kamu misu-misu ya, uring-uringan. Oh no. Pokoknya dibeli tiketnya dari hari ini juga Warki Dahlia yang belum beli tiket. Kan siapa tahu nanti bisa dapat door prize-nya satu paket umroh atau motor metik, sepeda listrik, ataupun ada uang tunai total puluhan juta rupiah. Plus siapa tahu bisa foto barengan sama artis favoritnya Warki Dahlia nanti. Wede. Siap atuh, ditunggu nanti 11 Oktobernya Warki Dahlia ya. Kang Yusuf selamat malam, sudah hadir dari Kumambang ya, Kumambang bordir Azri. Malam Teh Ranti yang cantik, malam atuh. Lenggamnya pengen kopi hitam, salamnya buat Teh Ranti, semoga banyak rezekinya, banyak jobnya, pokoknya membuat semua kru Dahlia makin kaya di udara. Amin. Kang Asep Balon juga selamat malam, digoyangnya lenggamnya pengen memori daun pisang. Neng Ranti gelis bager seantero Bandung Raya. Aduh bener asep. Ah, tiketnya Kang Asep Balon beli 2. Keren. Doa dulu. Yasinan dulu, semoga menang ya. Yasinan dulu, Al-Baqarah dulu. Semoga menang Kang Asepnya, amin. Rekang Derry juga terima kasih sudah pantengin. Terus Mas Gunawan, ada Ibu Cendani yang sudah hadir. Kang Agus Ketban juga atur nuhun. Ada Kang Dang dari Garut, terima kasih sudah pantengin. Langgamnya pengen bahtera cinta, ditunggu langgamnya ya. King DJ juga panteng luar biasa. Ada orang pada larang, ada Teh Eli. Selamat malam Teh Eli, hadir selalu panteng terus. Siap, terima kasih. Ada Teh Ila juga. Teh Ila gimana kabarnya Teh Ila? Semoga sehat-sehat selalu Teh Ila ya. Biasa, udah lama ini tuh belum mendengarkan suara Teh Ila lagi. Tapi kalau misalnya ngangkat telepon kayaknya sudah tidak cukup durasinya. Jadi kalau misalnya mau telepon dicobanya di interval selanjutnya, nanti di interval ketiga ya. Nanti bakalan angkat teleponnya di interval ketiga Teh Ila. Dicoba nanti di interval ketiga. Pokoknya buat yang lagi pada dagang malam hari ini, semoga dagangnya laris manis Warki Dahlia. Terus yang lagi di perjalanan, hati-hati selalu juga. Jangan kebut-kebutan bestie ya. Hati-hati juga kalau misalnya melewati jalan-jalan yang sepi. Bismillah dulu, semoga kita selalu dalam lindungan yang maha kuasa Warki Dahlia. Amin, amin, amin, amin. Aduh, ini kebakaran lagi Warki Dahlia. Kebakaran lagi, telah terjadi kebakaran rumah Warki Dahlia nih ya, di kawasan depan Telkom Sadang Serang Warki Dahlia. Ini di Jalan Sadang Serang, Gang Palem 3, nomor 46, Kecamatan Coblong, yang terjadi di hari Selasa kemarin Warki Dahlia. Kemarin iya, jam berapa Teh Ranti? Pagi-pagi, setengah 9 pagi Warki Dahlia. Setengah 9 pagi pagi kemarin udah terjadi kebakaran di daerah Sadang Serang Warki Dahlia. Nah, petugas juga udah berhasil memadamkan api Warki Dahlia. Dan juga, aduh kasihan banget. Ini kita doain Warki Dahlia ya, untuk saudara kita yang ada di Sadang Serang ini, di Jalan Sadang Serang, yang rumahnya terlahap oleh si jago merah ini. Semoga aja keganti berlipat-lipat Warki Dahlia. Kasihan banget, ini habis rumah-rumah Warki Dahlia, ya Allah. Nah, ini untuk penyebab kebakarannya sendiri tuh masih belum diketahui Warki Dahlia. Kita doain aja semoga barang-barang ataupun benda berharga yang pastinya sudah habis dilahap si jago merah ini diganti berlipat-lipat ganda. Terus juga ini sebenarnya cerminan juga untuk kita semua Warki Dahlia ya. Walaupun sebenarnya nggak ada yang tahu gitu kan, kebakaran ini bisa terjadi dari apa saja. Bisa jadi dari korsleting listrik ataupun dari hal-hal lainnya Warki Dahlia. Ini buat Warki Dahlia yang mungkin setiap harinya tuh kesibukannya tuh padat banget, jadi selalu meninggalkan rumah, begitupun dengan keluarganya yang lain gitu ya. Jadi rumahnya sering kosong Warki Dahlia. Hati-hati nih, sambutan heula eta nu sok nyolok ya, perlistrik-listrikan itu sudah dipastikan untuk tidak ada yang tidak ada yang hidup gitu Warki Dahlia. Terus juga
gas ya, kompor yang masih pada pelupa-pelupa gitu kan. Dipastikan untuk kepada warga Dahlia ya. Seperti itu, jadi ya kita meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi warga Dahlia. Begitu. Terus juga warga Dahlia, sempat dia tadi teh ada yang melewat di sosial media Ranti tentang ini baru terjadi di negara Konoha cina warga Dahlia. Mau memadamkan api ini mah ya warga Dahlia ya, dengan banyaknya mobil pemadam kebakaran. Tapi bukannya ini kan urgent begitu warga Dahlia ya, bukannya cepat-cepat, malah kok kayak yang mau lomba lari warga Dahlia, kayak yang mau pelepasan lomba lari warga Dahlia. Aduh, ini benar-benar kayak bikin geram dunia maya warga Dahlia ya. Bawahnya tuh kayak kok aneh ya gitu. Ini bahannya terjadi di apa namanya, di negara Konoha aja gitu, mau pelepasan apa namanya pemadam kebakaran gitu. Arjen kan ya, Arjen atau warga Dahlia ini kan mau memadamkan api warga Dahlia. Tapi seperti yang sedang seremoni pelepasan jalan santai atau enggak apa namanya, komunitas-komunitas lari gitu warga Dahlia ya, agenda-agenda lari gitu, acara-acara lari gitu warga Dahlia. Ada seremoninya warga Dahlia menggunakan bendera, dihitung mundur 3, 2, 1 warga Dahlia. Mohon maaf ini Maya. Mohon maaf ini kan Arjan Bapak, ada meni ada-ada aja ya. Jadi itu membuat geram di dunia maya gitu warga Dahlia. Banyak banget netizen Indonesia yang pastinya menyayangkan kejadian ini begitu warga Dahlia. Ada-ada saja warga Dahlia ya. Pastinya banyak banget kontraknya sebenarnya warga Dahlia. Dan ini tuh terjadi di Kalimantan Tengah warga Dahlia, yang sekarang viral di tengah karhutanya warga Dahlia. Tapi kita doain ya buat warga-warga Kalimantan yang tinggal di Kalimantan, orang-orang tersayangnya warga Dahlia yang tinggal di Kalimantan, semoga sehat selalu di tengah tebalnya asap setiap harinya warga Dahlia, dan juga di tengah banyaknya titik kebakaran-kebakaran begitu warga Dahlia ya. Yang sekarang tuh lagi ramainya gitu ya, bukan hanya tentang proses pemadaman apinya saja warga Dahlia, tapi juga tentang seliweran video yang dimana loh kok tiba-tiba

Sekarang sudah jam 2 pagi. Goyang, asik. Panteng radio, panteng Dahlia.

0: Giralia. Dan sekarang kita udah masuk ke interval ketiga. Bestie kuma, bestie makin semangat ditemenin sama langgam-langgamnya. Semoga dengan langgam-langgam malam hari ini, warga Giralia makin tambah semangat. Pokok namanya amin. Udah waktunya untuk angkat telepon juga warga Giralia nih. Boleh yang tadi di interval pertama keduanya belum sempat keangkat teleponnya sama Ranti, dicoba sekarang di interval ketiga di 73028 atau di 73117710 warga Giralia ya. Kita bakal angkat penelpon pertama dulu, ada siapa ini? Halo, Begadang Cahlia. Diko yang balik sama siapa ini? Mana bisik-bisik tetangga iya teh?
1: Jajat Pasko teh.
0: Hah?
1: Jajat Pasko.
0: Oh, Kang Jajat Pasko. Kang Jajat sehat, Kang Jajat.
1: Alhamdulillah.
0: Ya. Alhamdulillah, luar biasa. Kang Jajat, kita tolong keluarkan suaranya, kita ngegogo dulu Kang Jajat ya.
1: Ya.
0: Prung.

0: Udah, jadi tinggal salam-salamnya ini teh. Boleh atuh sok. Buat siapa digoyang-goyangnya?
1: Goyangnya buat orang tuanya selamat bertugas sampai tuntas.
0: Amin atuh ruh.
1: Buat Umila, Yenri, Jajang Jalat, Neni Putri, Kang Yus, Pak Dirmansyah, Kum kesadayana warga dari yang menuju pantingnya tehnya.
0: Boleh, siap digocin buat siapa?
1: Buat orang tua ya.
0: Oh. Amin aturun Kang Jajat, sehat selalu juga buat Kang Jajat Pasko ya.
1: Amin.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak banget. Rungah, go.
0: Digoyang balik dia. Satu lagi ada siapa ini? Halo, Begedang Dahlia.
2: Rungah, go. Ya.
0: Digoyang balik dong. Selamat malam Kang Dan Sipteng.
2: Malam deh, Tepe.
0: Kumaha kabarnya sehat?
2: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Kang Deden, mangga ngagogoh lah atuh Kang Deden.

0: beli tiket belum, Kang Deden?
1: Udah beli 4.
0: Waduh, mantap, luar biasa. Sangat tuh. Kalau sudah beli mah, gara request Rangga mau apa?
1: Ini kangen setengah mati.
0: Kangen setengah mati, kangen ke saat tuh iya teh cenanya.
1: Kangen ke orang Cicaheum.
0: Aduh, mending rasanya cek tuh setal sepil tuh orang Cicaheum tuh mana, orang Cicaheum tuh mana.
1: Happy Cicaheum.
0: Tessa?
1: Happy.
0: Teh Eti.
1: Happy. Heca.
0: Eca. Ah. Eta, sudah Eta. Siap atau mangga? Kangen setengah matinya ini mau digoyang-goyangin buat siapa?
1: Ah, buat semua wargi Dahlia, weh.
0: Digoyang. Siapa dia? Iya, nanti dikotin.
1: Kango Teh Ranti, weh. Sekarang Teh Keti Cicaheum.
0: Siap atur-atur, Kang Deden, sehat selalu ya.

0: Buat warga yang di pabrik, jaga keamanan, atau yang di pasar, biar tambah semangat, pantengin Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang.
2: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

sirah si koncleng anu ditotog ke lempang kena batu, kira-kirangan tinggal sampai terdeli, sakilat sepasang lengan si koncleng disodorkan ke arah.

kasih sudah pantengin ya. Kang Eri juga atur nuhun. Ada Kang Lukman, selamat malam dari Pasar Baros yang sudah hadir. Ada juga ini sama Amburati di Cilaku Girang Sumedang juga sudah hadir. Selamat pagi Langgamnya, didukung aja katanya buat semuanya, siap. Langgamnya di atas, Neng Ranti siap di atas ya Kang Asep Palannya. Kang Eko Kurniawan di Karawang juga sudah hadir, terima kasih. Assalamualaikum Teteh Ranti, guys, iya nu ngagaduhan Karawang teh. Oh bener resep, kemana tuh ngagaduhan Karawang. Yang selalu pantengin dari ini 24 jam, Langgamnya aku tak berarti bagimu. Siap ditunggu Langgamnya ya. Kang Hasan juga ternun sudah pantengin.

0: Terima kasih sudah pantengin lagunya Pengen Cinta membawa derita udara anti play ya. Ada Kang Zendri hadir juga dari kosan Cibiru online gamenya. Cuma Yayang udara anti play juga terima kasih sudah pantengin. Juga yang buat Cio, Majeha, Kang Apple, Tehyati, Kang Deddy Cicalingka, Nenek Putri, gajinya buat Kangnya aja. Kang Azong, aku mah semoga dapat kamu, tapi belum daftar. Sadar, iya buru gara daftar. Kamu tuh gara beli tiketnya bisa kehabisan. Kawasan Cibaya di Reanti Rugelis Imut mengil ngegemasin. Ini yang ngegelutkan karena gawir warga belianya. Cepet sama juga terima kasih sudah pantengin di Cipayut lain gamenya indah pada waktunya. Didayangnya buat Kang Edi, Serang Istrina, Tiati Jemul, Tessa Dikopo, Pak Jidir Mansya, Mas Bro, Nenek Putri, Kang Ius, Ciao. Buat Kang Danu, Kang Genta, Mas Lukman, dan semuanya warga Dahlia. Ya, siap pandang cahaya, terima kasih. Ada Parawan Ibu Ujung Berung juga sudah hadir. Ada Ibu Enjoy. Bu Enjoy, Bu Enjoy, Bu Enjoy. Semoga sehat selalu, Bu Enjoy. Juga ingin buat warga Dahlia, gocinya buat yang nanti sehat selalu, sukses, makin banyak rezekinya dan juga jobnya. Ya, amin. Doa yang sama juga buat Bu Enjoy-nya. Ciao dari Karapitan juga selalu panteng Dahlianya, gocinya buat warga Dahlia dan juga Teranti. Atur nuhun. Ada Kang Jejet Pasko yang pengen langgam AAUU-nya yang sudah di play, kemudian juga menelpon Ranti. Wow, luar biasa, terima kasih. Ada TLI Padalarang juga yang masih mendengarkan ya, luar biasa, terima kasih. Kita angkat telepon dulu warga Dahlia. Coba, ada siapa yang bisa terangkat? Halo, pekerjaan Dahlia. Soreang. Juga yang balik sama siapa ini? Iya, orang Soreang, iya? Halo, ayo Kak Mansyur. Cerita Kak Mansyur, sehat Kak Mansyur? Masih serakin, emangnya. Udah beli tiket belum?
1: Ya, belum, atuh.
0: Enak, atuh lain gara-gara, iya?
1: Oh, bentar aja jauh atuh.
0: Pogo bisi kabeakeun. Jadi ti ayeuna-ayeuna meuli tiketna.
1: Insyaallah.
0: Ah, ditunggu ya. Sekarang mah kita ngogoga dulu atuh Kang Mansyur. Prong.

0: Kang Mansur?
1: Obati rinduku.
0: Obati rinduku boleh, mau digoyang-goyang buat siapa?
1: Kalau saya, Kang Deddy, Kang Kenta, Kang Irin Susumori, Kang Oninas.

teleponnya hari ini. Kang Danu juga maafkan ya, teleponnya belum terangkat hari ini. Dicoba lagi besok lagi gitu ya. Gak kerasa udah di penghujung acara aja. Warga Dahlia udah waktunya Ranti untuk pamit undur diri. Terima kasih buat semuanya warga Dahlia yang udah pada panteng dari jam 12 malam sampai jam 3 subuh. Udah kirim WhatsApp, yang udah telepon juga ternohon warga Dahlia ya. Maaf banget kalau misalnya ada WhatsApp yang belum sempat Ranti bacain ataupun requestan langgamnya belum sempat keputerin karena keterbatasan waktu warga Dahlia. Maaf ya, pokoknya makasih banget yang udah pada pantengin. Dan jangan kemana-mana, udah ini ada goyang apriangan yang bakal nemenin warga Dahlia dengan langgam-langgam Sunda kesukaannya warga Dahlia. Rantinya pamit warga Dahlia. Kita ketemuan besok di jam yang sama dari jam 12 malam sampai jam 3 subuhnya. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Prung. Go, go, go. Goyang.

Margi Dahlia tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara Goyang Parahyangan di Dahlia.

Parhiangan di Dahlia, sajam non-stop Sundaan.

0: Parahyangan di Dahlia sajam nonstop Sundaan.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soul Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tenaga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
0: Komik Herbal.
10: Komik Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

barahiangan di Dahlia sajam non-stop Sundaan.

kanggo wargi anu tos panteng goyang parahyangan di Dahlia. Anjing, urang bergoyang deui nya. Sampurasun sadayana.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, inilah acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Radio Dahlia FM. Hari Rabu sekarang, Wargi Dahlia, hari yang ke-20 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah dan hari yang kedua di bulan September 2026. Apa kabar Wargi Dahlia? Mudah-mudahan suasana pagi ini tetap menyenangkan dan tetap menggembirakan untuk kita bertolabul ilmi kembali Wargi Dahlia. Setiap hari di Radio Dahlia FM, acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam, jadi diakronimkan menjadi Obsesi, dari jam 4 sampai jam 6 pagi bersama Ustaz Andi Abdul Rahman. Jadwalnya adalah setiap hari Senin, Selasa, Rabu seperti sekarang dan Kamis besok Wargi Dahlia. Beliau sudah ada bersama kita di studio. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tayyibat thayyib,
0: semakin thayyib, masyaallah.
1: Alhamdulillah, ayahanda ibunda Wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan izin kepada kami berdua di studio untuk sama-sama bertolabul ilmi di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam Wargi Dahlia. Tentunya doa terbaik dari kami di studio untuk ayahanda ibunda Wargi Dahlia dimanapun wargi berada, mudah-mudahan sehat walafiat,
0: amin,
1: senantiasa berada di dalam rahmat keberkahan dari Allah dan sudah siap bersemangat untuk bertolabul ilmi bersama kami di Obsesi Pagi Dahlia FM.
0: Terima kasih Ustadz yang pagi hari ini sudah siap dengan mengantarkan sebuah tema kita yang akan kita pelajari, akan kita renungkan, akan kita coba untuk bahas diskusikan nanti setelah kita sholat subuh di 0811-222-1015. Terima kasih yang sudah bergabung dan masuk melalui pesan singkat WhatsApp pada kesempatan pagi hari ini. Ada Teh Imas ya, kemudian Mama Lilis, terima kasih juga yang sudah bergabung, Ibu Muti, Bu Tati Empoy, kemudian ada Ibu Ois Nisa, Ibu Heni, dan juga Ibu Lilim Halimah dan Ibu Sadia, Teh Ane di Cikalong Hilir, dan Ibu Dede di Bojong Emas, dan juga ada Mama Aji, Ibu Suryati Nung juga ya, lalu juga ada Abi Haji Gunung Sembung Cipadu 455, dan juga ada Kak, siapa nih? Oh, Ibu Lia di Katapang, Kang Aman Abadi di Jatinangor, banyak sekali yang sudah bergabung, dan Pak Mumu Mujahidin sama Ibu Haja Yom di Cigentur, dan juga ada Teh Aida di Gunung Halurongga, Ibu Siti Nurmalia, Mamah Nisa Cimahi, Ibu Tika Sartika, dan Ibu Lia di Karapitan, Ibu Ani yang ada di Sukajadi, Pak Kang Dedi Gunawan di Kumambang, dan juga tentu saja ada Ibu Eha dan keluarga yang ada di kawasan Lembang Ustaz.
1: Iya, alhamdulillah, kami juga ingin sampaikan silaturahim untuk jamaah umrah ya, para alumni.

0: Alumni jamaah umrah Muharram 1, Muharram 2, Muharram 3, jamaah umrah Syakban, jamaah umrah Rabiul Akhir, jamaah umrah Safar, juga untuk grup Hikmah Fajar dan Obsesi Pagi Dahlia yang semakin thayyib ya, para majelis-majelis taklim ada Fatul Khair, Fatul Mubin, At-Tawabin, Nurul Ikhlas ya, kemudian Al Hikmah, Al Mubarakah, Nurul Huda, Majelis Taklim Al-Huda, Majelis Taklim Al-Asdiqa, pokoknya mah semua wargi Dahlia, mudah-mudahan sing aya dina rahmat kebarokahan ti Allah Rabbul Alamin.
1: Alhamdulillah ada MJI juga tuh. Nih sudah. Ibu aja Ida, Ibu aja Ida dipurut sama Pak Jinana juga.
0: Masyaallah.
1: Sudah pada bangun rutin di kawasan Pada Larang, Mama aja Nur Adil, Pak Haji Salim juga terima kasih Teh Mira. Alhamdulillah. Anggawati. Baik, kita siap Ustadz pagi hari ini mengantarkan sebuah judul tema ya, bahasan kita apa ya?
0: Yang sesuatu hal yang menarik bagi kita, Bang Haji Apul juga ya, Anda
1: wadidah. Kita tidak merasa ya.
0: Padahal ada sesuatu hal yang membuat iblis itu bahagia. Nah, berarti materi kita yang akan kami sampaikan adalah sesuatu hal yang membuat iblis itu bahagia. Ada yang membuat iblis bahagia. Apa itu? Buah-buah. Siapa tahu perilaku perbuatan kita membuat iblis bahagia, membuat iblis tertawa. Wah, bahaya ini warga Dahlia.
1: Itu dia. Baik, iblis bahagia. Kita merasa kayaknya kita ikut bahagia. Rame-rame bahagia. Bukannya setan lagi Ustaz ya?
0: Ini iblis.
1: Tingkatannya ini, lebih tinggi
0: ini
1: lagi.
0: Ini bapak moyangnya setan ini warga Dahlia.
1: Terima kasih untuk Ibu Neni Soekarni, Pak Dede Suparman, Aminena, kemudian Amburati Sumedang, Cilaku, kemudian Kang Danu, dan untuk semua wargi Dahlia bersama Ustaz Antip Durrahman, inilah yang membuat iblis bahagia.

Terima kasih Bang Haji Abul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar amma ba'd. Ikhutu fillah a'azakumullah ayahanda ibunda wargi dahliya rahmani allahi wa iyyakum. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah azza wa jal yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam sebagai puncak dari semua kenikmatan, dari sekian banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Hanya nikmat iman dan Islamlah yang membuat kehidupan kita menjadi bahagia, menjadi tenang, damai, sentosa untuk meraih keselamatan kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat sebagai tempat kehidupan kita selama-lamanya. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dilimpahkan kepada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai kepada umatnya yang taat, patuh dan beriktibar terhadap sunnah-sunnahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwah fillah wargi dahlia yang dirahmati oleh Allah, tema kita insyaallah berkaitan dengan hal-hal yang membuat iblis bahagia. Ini sangat menarik ayahanda ibunda wargi dahlia dimanapun wargi berada. Ada sesuatu hal yang membuat iblis bahagia, senang, happy, tertawa, bersuka cita. Apabila kita mendengar iblis bahagia, iblis tertawa, happy, ya, iblis merasa senang, itu menunjukkan ada perilaku manusia yang keluar dari apa yang telah Allah gariskan. Ada perilaku manusia yang membuat iblis senyum dan bahagia karena ada perilaku yang menyimpang yang dilakukan oleh anak cucu Adam. Kenapa demikian? Karena iblis telah bersumpah. Lihat misalnya di dalam Al-Quran surat Al-Hijr di ayat 39, di mana iblis laknatullah alaih pernah bersumpah di hadapan Allah azza wa jalla. Perhatikan, iblis mengatakan, qala rabbi bima agwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku, sungguh aku akan menjadikan kejahatan terasa menjadi indah di muka bumi, dan sungguh aku akan menyesatkan manusia semuanya. Ini salah satu sumpah iblis di hadapan Allah. Karena adanya Adam, iblis terusir dari sorga. Mulai saat itulah iblis memohon ditangguhkan umurnya sampai hari kiamat
dengan tujuan untuk menggerincirkan umat manusia sebanyak-banyaknya menjadi teman, sohib, bestinya iblis di dalam neraka. Ini mengerikan ayahanda ibunda, bahwa iblis bersumpah akan menyesatkan kita selaku anak cucu Adam tanpa pandang bulu, tanpa melihat status sosial, tanpa melihat laki perempuan, tua maupun muda, tidak melihat dia kaya atau miskin, dia raja atau papa. Iblis akan datang siang dan malam, pagi dan petang, tanpa henti-hentinya. Bahkan iblis tidak berputus asa untuk terus menggoda, menyesatkan anak cucu Adam. Inilah yang membuat kita hati-hati. Banyak perangkap-perangkap, banyak jebakan-jebakan, ranjau-ranjau yang dipasang oleh iblis agar manusia lalai, lupa, bahkan sampai meninggalkan Tuhannya Allah Azza wa Jalla. Nah, ada yang membuat iblis ini bahagia, wargi dahlia, senang. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala menjelaskan ada tiga hal yang membuat iblis dan bala tentaranya, yaitu syaitan-syaitan, membuat iblis dan bala tentaranya bahagia, tersenyum lebar, bahkan tertawa terbahak-bahak. Mereka bahagia, mereka gembira, mereka happy ketika manusia, terutama anak cucu Adam, melakukan terjebak pada tiga keadaan. Keadaan apa yang dimaksud? Yang pertama, iblis akan gembira, iblis akan tersenyum apabila melihat seorang mukmin saling membunuh dengan mukmin lainnya. Artinya apa? Adu domba, saling menyakiti, saling musuh-musuhan, saling marah-marahan, bertikai. Karena iblis senang, bahagia apabila melihat di antara anak cucu Adam saling membunuh. Seperti Khabil dengan Kabil itu, wargi dahlia, itu pembunuhan yang pertama. Padahal itu adik dan kakak. Akibatnya apa? Kedengkian. Kedengkian. Dan disitulah kedengkian pertama dilakukan oleh manusia, sekaligus pembunuhan pertama yang dilakukan oleh manusia. Iblis senang itu. Kenapa? Karena kata Nabi alaihi salatu wassalam, saling membunuh adalah dosa besar, bapak moyangnya dosa. Setelah syirik, menduakan Allah, kemudian tidak berbakti terhadap orang tua, saksi palsu, dan saling membunuh tanpa hak. Muslim dengan muslim bertengkar, berdebat, berkelahi, marah-marahan, ujungnya saling bunuh-bunuhan. Ada dua orang yang saling membunuh. Yang satu mati, yang satu terbunuh. Ya, membunuh dan yang terbunuh, kata Nabi, dua-duanya neraka. Para sahabat bingung, ya Rasulullah, kenapa dua-duanya neraka? Kalau yang membunuh pasti neraka, ini yang terbunuh, kenapa masuk neraka? Kata Nabi, ini mah duluan, siapa yang duluan? Sebab dia dua-duanya berniat untuk saling membunuh. Cuma saja orang yang kedua yang terbunuh itu lebih duluan terbunuh oleh temannya. Sehingga dua-duanya, yang membunuh maupun yang terbunuh, neraka. Dan iblis membuat senang itu. Makanya hati-hati ya. Adapun ada percikan-percikan, perkelahian, perdebatan, perbedaan pendapat, janganlah diperbesar. Janganlah membuat kita saling berantem dan bertengkar.
Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjabat tangannya seorang muslim, ya, bersatunya kedua tangan antar muslim dengan muslim kecuali Allah menurunkan rahmat di keduanya. Rahmat Allah berupa kasih sayang dan ampunan. Dan iblis enggak senang apabila manusia dalam keadaan rukun. Dan iblis sebaliknya akan merasa bahagia kalau dunia penuh dengan perkelahian, pertengkaran, perdebatan, sampai pada pertumpahan darah. Yang kedua, yang membuat iblis bahagia dan tersenyum adalah seseorang yang mati meninggal di atas kekafiran. Mati dengan tidak membawa iman. Mati dalam keadaan imannya terpleset, jatuh kepada kemusyrikan. Ini tingkat dewa warga dahlia. Karena seseorang ketika dalam keadaan sakaratul maut, iblis masuk ke sana. Ini kesempatan terakhirku, kata iblis. Iblis itu tidak pernah putus asa warga dahlia. Tidak pernah berputus asa. Sampai kesempatan terakhir pun tidak dibuang sia-sia. Dia manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menggelincirkan akidah. Ini saat yang terakhir, kata iblis, untuk menggoda anak cucu Adam agar detik-detik terakhir di penghujung kehidupannya dia lupa kepada Allah, maka mudah untuk menggelincirkan masuk dalam neraka. Sebab dalam keadaan sakaratul maut itu kita menghadapi berbagai macam ujian. Rasa sakit ketika menghadapi sakaratul maut. Kemudian yang kedua, kita menghadapi malaikatul maut. Yang ketiga, kita dalam keadaan susah payah. Maka iblis masuk ke sana untuk menggoda. Dengan apa? Dengan hal yang diinginkan oleh kita. Bisa berupa dengan hal yang dicita-citakan oleh kita. Berupa orang yang dikasihi oleh kita. Termasuk orang yang kita benci. Iblis bisa menjelma di hadapan kita. Yang disukai dunia, harta, tahta, wanita datang untuk menggoda kita saat kita sakaratul maut. Gak mempan, datang iblis menyerupai dengan apa? Orang yang mencintai, yang dicintai, istri, suami, orang tua atau anak. Kalau kita masih kuat, datang yang dibenci, musuh kita. Sesuatu hal yang menakutkan datang kepada kita. Nah, di situ iblis berupaya sekuat tenaga untuk menggelincirkan agar mati dalam keadaan kafir. Maka seseorang yang mati dalam keadaan kafir, iblis sangat bahagia karena disitulah momen yang terakhir untuk menggoda manusia di penghujung kehidupannya. Dan yang terakhir membuat iblis bahagia adalah hati manusia yang dipenuhi rasa takut miskin, sehingga hidupnya sibuk dengan urusan dunia, lalai untuk mengingat Allah, lupa sholat, meninggalkan sholat, meninggalkan pengajian, meninggalkan kebazikan. Dia fokus kepada urusan dunia. Lah, dunia urusannya hanya satu, apa? Isi perut. Dunia itu isi perut, cari uang untuk perut. Bontang banting berang peting, kata almarhum Darso. Kenapa? Yang dipikirkan perut. Urusan perut, urusan dunia dipikirkan, lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga takut miskin, sieun miskin. Maka orang yang takut jatuh miskin, ini menjadi sesuatu hal yang membuat syaitan bahagia, iblis tertawa dengan rasa takut miskin. Itu pepikirannya, angannya kemana-mana. Keinginannya melambung tinggi ke atas, seolah-olah dia akan kekal hidupnya di dunia. Padahal ada tujuan penting daripada itu, yaitu wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Wallahu ta'ala bisawab. Barakallahu fikum.

0: iblis dengan setan.
1: Tepuk tangan temuana rencananya. Subhanallah.
0: Agak-agak ini lagi dia kalau kita sudah bersiap-siap untuk melaksanakan sholat subuh.
1: Wah, apalagi mau ketaatan, iblis langsung berupaya ngagoda. Nah, kununutan ku hoream ku tiris wargi Dahlia ya. Kita jeda dulu wargi Dahlia ya. Setelah sholat subuh kita lanjutkan lagi acara kita. Tetaplah di Obsesi Pagi Dahlia FM.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: Wahai Fatimah, bangun dan saksikanlah rezeki Rabbmu, karena Allah membagi-bagikan rezeki para hamba antara sholat subuh dan terbitnya matahari. Hadis riwayat Baihaqi.
1: Dipersembahkan oleh

0: Mulia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.
1: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
0: Ayu Tingting, Dewi Persik,
2: aku makan dan hanya untuk kau.
0: Charlie Van Houten, Setia Bek.

juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
2: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
3: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
2: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
4: Madu TJ.
0: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Koko.
5: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal.
6: Roma Herbal aja dulu.
7: Ah, minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
1: Komiks Herbal.
8: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
9: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
1: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Bismillah, alhamdulillah kita kembali bersama. Kita melanjutkan acara obsesi pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Dahlia FM, di TikTok Radio Dahlia dan juga di Facebook Radio Dahlia. Sudah ada Umi Aisyah yang bergabung dan Bundra. Ada Alam yang sudah masuk di TikTok kita pagi hari ini. Dipersilakan juga Warki Dahlia bisa bergabung dan akses acara obsesi pagi di Facebook Radio Dahlia bersama Ustaz Andi Abdurrahman setiap Senin, Selasa, Rabu dan Kamis. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di nomor WhatsApp Dahlia. Ada Ibu Eha di Lembang, kemudian Kang Danu Aminena. Terima kasih juga untuk Ibu Eti Wike, Abi Haji Gunung Sembung juga sudah kembali dari masjid, dan Ibu Tati Empoy. Ada Basoka Jojo juga, Ibu Candani, Ibu Encum. Terima kasih juga untuk Mang Ian di Neglasari. Bakso juga ini, Teh Andini yang ada di ujung beru. Ustaz, sebelum kita lanjutkan, ada beberapa hal yang ingin disampaikan terlebih dahulu sebelum kita menjawab banyak pertanyaan. Silakan untuk bergabung di 0811-222-1015.
1: Iya, terima kasih Bang Haji Apul, Ayahanda, Ibunda Wargi Dahlia, Ikhwatu Fillah, Azzakumullah. Semoga sholat subuh yang kita tunaikan, yang dirangkai dengan zikir dan doa kita, menjadi bagian amal soleh. Dan tentunya Allah memberikan pahala dari amal ibadah yang kita tunaikan serta doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi wargi yang ingin melaksanakan ibadah umrah, silakan wargi untuk mendaftarkan diri wargi. Insya Allah keberangkatan kita di bulan Desember, awal Desember 2026, insya Allah di tanggal 3 Desember Wargi Dahlia, dengan harga promo hanya 31 juta rupiah. Dan umroh kita insya Allah umroh bersama Ustadz Andi Abdurrahman dengan Ustadz Abdul Somad. Ya, silakan wargi untuk mendaftarkan diri wargi bersama-sama menjadi Dhuyufur Rahman, menjadi tamu Allah dan tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan ibadah umrah di kota Mekah dan di kualitas pelayanan yang insya Allah maksimal dan istimewa. Kami juga akan memberikan free ke Thaif, kemudian free ke Gua Hiro sampai ke puncak Gunung Nur, Jabal Nur, Wargi Dahlia. Kemudian kita akan berkunjung ke pasar murah yang ada di kota Mekah, yaitu pasar murah Kakiyah. Ya, insya Allah semuanya 31 juta itu sudah include semua. Ya, silakan wargi mendaftarkan diri wargi, dan alhamdulillah sudah ada beberapa jamaah dari Wargi Dahlia yang mendaftarkan diri wargi. Silakan bagi wargi yang lain, semoga Allah berikan kemudahan, rezekinya, usianya, kesempatan waktunya bersama-sama dengan kami melaksanakan ibadah umroh ke Baitullah insyaallah. Kemudian hari ini ada pengajian khusus muslimah bersama Teh Haja Bentang Wargi Dahlia, ya. Pengajian rutinan di hari Rabu, pengajian muslimah insyaallah hari ini di Masjid Nurul Huda di Jalan Keliningan nomor 29 Buah Batu Bandung, pada pukul 12.30 setelah melaksanakan sholat zuhur. Kami undang seluruh kaum muslimah, ibunda-ibunda solehah, untuk dapat hadir bersilaturahim dan bertolabul ilmi bersama Teh Hajah Bentang. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kebaikan bagi kita, ya, meraih kebahagiaan dan tentunya mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah.

0: Subhanahu wa Ta'ala.
1: Amin.
0: Kemudian di hari Sabtu ada pengajian rutinan ba'da subuh ya bersama kami di Masjid At-Tawwabin pada pukul 5 pagi. Setelah salat subuh kita lanjutkan dengan kajian rutin kita ya. Kami undang seluruh warga Dahlia yang ada di sekitaran Karapitan, kemudian yang ada di Kotinan di Masjid At-Tawwabin di Jalan Emung warga Dahlia. Tema kita tentang bab fikih sifat salat Nabi alaihi salatu wasalam. Kita lanjutkan kembali ya. Mudah-mudahan Allah berikan rizki kemudahan bagi kita untuk bisa menghadiri pengajian itu. Kemudian kami mohon doa restu dari ayahanda ibunda warga Dahlia untuk putra-putri kami yang kami bina, yang kami asuh di panti asuhan Rahma Agnia Mubarak. Mudah-mudahan anak-anak yatim kami yang kami bina, yang kami asuh menjadi putra-putri yang soleh dan soleha, dan kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk memberikan kebahagiaan kepada mereka. Rizki yang kita sisihkan di jalan Allah untuk memberikan kebahagiaan kepada mereka, insya Allah akan menjadi amalan jariah dan tentunya mendapatkan pahala dari Allah dan dirindukan bertetangga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surganya Allah Azza wa Jal. Bagi wargi yang ingin mendengar, melihat tentang informasi termasuk kajian ilmu, kami sampaikan, kami tuangkan di dalam video-video singkat kami. Wargi bisa mengunjungi TikTok Ustadz Andi Abdurrahman. Ya, di sana ada sedikit ilmu yang kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi wasilah kebaikan, baik yang menyampaikan maupun kita yang menyimak, untuk meningkatkan iman dan takwa, meraih kebahagiaan fid dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk yang sudah banyak bergabung dan bertanya di diskusi kita di setelah salat subuh ini wargi Dahlia di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam. Terima kasih untuk yang sudah masuk juga, ini ada Ani, Ibu Ani, Kakek Agus Sudrajat, Mama Ijal di warung depan juga lagi mendengarkan Ustaz. Alhamdulillah Mama Ijal sudah bangun ya. Mudah-mudahan selalu sehat dan siap ke pasar kayaknya di kios depan. Dan juga selamat bergabung Ibu Enjoy. Ah, ada Basoka Jojo juga, terima kasih Basoka Jojo yang pagi hari ini juga sudah siap dan sambil belanja, sambil ada di TikTok kayaknya pagi hari ini. Ada Salwa, Abuy, Mama Adiba dan Rosnia. Coba kita lihat pertanyaan yang sudah bergabung, silakan di 0811-222-1015 di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
1: Ini ada pertanyaan dari sebentar, namanya tidak sebentar Bang, buka dulu. Tidak ada namanya, tapi tolong bisa dicatat nomor sebentar Ustaz ya. Mana nomor ini? Oh, nomor handphonenya 4702.
0: Ya,
1: 4702. Terima kasih. Pertanyaannya, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di luar tema kita yang membuat iblis bahagia tadi, mau bertanya, apakah hukumnya orang yang sudah meridhoi uangnya dipakai memulasaraan orang tuanya, tapi sekarang justru mau minta sebagian warisnya? Terima kasih Pak Ustaz.
0: Baik, untuk 4702 ya, hamba Allah bertanya, jazakumullah khair, semoga sehat walafiat sekeluarga, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baginda Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan sebuah pesan bagi kita, barang siapa di antara kaum muslimin ya yang mengurus janazah, baik itu tetangga, keluarga ataupun orang tua yang meninggal dunia, mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan sampai menguburkan, maka pahalanya sama dengan satu qirat. Dan satu qirat itu diibaratkan sebesar gunung Uhud. Saking besarnya pahala bagi kita yang hidup untuk memulasara, untuk memberikan sebuah apa, fardu kifayahnya kepada yang meninggal dunia. Betapa besarnya pahala yang Allah berikan. Misalnya seorang anak memberikan mengadakan sebuah pemulasaran mayat, ya, jenazah orang tuanya, mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan sampai menguburkan. Pahalanya seperti pahala sebesar gunung Uhud. Kemudian misalnya

0: Misalnya anak tersebut memberikan, mengeluarkan biaya untuk pemulasaraan orang tua yang meninggal dunia. Ini pahalanya juga besar. Lalu di sisi lain anaknya itu meminta waris. Nah ini kita harus dapat membedakan masalah ini, warigidahnya. Kalau anak keturunan memberikan sebuah perhatian untuk memulasara, ya, untuk memberikan pengurusan jenazah untuk orang tuanya, ini pahala besar. Ya, di sisi lain meminta waris itu adalah hak dari ahli waris. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan begini, ketika seseorang telah meninggal dunia, di antara keluarga meninggal dunia, maka percepatlah, satu, percepat pengurusan jenazahnya, jangan dinanti-nanti. Satu hari, dua hari gitu kan. Jangan dinanti-nanti, segera untuk dikuburkan. Segera untuk diurus jenazahnya. Yang kedua, setelah jenazahnya dikuburkan, lalu urusi dulu hak hal-hal yang berkaitan dengan manusia, utang, yaitu diantaranya utang piutang. Bila bila si mayat itu masih utang piutang, maka hak dari ahli warisnya berkewajiban untuk menyelesaikan utang piutang itu. Kemudian yang ketiga, segera untuk membagikan waris. Tidak menjadi sebuah dosa bagi keluarganya untuk segera membagikan waris, karena hukumnya wajib, warigidahlia. Setelah menyelesaikan pengurusan jenazah, kemudian membereskan utang piutang, setelah itu baru pembagian hak waris, karena di sana ada hak bagi keluarga untuk mendapatkan waris. Tujuannya tiada lain adalah untuk memperpanjang akhlak kebaikan, termasuk memperpanjang nilai kebaikan jariah dari harta yang ditinggalkan oleh si jenazah itu, ya. Wallahu ta'ala bishawab.
1: Ya, kalau Ustaz, terima kasih, dan kita langsung ke pertanyaan berikut lagi dari Ayah Gilar nih, Ustaz. Lama kita tidak ketemu, tapi sebelumnya juga kita sampaikan salam juga untuk yang sudah gabung di Ayah Gilar, Ibu Kahyati baru masuk, dan dari siapa lagi ini, Pakuan 6826. Ya, terima kasih Kang Obay di Hidayah Tailor, yang ada di Hidayah Tailor di Baltos, Balubur Town Square. Terima kasih. Apakah melihat juga di ada di Bunda Arthur ini selalu setia di TikTok kita, Bunda Arthur, Ibu Uis dan Denny Demensi. Demensi siapa ini? Pusmeong, hey, ada Pusmeong meong gini. Is Ratnasari. Baik, kita lihat yang sudah bergabung melalui pertanyaan mana tadi. Ayah Gilar, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Toyib
0: semakin toyib.
1: Ini menanyakan Pak Ustaz, bagaimana hukumnya ya? Kalau orang tua yang meninggal, kalau 100 harinya enggak disalawat hukumnya. Hukumnya enggak disalawat.
0: Oh, baik, untuk Ayah Gilar ya. Jazakallah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga.
1: Bedog.
0: Ingat Ustaz. Mohon eta bedogna aduh kamari teh potong Ayah Gilar, subhanallah ya. Aduh diangge 2 tahun tak kanggo
1: pencinta. Tidak meninggal kalau 100 hari hasilnya enggak diselawat. Bagi yang tidak mampu, tambahan itu.
0: Baik, untuk Ayah Gilar, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Jazakallah khair. Ikhwatu fillah, a'azzakumullah. Kewajiban bagi anak dan keturunan yang ditinggalkan oleh orang tuanya, yang pertama adalah mendoakannya. Ya, ini yang pertama nih. Poin pertama adalah mendoakan orang tua. Karena doa anak itu termasuk amal jariah yang tidak akan terputus walaupun yang bersangkutan telah meninggal dunia. Kata Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah, ketika anak cucu Adam meninggal dunia, terputus seluruh amal kebaikannya illa min thalathin, kecuali 3 hal. Shadaqatun jariyatin aw ilmu yantafa'u bih waladun salihun yad'ulahu. Ya, yang pertama yang tidak akan terputus amal kebaikannya, artinya akan terus mengalir pahalanya. Pertama sedekah jariah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga doa dari anak saleh untuk orang tuanya. Baik orang tua di sini yang masih ada maupun yang telah meninggal dunia. Ini kewajiban pertama dari anak ketika ditinggalkan oleh orang tua memohon ampunan kepada Allah. Bahkan dalam hadis yang lain, istighfar anak terhadap orang tuanya itu mampu mengangkat derajat orang tua di alam barzah sekaligus menjadi benteng dari azab kubur. Karena setiap kita akan dapat azab kubur, wargi dahlia. Setiap kita, orang yang beriman akan mendapatkan azab kubur. Termasuk apalagi orang yang jauh dari Allah. Digambarkan dalam sebuah hadis yang sahih, setiap orang akan mendapatkan azab kubur. Cuma tingkatannya berbeda, kualitasnya berbeda. Bagi orang-orang yang beriman, azab kuburnya seperti anak yang sedang sakit kepala lalu dipijitin oleh ibunya. Betapa nikmatnya seperti itu kan. Kemudian yang kedua, bagi orang yang kafir yang jauh dari Allah Jalla Jalalu, maka mendapatkan azab kuburnya seperti satu buah telur, telur wargi dahlia, lalu dihempit, lalu digencet oleh gunung. La haula wala quwata illa billah. Berapa sih kekuatan telur? Ini digencet dengan tangan saja sudah hancur, apalagi dengan gunung. Gitu kan? Nah, itu setiap kita akan mendapatkan azab kubur, tapi kondisinya berbeda tergantung amal ibadah kita. Maka dibutuhkan doa dari anak yang saleh untuk orang tua, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, tunaikan amanah-amanahnya. Amanah orang tua apa? Tunaikan. Apalagi dengan menyambungkan tali silaturahim dengan keluarganya, dengan saudaranya, dengan teman-temannya. Kita sambungkan tali silaturahim, dan itu menjadi amal kebaikan bagi yang meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, bersedekah mengatasnamakan orang tua yang telah meninggal dunia. Dan itu akan menjadi pahala yang besar, wargi dahlia. Nah, adapun 3 harinya, 7 hari, 40 hari, 100 hari, itu bukan ajaran kita. Itu tidak disyariatkan oleh agama, ya. Walaupun orang tua meninggal dunia, kemudian tidak mengadakan hari yang ketiga, ketujuh, ke-40, ke-100, haul dan sebagainya, tidak akan menjadi dosa. Apalagi jangan sampai memaksakan diri untuk mengadakan kegiatan itu, bukan mendatangkan manfaat, malah mendatangkan mudarat. Pinjam sana, ngutang sini, ngutang situ, untuk apa mengadakan acara yang demikian? Karena itu termasuk ke dalam adat. Adat dan kebudayaan kita, dan itu tidak termasuk bagian dari syariat agama. Maka tidak menjadi dosa bila anak tidak menghaulkan orang tuanya yang telah meninggal dunia, apalagi dalam kondisi yang tidak mampu. Maka gantilah dengan 3 hal tadi, mendoakan, kemudian menunaikan amanahnya, kemudian yang ketiga adalah bersedekah atas nama orang tua. Gitu Ayah Gilar ya. Wallahu ta'ala. Ya
1: jazakallah. Ustaz dari Ayah Gilar yang ada di kawasan Cibidai. Dan terima kasih juga untuk yang sudah bergabung. Ada Bu Tati Empoy bertanya nih Ustaz. Langsung saja.
0: Ya.
1: Toyib semakin.
0: Semakin toyib.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bagaimana kalau ada orang yang bisa kita marah, gak bisa kita kendalikan. Ada orang yang bisa kita marah, gak bisa kita kendalikan. Orangnya pemarah mungkin
0: cuman. Yeah.
1: Tapi kalau kita udah sadar, kita beristighfar. Ya kita lakukan, kita itu salah. Gak bisa menahan nafsu, bagaimana berdosakah Ustaz?
0: Baik.
1: Katetanan keiplitan.
0: Ya subhanallah. Ya untuk Bunda Tati Empoy di situ Patenggang, jazakillah khair. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebuah nasihat dari Nabi alaihi salatu wassalam kepada kita, la tagdob, jangan marah, la tagdob, jangan marah. Kenapa? Karena marah itu biasanya membuka celah pintu untuk masuknya syaitan, menggoda, menggelincirkan, bahkan menyesatkan, menghilangkan akal sehat kita. Kalau sedang marah, maka darah bergejolak, dan darah bergejolak ini syaitan masuk ke dalam aliran darah untuk mempengaruhi psikologi kita. Sehingga kalau lagi marah, darah naik, kemudian muka merah, mata merah, dan kata-katanya meracau. Tidak terkontrol, mengeluarkan kata-kata yang buruk. Lagi marah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah perang Uhud, perang yang terbesar bukan perang ini, tapi perang melawan hawa nafsu, termasuk ketika emosi lagi marah. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, ketika marah, kendalikan kondisi kita. Dan itu merupakan sebuah perjuangan yang berat bagi kita untuk mengendalikan marah kita. Kalau kalian dalam kondisi marah sedang berdiri, maka duduklah kata Nabi. Lagi duduk masih marah, kemudian berbaringlah. Kalau masih marah, segera mengambil air wudu. Kemudian sesungguhnya marah itu bersumber dari api dan dipadamkan dengan air wudu. Lalu tunaikan sholat 2 rakaat memohon kepada Allah, berdoa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena syaitan sedang memberikan pengaruh dari kemarahan itu,
1: waridah,
0: menguasai kita. Nah, setelah itu biasanya kalau sudah meluap marah, lalu baru kita sadar beristighfar. Maka langkah-langkah inilah yang menjadi barometer kita. Langkah-langkah inilah menjadi tips dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat kita sedang marah. Dalam artian bukan berarti kita tidak boleh marah. Silahkan marah. Marah yang sesuai dengan yang disyariatkan oleh agama. Marah ketika sunnah diinjak-injak, boleh membela agama. Marah ketika Quran diinjak-injak, boleh marah. Ketika Islam dilecehkan, dihina, boleh marah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan adanya perang Badar, Uhud, Mut'ah, ya Mu'tah itu kan, perang-perang Khandaq, itu Nabi marah karena Islam diinjak-injak. Ya, maka Nabi mengangkat pedang untuk membela agama. Sementara ketika ada orang yang mencaci maki, menghina Nabi, secara pribadi Nabi Subhanallah bisa mampu mengendalikan emosinya. Maka dari itu, sifat marah ini merupakan sifat syaitan untuk menghilangkan akal kita. Maka berusahalah untuk mengendalikan rasa marah kita dengan tip apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala biswa.
1: Ya, ya Allah. Ustaz, terima kasih. Itu tadi pertanyaan dari
0: Ibu Tati Empoy.
1: Ibu Tati Empoy, Bu Jajakallah, Bu Tati. Dan kita sapa juga Yaya Gilar tadi, ada ininya Ustaz, waktu anaknya meninggal nih ya. Intinya 100% belum ada uang. Meninggal anak istri, anak meninggal, jadi istri yang istri nyalahin saya pas pas gani 100 hari, okay. Saya belum ada uang, belum pas gajian, harus pinjam sana sini, saya nggak mau Ustadz belain, berarti apa nih, terima kasih untuk Ayah Gilar ya.
0: Ya, jadi gini Ayah Gilar ya, kalau misalnya tadi kan kita berbicara orang tua yang meninggal dunia. Bila anak kita meninggal dunia, kemudian kita belum ada kemampuan untuk melaksanakan ritual adat itu, maka tidak menjadi sebuah dosa. Tidak membuat dosa apabila kita tidak menjalankannya, apalagi dengan kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan untuk mengadakan acara tersebut. Tetapi sebaliknya akan menjadi sebuah dosa dan mudarat melakukan dan mengadakan acara 100 hari anak yang telah meninggal dunia dengan cara meminjam ke sana, meminjam ke sini, sehingga menjadi beban setelah acara itu. Dan sesungguhnya acara 3, 7, 40 sampai sekian-sekian itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, baik pada tabi'in, tabi' tabi'in tidak melaksanakannya. Maka lebih baik kalau Ayah Gilar, ayahanda wargi Dahlia punya rezeki untuk yang telah wafat, yang telah meninggal dunia, maka laksanakanlah yang 3 tadi. Salah satu di antaranya bersedekah saja mengatasnamakan yang meninggal dunia tersebut. Gitu Ayah Gilar ya. Wallahu ta'ala ya,
1: Ustaz, terima kasih yang sudah digabung di TikTok kita banyak sekali nih pagi hari ini, tidak berhenti. Ada Sriatun, ada Rukman, Herustiaji, Mamat, Yana 789, kemudian Amel, Jaki, Yusmita, kemudian Rio Chandra, ada Ilham, Ilham Rukmana ya, kemudian Awi, Betty, Ia, dan juga ada Zidan, Mama Haja Nur Adil, lalu juga ada Pak Kang Lukman di Cikadu, ini Mama Haja Nur Adil sama Pak Salim, juga siapa lagi, Pak Nana sama Bu Haja Ida yang ada di Purut,
0: masya Allah,
1: juga ada siapa lagi, Bu Encum, terima kasih. Dan ini pertanyaan berikutnya, kita siap pergi dari, silakan di pertanyaannya di 0811-222-1015.
2: Warga Dahlia, masih parteng obsesi pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
1: Ini dari Nen Indah Cita Lahap. Ya. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Toyib,
1: semakin toyib.
0: Semakin toyib.
1: Mugi orang sadayana diluluskan dina sakratul maut.
0: Ya.
1: Punten Pak Ustaz, sok aya nu pupus jalmi biasa tapi meni gampil sareng wajah anu damai. Tapi sok aya dejalmi anu berilmu kiai, tapi susah sareng sapertos anu abot cobian dina sakaratul maut. Nah, sebagai jalmi awam kita harus berbaik sangka pangintennya Pak Ustad. Kan jalmi biasa sareng jalmi anu luar biasa berbeda ujian anak. Nyunkeun penjelasan anak Ustad. Terima kasih jejakillah khair. Jadi Nenek Indah Cita Lahap ini lulusan dina sakaratul mantan tadi coba kita lagi nenek. Ya lihat itu tulisan nenek. Itu ngapain kontrol nenek. Typo ini HP-nya. Sakaratul mantan, sakaratul maut.
0: Baik, untuk Nenek Indah dan Abah Dahrom di Cita Lahap, jazakumullah khair, mudah-mudahan sehat wal afiat sekeluarga. Ikhwatu fillah, jazakumullah, ini terjadi ya di kalangan kita, mungkin kita pernah melihat ada orang yang biasa-biasa saja atau bahkan orang yang jauh dari agama tapi meninggalnya dalam keadaan tenang. Matinya itu, wafatnya itu tidak lama, gitu kan? Wajahnya kelihatan tenang gitu. Tapi berbeda dengan orang yang berilmu, seorang kiai, ulama, orang yang dekat dengan Allah, tapi subhanallah ketika wafatnya mau meninggalnya lama sekali, susah. Baik, lihat di dalam surat Al-Zalzalah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil apapun kebaikan yang ditunaikan oleh manusia akan dibalas oleh Allah. Dan sekecil apapun keburukan yang dilakukan oleh manusia, Allah akan balas. Disinilah keadilan Allah, kemahaadilan Allah Azza wa Jalla. Ada yang berbeda. Bagi orang yang jauh dari Allah, orang yang biasa-biasa saja, mungkin dalam kehidupannya itu tidak bergelimpangan dosa saja, tidak bermaksiat saja, ada satu, dua atau lebih dia melakukan kebaikan. Misalnya kebaikan kepada sesama, misalnya bersedekah, membantu tetangga, membantu orang menyeberang, misalnya memberikan makanan kepada orang-orang miskin, misalnya. Itu menjadi sebuah kebaikan dan Allah akan balas kebaikan itu. Di sisi lain, orang-orang yang beriman kepada Allah mungkin dalam kehidupannya tidak semuanya beramal soleh. Ada saja sifat manusia yang dilakukan keburukan. Mungkin pernah ada kata-kata yang buruk, mungkin pernah melaksanakan maksiat dan dosa. Dan sekecil apapun keburukan itu pasti oleh Allah dibalas. Cuma di sini bedanya. Bagi orang yang melaksanakan amal kebaikan yang dibangun tidak didasarkan iman, maka pahalanya, ganjarannya, balasannya Allah hanya akan balas ketika di dunia saja. Di akhirat, nol. Di dalam Al-Quran dijelaskan orang-orang yang melaksanakan amal kebaikan tanpa didasari dengan iman, maka pahalanya nanti kelak di akhirat seperti debu yang di atas batu lalu tertiup angin. Artinya tidak ada manfaatnya. Maka bagi orang-orang yang biasa saja, yang jauh dari Allah, penuh dengan kemaksiatan, tapi dia pernah melakukan amal kebaikan itulah yang akan langsung dibalas oleh Allah ketika di dunia saja. Pulangnya membawa pahala nol. Sehingga kebaikan dia itu dibalas dengan diringankan dalam sakaratul mautnya. Sementara orang-orang yang beriman kepada Allah, dengan berbagai macam amal soleh, ada sedikit keburukan, maksiat, dosanya, maka Allah akan menggugurkannya ketika di dunia. Maka dia dibalas keburukan itu dengan apa? Dengan kesakitan, ya. Kemudian

0: dengan melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Maka disinilah berhusnuzonlah, berbaik sangkalah kepada setiap manusia. Karena berbaik sangka itu menjadi salah satu jalan dimudahkan dalam menghadapi sakaratul maut. Wallahu ta'ala biswa.
1: Jazakallahu Ustaz. Jazakallahu Ustaz. Terima kasih. Nenek indah cita lahap. Benar kan nenek? Tete-tete. Sakaratul maut.
0: Terima kasih.
1: Begitu banyak yang bergabung di TikTok, di Facebook, Dali. Apalagi TikTok ini tidak berhenti. Ada siapa ini? Wow. Dun. Ada. Nanti kalau Bang Apul bacakan TikTok, kita fokus ke pertanyaan Wargi Dali. Silakan, ada pertanyaannya di 0811-222-1015. Pak Haji Mumu ya. Sama Bunda Haja Iyong.
0: Iya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung saja kita ke pertanyaannya Ustaz panjang ya. Kalau kita redaksinya jadi kita sambil karena banyak sekali. Ayat pertarusan Api Mumu tersinggung yang berargumentatif. Tersinggung yang berargumentatif ketersinggungan yang logis dan objektif adalah kondisi di mana rasa sakit hati, kecewa atau marah seseorang muncul karena adanya tindakan, ucapan atau perlakuan orang lain yang melanggar norma. Pertarusan anak, bagaimana caranya untuk menghilangkan rasa tersebut secara Islam supaya iblis tidak bahagia? Tehilap, salam ke Api Sarang Pun Bojo, salam ti Api Sarang Pun Bojo ke Pak Ustadz Andi Tajam Bentang.
0: Amin.
1: Bang Apul dan keluarga Api Gunung Sembilan.
0: Baik, jazakumullah khair untuk Api Momo dan Bunda Haja Iyom. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Ikhwatu fillah, a'azzakumullah, tersinggung ya, baik secara fakta maupun fitnahan itu bagian ujian dari kita. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini, man ra'a minkum munkaran fayughayyiru bi yadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisan, fa in lam yastati' fa bi qalbi. Ketika kita melihat sebuah kemunkaran, ketersinggungan batin kita dengan kejadian hal yang munkar itu, fayughayyiru bi yadihi, maka rubah dengan kekuasaan, dengan tangan kita, dengan power kita. Kalau kita tidak mampu, pabilisan, berikan nasihat yang terbaik. Bila susah juga, bukan kapasitasnya kita, berdoa kepada Allah, minimalnya Allah menjaga hati kita agar tidak terseret kepada hal-hal yang dilanggar, hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam agama. Ketika kita tersinggung, wajar, kita manusiawi. Tapi ketersinggungan itu harus dibatasi dengan norma-norma kebaikan. Kalau yang mudah tersinggung berarti ada ketidakseimbangan dalam emosinya. Sedikit-sedikit emosi, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit melotot, sedikit-sedikit ngehaok. Ah, itu adalah pribadi yang lemah wargi dahli. Syaitan mudah untuk masuknya. Kata orang Sunama, lempeh yuni, masuk syaitan ke sana. Maka pertebalah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat materi kita kemarin, selamatkan diri kita, cintai diri kita, kasihinilah diri kita. Jangan sampai hal-hal yang ketersinggungan itu membuka celah masuknya syaitan, sehingga diri kita menjadi temannya syaitan di dalam neraka. Maka berbaik sangkalah kepada Allah. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, minimalnya kita memohon kepada Allah agar diri kita diselamatkan dari perbuatan itu, dan kita pun akan termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Gitu Api ya. Wallahu ta'ala.
1: Insyaallah Ustaz, terima kasih. Dan kita langsung ke pertanyaan berikut lagi dari Ibu Kokom ini Ustaz. Coba Masya Allah Ustaz, moga sing ngejantankan amal jariah awal ngin Allah.
0: Amin. Anu
1: ngawales na kasayan, mengaku sehat. Kumaha nu orang nyumbang-nyumbang tapi tidak ada bukti. Batin meku kulutus tetep geningan. Nyumbang eta, nyumbang il. Eta mah hadiah jeung merek.
0: Baik.
1: Kepengen oh peti eta teh Ibu Kokom nu kitu.
0: La haula wala quwata illa billah. Baik. Untuk Bunda Haja Kokom
1: dan Abah
0: Ade ya.
1: Asana mah encan ka abdi mah.
0: Aduh ya Allah ya Rabbi ayah ya wargi dahli ayo.
1: Abdi tarek bangun masjid. Wah
0: masjid. Tapi tejuntrung ya. Jazakumullah khair Bunda Haja Kokom dan Abah Ade di Ciwastra ya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. setiap kebaikan yang kita tunaikan, yang kita

0: kita berikan itu akan berbalas dengan pahala yang berlipat ganda.
1: Etang-etang marah.
0: Aduh. Nah, misalkan Buddha memberikan bantuan, tetapi tak aya juntrungan anak. Membikin pesantren, gak ada. Membikin masjid, lebeng. Membikin ini, poek warga dahlia. Padahal kita sudah melaksanakan infak dan sodakoh. Tapi ingat, infak dan sodakoh yang dikeluarkan oleh kita tetap akan mendapatkan pahala dari Allah.
1: Kurang ngopi, abah.
0: Ya, akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, adapun orang yang menerimanya kemudian dia tidak menunaikan amanahnya, itu urusan. Karena sedekah yang kita berikan itu akan menjadi investasi akhirat bagi kita. Bukti kecintaan kita kepada harta kita titipkan di pondok pesantren, kita titipkan di masjid, kita titipkan di panti-panti asuhan. Nanti kelak di hari kiamat tagih lagi, mana infak sedekahku? Mana kebaikan aku berikan ke masjid, ke panti asuhan, ke pondok pesantren, itu akan menjadi pahala yang bergunung-gunung. Sementara orang yang menyalurkannya tidak sesuai dengan amanah, maka dia akan mempertanggungjawabkan kelak di hari kiamat. Bahkan orang tersebut menjadi orang yang muflis, orang yang rugi, orang yang bangkrut. Nah, itu yang pertama. Langkah kedua, ketika kita telah tahu bahwa ini tidak terwujud infak dan sedekah kita, masjid teu aya, pesantren lebeng itu teu, nah maka kita harus dan tidak memberikan kepada orang itu, dilimpahkan kepada orang yang benar-benar apa? Benar-benar bisa menjalankan amanahnya. Karena kita berpikir apa? Orang mukmin yang cerdas adalah bagaimana amal kebaikan yang kita tunaikan akan terus mengalir pahalanya sampai hari kiamat nanti. Walaupun Buddha telah meninggal, abah telah wafat, kita berikan infak sedekah kepada orang-orang yang benar menjalankan amanah itu. Walaupun kita telah meninggal dunia, pahala harta yang kita berikan itu akan terus mengalir kepada kita walaupun kita telah meninggalkan alam dunia. Maka yang kedua itu, alihkan bantuan kita, alihkan infak dan sedekah, pilih kepada lembaga, pilih kepada orang-orang yang dipandang oleh kita mampu untuk menjalankan amanahnya. Karena kita berpikir jangka panjang agar pahala jariah kita akan terus mengalir walaupun kita telah meninggalkan alam dunia ini. Wallahu ta'ala biswa.
1: Ya, jazakallahu Ustaz dari Bunda. Terima kasih untuk pertanyaan yang berikut. Langsung saja kita dari Bunda Puspa. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi
1: wabarakatuh. Semakin tayyib.
0: Semakin tayyib.
1: Jika mempunyai banyak peluang dalam amal soleh, kadarullah terhalang oleh banyak pertimbangan, khawatir sengsara di hari tua sehingga hanya mengejar urusan dunia. Satu, apakah merupakan kesuksesan iblis dalam memalingkan manusia untuk lupa akhirat? Dan yang kedua, bagaimana agar terlindung dari pengaruh iblis?
0: Baik.
1: Nah, nyebut iblisnya.
0: Jazakillah khair Bunda Puspa di Mandala Jati, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Ikhwatu fillah a'azzakumullah, Allah itu selalu memberikan peluang. Peluang itu dalam bahasa agama dikatakan sebagai kesempatan atau hidayah. Hidayah itu petunjuk.
1: Hidayah,
0: Ustaz. Hidayah. Allah berikan hidayah kepada kita setiap hari. Allah tebarkan hidayah setiap saat. Baik apa yang kita lihat dengan mata, apa yang kita dengar melalui telinga, apa yang terpetik dalam batin soal kebaikan, itu hidayah dari Allah. Maka tinggal kita menyikapi itu, apakah kita mau mengambil hidayah itu atau menolaknya. Sehingga mata, telinga, hati akan diminta pertanggungjawaban kelak di hari kiamat oleh Allah. Karena ketiga unsur ini telah menerima, telah mendengar, telah terbetik tentang apa? Tentang kebaikan, tentang hidayah. Maka ikhwatu fillah, bila kita ada peluang untuk melakukan amal kebaikan, kesempatan untuk beramal soleh, jangan banyak pertimbangan, apalagi pertimbangan yang sifatnya duniawi, takut miskin. Ikhwatu fillah, kata Imam Asy-Syafi'i, ada dua makhluk yang akan mengikuti kita. Pertama rizki, yang kedua maut. Dan rizki ini sudah dijamin oleh Allah. Ngapain kita bingung-bingung soal rizki? Allah sudah mengatur. Sebelum kita lahir 50 ribu tahun sebelum kita diciptakan, rizki kita sudah diatur. Kalau itu rizki, walaupun tidak dicari akan datang. Walaupun itu kita kejar, kalau bukan rizki kita tidak akan mendapatkannya. Gitu kan? Kalau banyak pertimbangan soal duniawi, maka ini sebuah perilaku yang membuat syaitan tertawa dan bahagia. Karena apa? Alasannya pertimbangannya takut miskin. Bukankah kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, tiga hal yang membuat syaitan

0: Ton bahagia, iblis tertawa, itu adalah manusia merasa takut miskin. Karena miskin itu mendekatkan kepada kekufuran. Kekufuran itu adalah sebuah apa? Sebuah jalan menuju kekafiran. Dan ini hal yang sangat dilarang oleh agama. Membuat setan tertawa, ibu da. Kemudian bagaimana cara menyikapinya agar kita terbebas dari godaan iblis? Di dalam Al-Quran dikatakan iblis dan syaitan akan datang di hadapan kamu. Di belakang, di kanan, dan di kiri. Yang tidak dikenal oleh iblis di mana? Di atas dan di bawah. Maka perbanyaklah rukuk dan sujud. Di situ peluang kita untuk terbebas dari bisikan syaitan dan godaan iblis. Itu bunda ya. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Bunda Puspa di Mandala Jati.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dania FM Bandung.
1: Terima kasih banyak sekali, ini pertanyaan Ustaz pagi ini seru sekali.
0: Subhanallah.
1: Baik, kita lihat yang sudah bergabung dari siapa ini. Nomornya aja Ustaz ya, dari 3069. Ujungnya Pak Ustaz, assalamualaikum toyib, semakin toyib.
0: Semakin toyib, waalaikumsalam.
1: Ini bagaimana Pak Ustaz? Menurut agama Islam, baju dapat mulung dipakai sholat ke masjid dan sisa makanan dimakan sekeluarga. Mohon Pak Ustaz penjelasannya, terima kasih.
0: Dapat mulung. Baik, untuk hamba Allah yang bertanya, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sepanjang kita mencari rezeki yang halal, Allah akan memberikan keridoannya. Setiap kita mencari rezeki yang haram, Allah akan mengizinkannya. Awas, ada dua sisi yang berbeda. Ketika kita mencari rezeki yang halal, Allah akan memberikan keridoan. Ketika kita mencari rezeki dengan cara yang haram, Allah akan mengizinkan. Tapi izin di sini membuat Allah murka jauh dari keridhaan. Kalau selama ini kita mencari, mohon maaf, menjadi pemulung, ya, kemudian subhanallah atas izin Allah mampu menyisihkan rezekinya, itu pahalanya luar biasa.
1: Dibawa ke masjid,
0: dibawa ke masjid itu pahalanya besar.
1: Masih bagus.
0: Ingin sholat, membeli pakaian untuk sholat, untuk apa namanya melaksanakan ibadah, ingat. Pakaian yang ada di lemari, tas yang kita beli, sepatu, sandal yang kita beli, yang kita simpan di lemari, demi Allah, wallahi saya katakan, akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kami sarankan apabila wargi sudah membeli pakaian baru, sebelum dipakai ke mana? Ke arisan, sebelum dipakai ke tempat pernikahan atau undangan, pakai dulu, lapor kepada Allah, pakai ke masjid, pakai rukuk dan sujud di hadapan Allah, bersyukur kepada Allah azza wajalla. Tas yang ratusan ribu, jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta. Kemarin kita ke Dubai itu ada LV itu kan. Subhanallah, tas kecil ini harganya berapa? 50 juta. Brandednya luar biasa, wargi dahlia. Nah, kalau kita mampu membeli, silakan. Tapi sebelum dipakai untuk gaya-gayaan, lapor dulu kepada Allah. Alhamdulillah, Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Apalagi dengan cara, mohon maaf, dengan cara demikian, mulung. Tapi kita mampu menyisikannya, maka pahalanya seperti jihad di jalan Allah. Wafat dalam keadaan demikian, dihitung sebagai mati syahid. Ya, wallahu ta'ala bisawab.
1: Jazakallah untuk yang sudah bertanya barusan. Dan ini ada yang sudah masuk berikutnya lagi, wargi dahlia dari Bojantin di Kebon Kedang. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Toyib,
0: semakin toyib.
1: Kumaha upami milari ilmu tina TikTok. Kenging teu saur saur ilmu tanpa guru-guru na syaitan, tanpa guru-guru na syaitan. Kumaha Pak Ustaz? Gitu. Kalau TikTok gitu.
0: Baik, ikhwatu fillah azakumullah, ibu haja entin jazakillah khair,
1: mudah-mudahan sehat. Jadinya,
0: iya.
1: Cari ilmu di radio boleh enggak Ustaz?
0: Nabi 1400 tahun yang lalu, sebelum ada TikTok, sebelum ada internet, sebelum ada AI, ya wargi dahlia, kata Nabi, mendekati akhir zaman Allah akan membuat manusia menjadi bodoh. Ilmu diangkat, kebodohan nampak merajalela di mana-mana. Kenapa? Karena orang yang baru belajar di TikTok 1 menit bisa mengalahkan ulama yang ngajinya puluhan tahun, baca kitabnya puluhan tahun. Maka bolehlah kita untuk ke TikTok, ke YouTube untuk mencari ilmu, tapi ingat, kita harus jeli apakah ini benar sesuai Quran dan Sunnah. Kalau sesuai dengan Quran dan Sunnah, ikuti. Kalau tidak, tinggalkan. Makanya kita butuh guru. Mm-hmm. Ini ya nih, misalkan guru Ustadz A, Ustadz B, dan kita tahu kapasitas keilmuannya, ikuti. Kalau kapasitas ilmunya tidak tahu, maka lebih baik ditinggalkan. Gitu Ibu Ajantin ya. Wallahu ta'ala.
1: Jazakallah Ustadz. Ini banyak sekali. Aduh. TikTok belum sempat terabsen ini. Ateng Nur Jaman, Yanti Sumiati, Nuri, Fikril, Ari Oboy, kemudian Prayit, Yosef dan juga Ilham. Di ini juga ada Bu Kokom, Hatur Nuhun di Bajantin, Teh Delis juga, Nenek Indah, Acong juga yang ada di Cibaduyut pagi hari
2: Wargi
1: ini.
2: Dahlia, masih panteng obsesi pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
1: Mohon maaf ya, Wargi Dahlia banyak sekali nih yang sudah bergabung tapi belum sempat kita angkat untuk kita diskusikan di acara obsesi pagi. Insyaallah besok hari Kamis masih bersama Ustadz Andi Abdurrahman kembali dari jam 4 sampai jam 6 pagi di acara obsesi pagi ya Den ya.
0: Iya, insyaallah
1: hari ini Ustadz silakan kita harus pungkas akhiri dengan doa karena sebentar lagi ada Erlan dengan kopi dangdutnya.
0: Ya ayahanda ibunda, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Marilah kita berdoa dulu kepada Allah agar aktivitas kita hari ini senantiasa dilindungi, diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla.
1: Amin.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah.
1: Amin.
0: Duhai Allah yang Maha Kuat, berikanlah kekuatan kepada kami iman dan Islam. Kekuatan jasmani dan rohani untuk menjalankan aktivitas ibadah kami kepadamu ya Rabbal Alamin.
1: Amin.
0: Ya Allah yang Maha Pengatur rizki, limpahkanlah rizki kepada kami, rizki yang halalan taibaran barakah. Aktivitas pekerjaan karir yang kami jalankan semoga Engkau ridhoi sehingga mampu menghadirkan dan mendatangkan rizki dan pahala di sisimu.
1: Amin.
0: Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai wa akhir da'watan alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Barakallah. Dennis, Bang Apul di studio dan Ustaz Andi Abdurrahman menyampaikan
0: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jangan kemana-mana. Setelah Obsesi Pagi, akan ada Kopi Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
1: Dahlia FM.
2: Bandung goyang. Asik, asik.
3: Dahlia, radio tersayang asal Burangrang.
4: 101,5.

0: Seperti Dahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dangdut asik di acara Kopi Dangdut Dahlia. Dan inilah Kopi Dangdut Dahlia.
1: Satu kosong satu koma lima Radio Dahlia FM Bandung goyang sik asik. Selamat pagi wargi Dahlia. Sekarang saatnya kita dangdutan lagi barengan sama Erlan Magatro edisi 2 September 2026 ya. Yang lagi beberes, yang lagi di dapur dan juga yang lagi siap-siap mau OTW kerja cina sayang. Atau juga mungkin siap-siap mau nganterin dede sekolah sok atau ya. Di sini kita goyang dulu sampai jam 8 pagi di Kopi Dangdut Dahlia barengan sama Erlan Magatro moal aya pituduheun. Wani diriungkeun perung ah go go go goyang.

asik. Ayo sayang, biar makin asik jangan lupa WhatsApp-nya dong di awur-awur sini ya. Sama Erlan Magatru ditunggu di 0811-222-1015. Sekali lagi di 0811-222-1015. Yang pengen teleponan juga lewat WA boleh di nomor yang sama. Atau pengen lewat seluler nanti Pak Boro-Boro sayang ya. Di 0227-3028 atau di 0227-3011-710. Kita lanjut lagi ngengklok yuk, sabar ngagoyang di sini dong barengan sama Erlan Magatru sampai jam 8 pagi di Kopi Dangdut Dahlia. Ubar tunu, ubar sebel, ubar amandel, sarang ubar koropoknya kamu sayang. Perung ah, go.

0: suka.
1: Luar biasa mah goyang seyeng. Tapi ada informasi nih pagi-pagi warga Dahlia ya. Bungkus di dalam kardus oleh warga di kawasan Jalan Terusan Suryani, Kelurahan Babakan Ciparai, Kecamatan Bacip, Kota Bandung hari Selasa kemarin. Dan juga bungkusan kardus tersebut ditemukan sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat di depan gerbang sebuah pabrik kosong di area Soekarno-Hatta nih warga Dahlia ya. Dan juga berdasarkan keterangan Linmas setempat, Sudrajat penemuan berawal saat ia mencurigai keberadaan kardus tersebut. Saat dicek terlihat bagian tangan dan juga dipastikan itu jasad berjenis kelamin perempuan. Salah seorang saksi mata, Muhtar 45 tahun, mengaku melihat langsung saat kardus tersebut diturunkan di depan gerbang pabrik kosong dan juga awalnya tidak menaruh curiga, namun kecurigaan tersebut muncul saat melihat kardus tersebut digelindingkan. Jadi dipicel cenah eta teh mayit teh sayang cenahnya. Menurut informasi juga keterangan yang beredar cenah si pemuntah salah pai ya. Nah udah gitu teh si babaturanna teh anu dimintain tolong teh cenah ya udah hayu cari gitu kan ya udah gitu lewat tol ya udah aya di jalan si supirnya teh asa curiga nah asa bau cenah gitu ya asa

awas Zayeng. Ayo praktek si supir nanti mau ngelanjutkan. Akhirnya berhenti dan juga ngerem mendadak. Udah gitu si pelakunya teh gak mau turun. Dan juga pengen melanjutkan kembali perjalanannya. Tapi embung si supir nanti. Ya alias babaturannya teh gak mauan. Ayo udah gitu teh si si tersangkanya teh langsung nyokot barangna, langsung nyokot besina cenahnya gitu kan ya, langsung digulindingkeun. Efek teh nu digulindingkeun teh lain lain beusi sayang, efek teh mayit sayang. Aya-aya wayanya ya Allah, jeung meni asa ngadorek sakeunnya, bener mecenya di imah setimpal ya sayang ya. Ya udah kalau gitu kita ketemuan sama yang sudah WhatsApp ya di 0811-222-1015. Ada siapa nih Erlan? Yang paling tanginas ada dari Cibiru, sana OTW gawe ah sana tanginas pisan ya sayang. Terus tanginas atunya sayangnya ameh disayang sama dunungan gitu ya. Ada juga sama Teh Siti Ajijah, selamat pagi di Malaysia lagi pantengin Erlan, mual iya senanya mual ka panerian. Pokoknya mah harus selalu pangheulana cenah Teh Siti Ajijah, siap dong. Ada lagi sama siapa Mr. Ius, selamat pagi digoyang katanya buat semua warga Dahlia yang lagi pada pantengin. Ada lagi Bunda Bunda Syarah dari Gunung Puntang, selamat pagi. Ada Enciu juga, selamat pagi Erlan. Ada Ce Ines juga di kopian heula cenahnya, boleh dong di kopian dulu sayang, pagi-pagi langsung diregot kopinya ya biar tidak boloho sayang. Hati-hati di jalannya ya. Ada Ma Oyun juga yang lagi ini cenah lagi nemenin Caroge, si Abah cenah lagi sakit. Cepat sembuh ya Ma Oyun ya. Cepat sembuh buat si Abah. Ya si Enggal Damang sabihara bihari deui cenah kitunya. Ada Teh Nilam selamat pagi di kawasan Muhammad Toha, dan juga ada sama Teh Isar. Lagi pantengin Erlan juga, heeh. Tujuh naon Teh Isar teh wayah gini. Jika nama masih kene ngarengkol dah. Ada Mama Dena juga, hai tiris sayang. Masa sih tiris, enggak ah. Enggak tiris, ah. Asa seger no ayam Mama Dena. Dari Pasir Impun, Mama Obi, selamat pagi. Dan juga ada sama siapa ini? Ada sama Teh Nuri, Cikancu.

Nah, ada yang lagi ini juga enggak? Ada yang lagi wayah gini udah mulai kekejek cenah. Hohnya di konveksi-konveksi semuanya lagi pada kekejek sayang. Awal bulan cenah dunungan meninggal ieunya. Meninggal wak-wak cenahnya kudu dikerjakeun nya sok atuh buru. Semangat sayang ngerjakeunanya. Mumpung hirup di alam dunya kudu semangat ya. Apalagi mumpung hirup di alam dunya pantengin Radio Dahlia gitu sayang ya. Rini Otik, selamat pagi dari Ranca Ekek yang lagi ulang tahun hari ini. Tayang. Semoga panjang umur ya Rini Otik ya. Sehat-sehat, bahagia, rezekinya ngalir terus ya. Amin. Ada Ponti Gede Bagi sama Ciao dari Karapitan hadir. Teneneng Jepret lagi makan bebetian sayang. Makan kimpul cenanya, bener. Makan kimpul biar sehat ya. Lambungnya sehat, semuanya sehat. Ada lagi sama siapa Erlan? Ketemuan sama Arjul. Ay kamu, kemana wae geus kalewat abi mah ulang tahun lagi sayang. Amelia Septi nuhun. Oh eta teh Rini Otik teh aya. Karena jadi we ka panggi. Nya buat Cece Amelia Septi binti sahaya. Yo sakuru ame Abdul cenah yeuna doan. Ayo sugi hatur nuhunnya dicemangi sudah pantengin sama Kang Lukman Pasar Baros digoyang seyeng. Boleh dong Ibu Mano Ujung Barung digoyang juga ya. Bung Suci Keputihan Bunda Dina Ciwidey Esa Kaca Piring sama Bunda Ici Bay. Kang Irfan, mana Kang Irfan Cisarante? Nah sinarion can tep-tep layar yo. Tep-tep layar ujung posting ulang yo. Udah goyang lagi yuk semuanya di sini barengan sama Erlan Magatru di program Ubar Sebel Tambi Sebel, sakan tenan sarang ubar koropok dan juga ubar amandel.

Studio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paiso.

0: spaghetti goreng.
1: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyamet dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

Gimana nggak bahagia, cina sayang? Pagi-pagi udah disayogikan sarapan. Udah gitu pagi-pagi udah disayogikan kopi. Langsung lanjut lagi disayogikan langgam-langgam asik di Radio Dahlia FM. Sugema atuh sayang bahagia, iya. Bahagia. Yaudah kita ketemu lagi sama yang sudah bergabung di sini ya. Dan juga terima kasih banyak nih yang pagi-pagi udah selalu setia terus pantengin Radio Dahlia ya. Biar jadi program ubar sebel tapi sebelnya kamu ya sayang. Kang Heri Pasko, selamat pagi. Nojo naon sayang. Jangan lupa sarapan dong ya. Sarapannya sama apa kali ini sayang? Biasa-biasanya sama bala-bala ya, pakai sangu. Aduh resep ya. Semuanya harus pakai sangu biar apa? Biar wareg ya sayang ya. GRB selamat pagi, lagi mau kerja ini tapi masih tuan duh caranya gimana tuh ah enek ini tuan duh ente ini buat tuh kan weh sang sing sabar sing sabar sing kona ah

0: Sari juga di kawasan Neglas Arimba selalu terus pantengin Radio Dahlia. Oke. Okay. Digocin buat keluarga tercinta katanya. Siap. TRN Cepa Galo Girang sama Mang Ian Bakso Neglasari, Mama Ijal. Selamat pagi juga. Digocin katanya buat Erlan dan juga buat semua warga Dahlia. Terima kasih Mama Ijal. Ada Mama Nisa Cimahi juga hadir. Dan juga ada sama Teh Nani Memori di Cicahem juga selalu pantengin Erlan katanya. Oke. Okay. Yaudah sekarang mah teleponan dulu yuk sayang. Pak Boro-Boro coba on air dulu ada sama siapa. Eh, ente Kak Kemot eta lebar. Ih, lebar teka Kemot. Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
1: Asik, aduh, prung, aduh, go, ya.
0: Alah, ente mah bisaan Kak Hiji gini. Alah,
1: ente Kak Kemot.
0: Kamari mah labas, ente on air, sana.
1: Cicing wedi juru
0: bari
1: ngacak-ngacak
0: rentang. Ya Allah, karunya kita udah lamun teka bagian on RT-nya Cik Isarmanya. Ya udah sekarang sudah masuk. Gimana kalau kita goyang dulu sayang ya. Siap ya dari kawasan Ibun. 1, 2, 3, go.

0: si Ajijah, Kang Ipan, Kang Enang, Mama Jidan, Pikri. Pokoknya mas Adayana wargi dahlia tercintanya di Kuminya.
1: Bocin buat siapa? Oke, siap ya. Terima kasih sayang. Meremor dulu cerita sang Indonesia. Entah anu di absen Koco Isar tadi anu menang raskinnya.
0: Temunya awas
1: mentebeli
0: kaos di denda.
1: Nuhun sayang panteng radio.
0: Ya, enak-enak
1: langgan
0: ya,
1: Dahlia tuh
0: mau
1: go-go-go ya. Goyang balik. Di belakangnya sama siapa lagi? Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
2: Asik atuh kurang go-go-go ya.
1: Goyang. Mang Nono, selamat pagi Mang Nono.
2: Selamat pagi Kang Era.
1: Apakah Mang Nono sudah sarapan?
2: Ini lagi makan gehu.
1: Ah mantul, gehunya ditemenin sama apa?
2: Sama kopi, sama cengeng.
1: Wah bagus ya, berarti makan gehu sambil bergoyang. Cikan, iya hiji, dong. Dua, tilu, go.
2: Ayo digoyang, mari digoyang, goyang di kopi.
1: Hey, Mang Nono Setia Budi, goyang buat siapa, Jeyeng?
2: Digoyangna Kang Okang Elan teh payun, bukan ya. Terlalu banyak dikinya.
1: Amin ya Allah.
2: Umili lau miyuna nenek Ica buar pan. Teh Ici bay teh cugar wauci teh Ica. Kang Genta Kang Danu ya RB teh Yatima. Teh Yatima Rotresno teh Santi Kopo. Kang Genta Kang Danu ya RB. Kang Kuman Pasabar Mas Tanto Pawan Ngampra Mas Giyot. Okay. Kang Dedi Calenka Kang Edet Lagada kepanaran saya matang wargi sadayana we
1: sadayana. Boleh. Ali gocirnya ada Mang Nana.
2: Gocir nama Kang Ote ai cukup sareng pening jebret.
1: Oke, siap. Atunya acikan hoyong digorowokeun aku Mang Nana Setia Budi yang lagi makan gehu. Panteng radio.

0: 101,5
1: Dahlia FM.
0: Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.